0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agek dulu, ba. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
8: Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak, emang cipicul dulu masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, Mang Cipicul dulu masih ngomongi tentang hal-hal yang berbau lingkungan ya. Dan tentunya seringkali kita lihat lingkungan sekitar yang dipenuhi dengan kemasan makanan yang berbahan plastik, entah itu di jalan raya, di tempat belanja, bahkan di sungai pun terlihat sampah plastik. Nah, hal ini tentunya membuat kita cukup risau ya. Dengan keadaan lingkungan yang semakin tercemar, itulah sebabnya tentunya kita bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan mengubah gaya hidup dengan menggunakan produk yang eco-friendly ataupun ramah lingkungan. Nah, Bang CB Cedul-Dulur dilansir dari health.com, kemasan berbahan plastik ini terbukti mengandung bahan kimia sehingga mempunyai dampak negatif pada kesehatan tubuh. Sehubungan dengan ini, masih banyak wong yang peduli dan berjuang mengurangi produksi kemasan plastik yang tidak bisa terurai. Oleh sebab itu, Mainiari sudah mulai meluas ya hasil inovasi kemasan yang eco-friendly untuk menjaga lingkungan. Tentunya dengan berbagai inovasi kemasan yang semakin marak, kita bisa memilih jenis kemasan yang ramah lingkungan. Terus, apa baik jenis kemasan makanan yang ramah lingkungan dan membantu menjaga kesehatan? Nah, ada beberapa yang bisa dijadikan alternatif kemasan makanan yang tepat ya. Tentunya yang pertama itu kita lihat yang namanya kaco. Nah, wadah kaco yang tahan lama dan mudah digunakan berulang kali. Tentunya Mang Cebice dulur, kaco ini menjadi salah satu pilihan kemasan makanan yang paling ramah lingkungan karena bisa digunakan berulang kali tanpa mengurangi kualitasnya. Material ini juga mudah dibersihkan, tahan lama serta dapat didaur ulang pas sudah tidak digunakan. Selain itu, kaco juga tidak mudah melepaskan zat kimia ke dalam makanan sehingga menjadi pilihan yang lebih aman untuk menyimpan berbagai jenis hidangan mulai dari makanan siap saji sampai dengan minuman. Kemudian ada yang namanya stainless steel yang aman untuk menyimpan makanan. Nah, kemasan yang berbahan stainless steel food grade juga menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dibanding ke plastik sekali pakai. Perlu kita tahu bahwa materialnya terkenal tahan karat, kuat, tahan panas, dan punya usia pakai yang sangat panjang. Nah, wadah stainless steel bisa digunakan berkali-kali sehingga mampu mengurangi timbunan sampah kemasan daerah ya. Kalau bahan stainless steel ini banyak digunakan untuk kotak bekal maupun wadah penyimpanan makanan sehari-hari. Kita lanjut, ada yang namanya material alami bambu yang mudah terurai. Dan tentunya bambu merupakan bahan alami yang dapat terurai secara hayati sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, buat kita yang sering kali beraktivitas keluar ruangan, material bambu ini ringan, cukup kuat dan tahan panas sehingga ini cocok digunakan sebagai wadah makanan. Meskipun demikian, produk berbahan bambu umumnya memerlukan perawatan yang baik karena daya tahannya tidak sekuat kaco atau stainless steel pas digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

saatnya untuk mengetahui peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwanya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, golongan muda mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia segera untuk diumumkan. Namun golongan tua berpendapat bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan secara tersusun dan juga mendapatkan pengakuan dari negara lain. Perbedaan pandangan itu kemudian membuat golongan muda berinisiatif untuk menculik Soekarno dan juga Muhammad Hatta dan segera untuk dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno dan juga Hatta dibawa ke Rengas Dengklok demi untuk menjauhkan dua tokoh penting bangsa Indonesia dari pengaruh Jepang. Penculikan Soekarno dan juga Hatta oleh golongan muda ini disebut sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Setelah satu hari berada di Rengas Dengklok, Soekarno dan juga Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selama-lambanya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

0: Ya Bang Cipicu dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah Bang Cipicu dulur masih melanjut ke tentang kemasan makanan yang ramah lingkungan ataupun yang eco-friendly. Kalau tadi sudah kita hadir ke wadah kaca, stainless steel dan juga material alami bambu ya. Selanjutnya ada sekam padi yang mana ini dengan memanfaatkan limbah pertanian yang bernilai ya. Nah, sekam padi sendiri merupakan hasil samping dari proses penggilingan beras yang kini dimanfaatkan sebagai bahan baku kemasan makanan ramah lingkungan. Dan material ini bersifat terbarukan, mudah terurai dan memiliki kemampuan yang menyerap polutan dari lingkungan sekitarnya. Berbagai produk seperti kotak makan hingga mangkuk saji yang mana kini banyak dibuat dari sekam padi sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik berbahan bakar fosil sekaligus memanfaatkan limbah pertanian secara lebih optimal. Lanjut kita ke kemasan yang berbasis gelatin yang aman bagi lingkungan. Yang mana Mang Cipicu dulur, gelatin ini mulai banyak dikembangkan sebagai bahan kemasan makanan karena bersifat tidak beracun, relatif terjangkau dan mampu membentuk lapisan pelindung makanan dengan baik. Nah, kemasan ini juga dapat dipadukan dengan selulosa antimikroba yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit bawaan makanan, sehingga berpotensi menjaga kualitas pangan yang lebih lama. Kehadiran inovasi ini pastinya menjadi salah sikok langkah menarik dalam menciptakan kemasan yang lebih aman bagi kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan pada plastik konvensional. Nah, Mang Cipicu dulur memilih kemasan makanan yang ramah lingkungan ini merupakan langkah yang sederhana yang tentunya dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan sekaligus kelestarian bumi. Dengan dimulai membiasakan diri menggunakan kemasan yang dapat dipakai berulang ataupun mudah terurai, tentunya kita tidak cuma membantu mengurangi timbunan sampah plastik, tapi juga ikut mendukung gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi kontribusi nyata untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita. Tetapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, Mang Cik Bicara Dulur, kita ke ingin Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Nah, Mang Cik Bicara Dulur, pempek ini merupakan makanan khas Palembang, Sumatera Selatan yang terbuat dari campuran daging, ikan giling, dan tepung sagu atau tapioka. Tentunya ikan yang umum digunakan antara lain ikan tenggiri, gabus, atau belido. Pempek disajikan dengan kuah cuko yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Cuko ini dibuat dari campuran gula aren, cuko, bawang putih, dan cabai. Jenis pempek sangat beragam, macam pempek kapal selam berisi telur, pempek lenjer berbentuk lonjong, dan pempek adaan berbentuk bulat. Pempek telah dikenal luas dan menjadi salah sikok kuliner khas Indonesia. Bang Cik Bicara Dulur, tradisi angkat bapak di Muara Bungo, Jambi merupakan praktek adat suku Batin. Tradisi pernikahan ini mengangkat seorang tokoh adat atau tokoh masyarakat sebagai wali atau mentor bagi pengantin pria. Tujuannya adalah menjaga kearifan lokal sekaligus mempererat hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Bapak angkat berperan memberi bimbingan perlindungan serta dukungan moral dan sosial kepada pengantin pria. Proses pengangkatan ini sebagai penguatan serta arahan untuk membangun rumah tangga. Selain membantu pengantin pria beradaptasi dengan keluarga barunya, bapak angkat juga berfungsi sebagai pengawas moral yang menjaga nilai kebersamaan masyarakat. Bang Cik Bicara Dulur, Kesultanan Palembang Darussalam merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Palembang, didirikan oleh Sultan Abdurrahman pada tahun 1659. Puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Kesultanan Palembang dikenal sebagai pusat perdagangan dengan pelabuhan yang berada di Sungai Musi. Komoditas utama yang diperdagangkan macam lada dan timah. Kesultanan ini dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1823, yang mana saat itu dipimpin oleh Sultan Ahmad Najamuddin yang ditangkap dan diasingkan ke Pulau Banda Neira pada tahun 1825. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicara Dulur, kain rumpak sebutan untuk sarung songket bermotif kotak-kotak yang digunakan oleh laki-laki di Palembang. Kain ini sering digunakan dalam acara pernikahan atau tradisi adat Palembang lainnya. Motif kain ini berbeda dengan songket lepus yang penuh dengan pola kotak karena cuma sebagian bae yang berpola kotak. Kain ini sering dikombinasikan dengan tanjak pada pakaian pengantin pria khas Palembang. Kain ini dipakai mulai dari pinggul sampai dengan lutut bagi laki-laki yang sudah menikah, sedangkan bagi laki-laki lajang dipakai menggantung di atas lutut.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, mbak.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Ya Bang Cibi, dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, Bang Cibi dulur-dulur masih ngomongi tentang Cak Mano dengan makanan yang ramah iklim. Nah, mungkin ada pertanyaan, makanan ramah iklim apa dan bagaimana memilihnya? Nah, tentunya apa yang dimaksud dengan makanan yang ramah iklim ya, yaitu pilihan produk pangan lokal yang bantu meningkatkan ekonomi suatu daerah, yang mendukung para petani, perimba, dan nelayan, serta mengurangi gas rumah kaca dalam rantai pasokan makanan. Yang mana timbul pertanyaan juga ya, apakah kita saat ini sudah beralih untuk mengkonsumsi jenis makanan tersebut? Tentunya banyak jawabannya, ya sudah ataupun yang belum. Nah, kalau misalnya ada yang sudah, ada pula yang belum. Jadi, Cak Mano ini memilih menu makanan ramah iklim serta apa baik manfaat yang didapatkan dengan mengkonsumsinya. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, makanan ialah segala sesuatu yang dapat dimakan seperti penganan, lauk pauk, kue, dan segala macamnya. Dan makanan diartikan pula sebagai segala bahan yang kita makan, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga serta mengatur semua proses dalam tubuh. Untuk makanan ramah iklim sendiri, singkatnya mengacu pada segala sesuatu yang dimakan yang tidak menyebabkan krisis iklim. Lebih lengkapnya ialah tentang bagaimana memahami sumber daya yang digunakan untuk produksi makanan sehingga membuat konsumen memiliki kepedulian terhadap hubungan makanan dengan perubahan iklim, sehingga pilihan yang diambil juga merupakan makanan yang lebih ramah bumi. Tentunya bagaimana kita bisa memilih makanan yang ramah iklim ya, Mang Cebice. Nah, mungkin kita pernah ingat dulu waktu pandemi COVID-19 yang berawal dari konon katanya itu menular penyakit dari hewan ke manusia, dan tentunya tanpa sadar bahwa kita ini setiap makan yang sampai di meja makan kita ternyata memiliki jejak karbon yang berbeda. Dan hal ini yang menjadi bukti bahwa sudah saatnya kita mengubah sistem pangan dunia. Jadi perlu adanya makanan ramah iklim yang mempelajari produk dan masyarakat, mulai dari komposisi makanan hingga minuman, dan bagaimana di mana makanan maupun minuman diproduksi lalu diolah, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi dan apresiasi. Nah, tentunya sistem pangan berkontribusi besar terhadap krisis iklim yang sedang berlangsung di bumi saat ini ya. Nah, sistem pangan saat ini menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan menyebabkan sepertiga dari semua emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Dan lebih lanjut lagi, Terjian juga mengungkap ke bahwa penting untuk mulai mengubah makanan guna masa depan yang sehat bagi manusia maupun planet bumi. Ya, idealnya dengan mengurangi konsumsi daging serta makanan yang diproses untuk kemudian mengarah ke makanan yang lebih berbasis nabati. Tentunya kita banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga bumi dan mencintai lingkungan. Bagaimana itu nanti kita akan kita hadirkan setelah ini.
1: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, Mang Cebice dulur-dulur, tentunya masih kita ngomongin tentang bagaimana kita bisa mencintai bumi dengan memulai konsumsi makanan yang ramah iklim ya. Tentunya ada banyak hal kecil yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga bumi dan mencintai lingkungan. Salah sikonya dengan menerapkan pola makan ramah iklim. Misalnya nih, dimulai dengan memahami dari mana dan proses apa yang dialami oleh makanan dan maupun minuman yang tersedia di pucuk meja makan kita. Yang mana bahan dasar apa yang digunakan, terus apakah porsi makanan ini sudah pas untuk kita. Kebiasaan menyisakan makanan kemudian membuangnya selain bertentangan dengan aturan agama juga berdampak buruk ya bagi kelestarian lingkungan. Nah, secara sosial tentu ini bukan hal yang baik juga. Bayangke kalau pas di luar sana masih banyak yang kelaparan. Ya, kita justru berlebihan dan buang-buang ataupun menyia-nyiakan makanan. Nah, tentunya kita bisa memulai pola makan ramah iklim yang mana bisa diterapkan mulai untuk diri sendiri, keluarga, dan tentunya siapa tahu kagetnya bisa diturut juga ditiru oleh masyarakat sekitar kita. Yang pertama itu ketahui proses yang dilewati untuk menghasilkan makanan tersebut. Semakin minim prosesnya maka tentu akan lebih baik. Dan baik dari segi kandungan gizinya juga pengaruhnya terhadap lingkungan. Kemudian maksimalkan bahan makan yang berasal dari daerah sendiri. Selain lebih baik dan segar karena tidak makan jarak tempuh yang jauh ataupun lama, kita pun turut membantu meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Kemudian pertimbangkan untuk menyantap menu yang berasal dari hewan sebab makanan hewani memiliki jejak karbon lebih tinggi dibandingkan nabati. Terus konsumsi ikan dalam jumlah yang sedang tanpa tambahan produk daging lain. Beli bahan makanan secukupnya. Demikian pula pas hendak menyantap makanan sajikanlah secukupnya. Dan hal ini dilakukan biar tidak banyak makanan sisa yang terbuang percuma. Selain akan berakhir menjadi limbah, bukankah membuang makanan berarti membuang-buang uang ya, mubazir ya Mang Cebice dulur. Baiklah Mang Cebice dulur, itulah yang kita bahas untuk kesempatan hari ini di Jumat 7 Agustus 2026. Kita akan masuk di program berikutnya, akan ada obrolan komunitas dengan siapa Cik Abbas Gia nak ngobrol-ngobrol, silakan disimak kaget di jam 9. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dan teknologi terkini, aplikasi mobile RMI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agik dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cebi Cedodulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya seperti yang sudah Cik Abbas ngomong tadi, kita akan beralih di program berikutnya, yang mana kaget sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi, ada obrolan komunitas. Nih kita sapa dulu Cik Abbas, aduh kawan ngobrol ya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kompak. Nah, Mang Cebi Cedodulur di sini ada Teater Sangsas MA Patra Mandiri Palembang.
1: Iya.
0: Yang mana Teater Sangsas ini Teater Sanggar Sastra.
2: Iya, Sanggar Sastra.
0: Oke, yang mana ini salah satu pembinanya yaitu ada Kak Eka Armawati, SPDGR, yang merupakan juga guru MTS dan MA Patra Mandiri Palembang.
2: Iya.
0: Ada Muhammad Naufal Sahi. Iya. Panggilnya apa Naufal?
1: Naufal.
0: Naufal adalah ketua Teater Sangsas yang sudah duduk di kelas 12
1: ya, benar.
0: MA Patra Mandiri. Kemudian ada Nadine Reva Lita Hidayat, merupakan anggota Teater Sangsas yang sudah duduk di kelas 11 MA Patra Mandiri. Nah, kita ngomong sama dengan komunitas ini yang mana untuk kali ini dibawakan tema teater sebagai wadah tempat melatih dan mengolah dasar akting dalam pentas panggung dan film pendek. Tapi sebelumnya Kak Eka, sudah berapa lamakah Sangsas ini?
2: Sudah cukup lama, ada 16 tahun.
1: 16 tahun.
2: Wah, ya, ya, lama.
0: Sudah 16 tahun berarti sudah dari tahun berapa tuh?
2: 2010.
0: 2010.
2: 2010. Ya,
0: benar. 2010 saya kemana ya? Padahal 2010 saya mondar-mandir itu di depan MA Patra Mandiri. Tapi kalau boleh dibilang, kita mungkin agak flashback dikit ya kayak awal-awal dulu, kenapa ada ide akhirnya mendirikan teater di sekolah Patra Mandiri, MA Patra Mandiri ini?
2: Iya, waktu itu kebetulan sekali ada konsultan dari yayasan kita menghendaki untuk mendirikan teater di Yayasan Patra Mandiri. Okay. Jadi di sekelingkungan sekolah dari MTS dan MA, SMP, SMA, baik yang di Pelaju, yang di Komperta maupun yang ada di Sungai Grong, itu harus mendirikan teater. Jadi semacam program dari yayasan. Okay. Nah, kemudian mereka memantau kita, apakah kita sudah melaksanakannya atau belum secara rutin dipantau. Alhamdulillah berjalan semua. Dan di MA Patra Mandiri sampai sekarang sudah berjalan karena perintah dari konsultan pendidikan Yayasan Patra Mandiri, dan akhirnya bermula dari situlah. Okay. Bibit-bibitnya tumbuh dan berkembang.
0: Berarti gini, kalau dari 2010 Kak Eka ya,
2: iya,
0: berarti kan beregenerasi ya.
2: Iya. Nah,
0: 2010, 11 sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Itu. Nah, awal-awal dulu gimana nih pada saat Kak Eka sendiri menawarkan ya, ini kan termasuk menawarkan, masuk dulu mungkin awal-awal dulu ekstrakurikuler ya. Nah, pada saat pertama kali menawarkan untuk para apa, para siswa lah
2: katakanlah, yeah,
0: para siswa untuk bergabung menjadi anggota di Teater Sangsas ini.
2: Iya, awal-awal mula karena 24 Agustus 2010 dulu memang masih baru banget, saya harus ke kelas, tiap kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 menawarkannya,
0: didatangi
2: satu persatu, kemudian mendata namanya. Ada terkumpul 15 orang dari semua kelas yang ada, terkumpul 15 orang. Dari 15 itu kemudian saya dan Pak Nursisto sebagai konsultan pendidikan di YPMP waktu itu mengatakan bahwa tidak apa-apa, 15 ini masih bisa kita bangun teaternya. Semakin ke depan semakin maju, jadi semakin bertambah prestasi diraih, pertama kali justru dibaca puisi, walaupun waktu itu masih harapan 3 gitu ya. Kemudian berangkat lagi kita ke majalah dinding 3D, majalah dinding 2D dulu, 2D yang okay. yang dua dimensi. Okay. Dari situ berkembang kan, kemudian ada majalah dinding 3D, mulai dari juara ketiga, kedua, satu, harapan semua terasa. Kemudian mulailah kita berani tidak hanya menampilkan teater itu dari ruang lingkup sekolah, tapi keluar juga. Kita masuk ke lomba-lomba antar sekolah. Alhamdulillah merasakan 1, 2, 3 sampai harapan itu terasa
0: dari awal.
2: Dari awal dibangun. Bukan perkara mudah memang, karena melatih dasarnya itu memang tidak mudah. Tetapi dari batu bata yang pertama sampai ke yang seterusnya itu penuh perjuangan.
0: Oke. Dari situ akhirnya pun katakanlah sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Pernah nggak pada saat perjalanan teater Sangsas ada turun naik, pada saat misalnya tiba-tiba ada apa ya, ganjelan-ganjelan, sandungan-sandungan, pernah ada kejadian apa?
2: Pernah. Jadi mungkin kalau kita pikir apakah semulus itu, tidak. Kita pernah juga merasakan harus berganti pelatih. Jadi Pak Nur Sisto kita itu harus pindah ke Jogja karena memang rumahnya di sana, tidak lagi bekerja di Patra Mandiri lagi karena dia harus pensiun. Kembali ke Jogja, kita harus mikir siapa nanti yang itu, yang apa, partner saya sebagai pelatih itu ya, karena saya pembina harus ada pelatih. Kemudian tadinya saya pelatih, kemudian Pak Nur Sisto sebagai pembina. Saya naik jadi pembina, saya harus punya pelatih gitu. Jadi ada yang mendampingi partner. Saya rekrut teman saya, partner di sekolah, Pak Badarudin. Pak Badarudin kesibukannya harus ngajar sana sini, agak sulit. Saya rekrut salah satu alumni dari Patra Mandiri juga, namanya Diah, lebih tepatnya M. Diah. Madia itu kemudian bantu saya bersama beberapa temannya untuk ikut melatih. Kemudian Madia karena kesibukannya dan sebagainya harus kuliah, menamatkan kuliah dan sebagainya, dan akhirnya dia harus melanjutkan pekerjaannya, mungkin agak sulit di situ ya, harus membagi waktu. Saya minta ada salah satu partner saya juga, Kak Dedi, untuk sampai sekarang melatih. Jadi kendalanya awalnya sih kita apa ya, harus berganti beberapa pelatih.
0: Ya itu. Jadi tidak istilahnya tuh begitu bangun langsung.
2: Enggak, ya. Kita memang harus beberapa kali berganti pelatih dan mengalami, mungkin masuk ke festival pernah tidak selalu menang ya, ada juga yang kalah gitu.
0: Sempat ini enggak ada masa vakum enggak, atau tetap jalan setiap tahun tuh selalu jalan?
2: Setiap tahun selalu jalan.
0: Istilahnya tidak ada masa vakum ya?
2: Tidak.
0: Paling-paling pas libur baru stop kegiatan.
2: Iya, karena memang karena kondisi sekolah, jadwal sekolah.
0: Oke lah, Kak Eka. Yang namanya teater itu kan memang apa ya, membutuhkan katakanlah minat kita, terus juga ada semacam, kalau boleh dibilang sih, bakat ya. Bakat-bakat yang itu. Tapi Kak Eka sendiri berani akhirnya ya, berani untuk membentuk teater Sangsas ini. Itu kalau boleh tahu, atas dasar apa kayak Kak akhirnya pun berani untuk membangun teater Sangsas ini?
2: Saya pikir kegiatan teater ini adalah tidak hanya belajar tentang teater, tapi belajar tentang kehidupan. Jadi anak-anak dibentuk jiwanya untuk percaya diri, di mana mereka belajar berbicara di muka umum, kemudian tidak takut dengan menyampaikan ekspresi dan gerak di depan publik. Pada dasarnya mereka itu belajar tentang karakter tokoh, menjiwainya, penokohan, keaktoran, itu belajar tentang jiwa manusia. Jadi menurut saya mampu bercerita melalui karya-karyanya kita, mampu berdakwah juga lewat karya-karya yang kita. Jadi motivasi saya untuk terus membangun ini adalah satu, menumbuhkan jiwa siswa dalam nilai pembelajarannya kuat, jadi ada rasa percaya diri, mampu menampilkan karyanya di muka umum, mengangkat karya mereka. Kemudian juga belajar tentang kehidupan.
0: Dan saya perhatikan juga ya, mungkin saya termasuk yang walaupun tidak selalu mengikuti sebenarnya ya, saya agak sedikit tahu perjalanan, sedikit tahu tentang teater Sangsas ini ya, pada saat kita awal-awal ketemu ya, karena pernah di studio lain kan kita ketemu ya. Di sini kebanyakan kayaknya Kak Eka ini sebagai katakanlah yang justru lebih rajin membuat naskah untuk teater ini. Nah, kalau dari Kak Eka sendiri, apakah ini memang suatu keharusan sebagai pembina atau sebenarnya ya memang inilah jalannya teater itu atau gimana tuh?
2: Iya, tidak selalu harus saya. Okay. Jadi ada juga kalau siswa punya minat dia untuk menulis, dia bisa menyampaikan isi tulisannya. Okay. Jadi beberapa di antaranya kita pentaskan itu memang tulisan dia. Okay. Ya, memang tulisan mereka, tulisan anak-anak.

0: Noval, Noval ini adalah ketua teater Sangsang yang terbaru kayak.
1: Iya, ini yang
2: dari tahun 2025.
1: Dari 2025 sampai 2026.
0: Termasuk terbaru lah ya.
1: Terbarunya.
0: Tapi kalau istilahnya tuh kenapa Noval jadi begitu ditunjuk jadi ketua teater menyanggupi?
2: Iya. Awalnya itu kan emang mungkin Ibu Eka ngelihat saya itu, saya kan anaknya itu emang tergolong suka dalam berteater ya, Kak.
0: Okay.
2: Dan saya juga suka dalam dunia seni. Mungkin saat saya rajin latihan dan selalu hadir, maka dari itu Ibu Eka ini percaya sama saya untuk menjadikan saya itu ketua Sanggar Sastra.
0: Dan akhirnya Noval menyanggupi.
2: Iya, benar.
0: Gitu, ya. Berarti emang ada penilaian tertentu ya.
1: Iya.
0: Kayak-kayak untuk untuk Noval sendiri ditunjuk sebagai ketua.
1: Iya.
0: Kita ke Reva ya.
1: Nadine.
0: Oke. Kita ke Nadine nih. Nadine akhirnya salah satu anggota ya. Salah satu anggota. Nadine dari tahun berapa?
3: Baru masuk ini dari 2025.
0: 2025 juga. Yeah. Berarti seangkatan sama Noval.
2: Masuknya
1: beda setahun.
0: Beda setahun.
1: Iya, beda setahun.
0: Oke. Nadine, kenapa tertarik dengan dunia teater?
3: Tertarik itu karena memang suka sama drama sih. Kayak lebih suka seni. Sama menurut Nadine juga teater itu unik. Karena bisa mengekspresikan diri kita di dalam teater.
0: Bukan karena suka nonton drakor ya. Tapi kayak kalau kita berbicara teater kan ya, seperti yang kayak bilang sendiri bahwa sebenarnya teater tuh luas ya.
1: Luas.
0: Ya. Tidak hanya istilahnya tentang lakon, tidak hanya tentang pementasan segala macam. Ternyata di situ juga ada kayak baca puisi, kemudian boleh dibilang public speaking juga.
1: Public speaking.
0: Kemudian ya apa, segala sesuatu yang
2: tentang seni pokoknya.
0: Tentang seni
1: ya.
0: Dan di situ pun ada tari.
1: Ada
2: di Sanggar Sastra itu mencakup semua kegiatan seni.
0: Oke. Nah di sini kalau dari KEK sendiri, KEK sebanyak itu ya. Dari mulai baca puisi.
1: Iya benar.
0: Kemudian tari.
1: Iya.
0: Kemudian melakonkan peran.
1: Peran
0: dari sebanyak itu keribetan seperti itu kan. Apa ya, Kaika sendiri sanggup?
1: Ya bisa. Kalau kata orang apakah sanggup? Ya bisa sanggup. Kita membaginya dalam beberapa jadwal, berapa bulan banyak ya, kita 6 bulan ya. Satu semester, ada 2 semester kan. Semester pertama, semester kedua.
2: Dibagi.
1: Jadi materi-materinya dibagi.
0: Oke.
1: Alhamdulillah bentukan pembagian materi itu dengan perjadwal beberapa bulan, berapa bulan itu terkejar. Iya.
0: Jadi nggak numpuk ya?
1: Nggak numpuk.
0: Jadi istilahnya, ini satu ini kita materi ini selesaikan dulu, gitu
1: ya.
0: Dari Noval sendiri, Noval lebih cenderung ke apa nih? Teater lebih cenderung ke lakon atau ke apa nih?
2: Ke peran sih.
0: Ke peran.
2: Iya.
0: Pernah peran-peran apa dia?
2: Kalau Noval sendiri itu sering ke peran antagonis, Kak. Karena suka marah-marah. Iya. Dan juga itu suka peran, pernah waktu itu sebagai peran apa ya,
0: protagonis.
2: Kakek ya,
1: Kijalu itu ya.
2: Kijalu. Itu pokoknya saya suka sama peran antagonis.
0: Antagonis.
2: Benar.
0: Kalau antagonis kan, kalau misalnya kita lihat apa ya, kalau di sinetron ya, atau mungkin di drama-drama itu kan peran yang tidak disukai.
2: Iya benar sekali.
0: Kenapa suka peran antagonis?
2: Karena dari diri Noval itu emang minatnya tuh di peran antagonis. Emang kalau saya itu menduduki peran ini, jiwa saya langsung keluar gitu.
0: Oh, berarti kenanya di situ ya?
2: Iya, benar sekali.
1: Langsung kena.
0: Berarti lebih cenderung ke
2: antagonis.
0: Pernah nggak ya di protagonis atau mungkin?
2: Protagonis pernah, tapi beberapa kali saja.
0: Oke, kalau protagonis kan apa istilahnya itu yang lurus.
2: Iya, yang lurus, yang benar gitu.
0: Yang tertindas. Iya. Tertindas tapi gak mau ngelawan tuh.
2: Orang polos.
0: Nah kalau Nadine sendiri lebih cenderung kemana nih teaternya? Lebih ke peran atau lebih kemana?
3: Kalau Nadine sendiri sih suka sama peran juga sih.
0: Oke. Okay. Peran apa?
3: Peran waktu itu yang

0: lomba itu Nadine dapat peran sebagai apa?
1: Permaisuri ya.
2: Permaisuri.
0: Sama apa kemarin?
2: Ibu.
1: Ya, ada peran ibu.
0: Ibu.
2: Okay.
0: Ibu.
2: Iya, berarti sudah ada beberapa naskah ya.
1: Ada.
2: Ya,
3: banyak sekali.
1: Banyak.
2: Oke. Okay. Novel udah berapa naskah?
3: Kalau naskah itu bisa dihitung mungkin 7 ya atau wow, bahkan lebih gitu.
2: Dari 2025.
3: Iya. Ya.
2: Dari pertama awal masuk.
1: Iya, benar sekali. Dia juga sudah sampai ke Festival Surijaya, Rentak Batanghari. Oh. Ya, sudah ke situ.
3: Saya apa ya? Bukan cuma di teater saja, saya juga di tari.
1: Tari juga.
2: Oke. Tapi cenderung ke peran ya.
3: Iya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau Nadine sendiri sudah berapa naskah yang diperankan?
0: Kalau Nadine 4-5 ya mungkin dari 2025 kemarin.
2: Oke. Okay. Kebanyakan itu panggung ya, Kak Eka?
3: Iya,
1: panggung.
2: Panggung ya. Nah, ini kan kalau teater ada semacam apa ya? Melatih ini ya.
1: Oh, ya, olah.
2: Olah vokal,
1: pikir, olah gerak.
2: Oke. Okay, okay. Nah, pada saat Kak Eka ngasih ini naskah ini pada para peserta yang akan memerankan di dalam naskah itu gimana tuh cara memilihnya, atau langsung tunjuk-tunjuk aja atau gimana?
1: Kita casting ya.
3: Casting. Benar. Kita casting.
1: Iya, casting vokalnya, kemudian mungkin tes dialog dari dialog dalam naskah mana yang cocok kira-kira gitu. Jadi dari sana baru kita tentukan, oh ini peran yang Kijalu nih.
3: Cocok nih.
1: Banget itu ya.
3: Ini wataknya gini nih, cocok itu.
1: Ini yang perankan Putri Kurupah misalnya seperti itu ya. Seperti itu. Iya.
3: Peran juga itu biasanya bisa diambil dari kami ngelihat gimana dia sehari-hari juga.
2: Oh gitu.
3: Iya benar.
1: Iya, karena keseharian sering kali berkaitan dengan jiwanya kan.
3: Iya, ya, benar.
1: Tapi pendalaman keaktorannya lah yang lebih diutamakan.
2: Okay. Ya. Walaupun istilahnya sehari-hari suka marah ya belum tentu dia.
1: belum tentu ya.
2: Cocok gitu ya.
1: Iya.
2: pada saat kayak bikin naskah nih ya. Ini kan pasti membutuhkan semacam inspirasi terus juga imajinasi. Itu selalu dapat ide pada saat apa saja sih?
1: Sebenarnya saya suka kritik sosial. Jadi kegiatan-kegiatan apa ya, problematik yang ada di sekitaran kita dalam bentuknya sosial, itu seringkali saya angkat. Seperti Puyang Leluhur itu saya angkat dari lihat para harimau yang masuk ke kebun kopinya orang-orang di pagar alam. Yang kemudian bapak korban digigit lah atau apa itu ya. Yeah. Saya pikir wah ini kalau dipadu-padankan dengan apa ya semacam kepercayaan masyarakat tentang harimau dan sebagainya. Yeah. Itu kemudian ada apa hutan terlarang dan sebagainya itu saya pikir mungkin bisa dipadu-padankan imajinasi saya ke arah sana. Jadi akhirnya saya jadikan naskah cerita Puyang Leluhur itu.
2: Okay.
1: Ya kemudian ada lagi seperti Putri Kurupa itu sebenarnya ada ide dari Kak Dedi juga. Kata Kak Dedi coba kita bentuk cerita tentang apa sembara katanya itu ya. Nah sembara, jadi saya pikir oh kenapa tidak putri yang apa yang buruk rupa yang kemudian disembarakan untuk mendapatkan tabib-tabib yang mampu menyembuhkan. Jadi dalam tokoh ceritanya ada 3 tabib seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian mendapatkan inspirasi ya. Bahkan Kak Madia dulu pernah itu juga pernah dapat ide Bapak, tapi dia sendiri yang tulis. Dia dapat ide tentang apa ya, tentang dokter gila seperti itu. Jadi ide-idenya itu memang ada di sekitaran sosial kehidupan kita bermasyarakat.
3: Benar.
2: Nah, apa ya, kalau Noval sendiri, Noval untuk mendalami ya, mendalam peran itu kan butuh apa ya,
3: waktu.
2: Butuh waktu kemudian konsentrasi yang bukan main. Kalau Noval sendiri gimana sih cara bisa mendalami peran-peran itu kan, kalau Noval kan sudah berapa naskah ya.
3: Iya, benar.
2: Pasti kan perannya beda-beda nih. Ini enggak sih apa namanya, berbenturan karakter nggak sih?
1: Iya.
2: Nah kalau Noval sendiri untuk mengatasi hal itu biasanya mendalami perannya gimana?
3: Oke, kalau cara Noval sendiri itu biasanya setiap ada naskah kita kan dibagi peran tuh.
2: Oke. Okay.
3: Setelah peran itu Noval bakalan cari nih watak peran ini sebagai apa, gimana sifatnya. Terus Noval bakalan nyari tempat kosong buat Noval meditasi sendiri. Itu biasanya Noval nyebut-nyebut nama dia, misalnya jadi Kijalu, marah, antagonis, itu bakalan energinya tuh bakal nyerap gitu. Jadi kita bisa mendalami perannya.
2: Itu serem gak sih kayak
3: ya, sebenarnya beberapa orang seperti itu
1: iya beranggapan ya, beranggapan mungkin bagi mereka yang tidak belajar olah sukma mungkin pikirnya ya, itu serem
3: kalau
1: gitu ya
3: seperti ya. Itu
1: tapi pada dasarnya itu membangun memang sedikit demi sedikit karakter tokoh itu ke hati kita ya, memang benar. Memang itu pola pengajaran okay. Apa ya pembelajaran teater. Di dalam teater ya memang seperti itu namanya okay. Olah sukma artinya memasukkan mindset pemikiran bahwa pemikiran itu bukan diri kita tapi diri tokoh
3: okay. Ya, memasukkan roh tokoh ke diri kita
1: nah itu
3: gitu
2: saya kok dengarnya agak serem ya, Nah kalau Nadine sendiri, kalau Nadine pernah dapat antagonis nggak sih?
0: Atau kalau antagonis belum pernah.
2: Belum pernah. Protagonis semua ya. Nah kalau Nadine sendiri, apakah menurut Nadine nih, kalau menurut Nadine pribadi lebih mudah antagonis atau lebih mudah protagonis sih?
0: Kalau Nadine protagonis sih mudahnya.
2: Lebih mudah. Ya, kenapa?
0: Karena kayak kalau misalnya protagonis itu bisa nunjukin sikap kita sehari-hari aja kayak
2: okay.
0: Kayak ya manusia normal
2: kalau lurus, misalkan, lurus, ya.
0: Kalau misalkan antagonis itu kayak ngeluarin ekspresi banget
2: sama sih. Kayak yang dibikin Nopal tadi
3: ya benar sekali
2: sampai meditasi
0: ya kayak macam. Harus penghayatannya juga harus kena gitu jadi sampai ke penonton
2: Nopal yeah. Pada saat Nopal apa tadi namanya
3: meditasi
2: sukma apa
1: olah sukma
2: olah sukma itu
3: iya
2: ini enggak sih apa ngerasa kayak ada yang datang enggak sih?
3: Sebenarnya tuh tergantung sama orang yang apa ya, olah sukma sendiri. Kalau okay. Dia memang serius dalam hal itu, pasti peran itu bakalan masuk. Bakal ada rasa gitu. Okay. Kayak ada. Mungkin ya, sebelumnya kita itu ngerasanya dingin.
2: Oke.
3: Okay. Setelah kita olah sukma itu bakalan ngerasa panas gitu.
2: Oke, okay. Saya kok merinding. Ternyata begitu ya kayaknya.
3: Iya, iya sekali.
1: Itu berdasarnya hanya menanamkan pemikiran saja.
2: Iya.
1: Jadi kita memang memerankan jiwa tokoh yang kita perankan.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah, pada saat mencoba untuk apa namanya untuk memasukkan
3: sukma,
2: sukma itu butuh berapa lama sih?
3: Kalau Nopal sendiri itu bisa 30 menitan.
2: Oh,
3: 30 menit sampai 1 jam.
2: Tidak terlalu lama.
1: Tidak terlalu lama.
2: Karena ada orang tuh yang apa ya
3: berjam-jam ya
2: ada yang ini ya kayak ada orang-orang yang tidak mudah tersugesti benar
1: iya,
2: ya?
1: benar
3: sekali
1: iya, benar.
2: Iya. Saya salah satunya yang tidak mudah tersugesti makanya iya. Ada semacam kalau misalnya mendalami sebuah peran itu kadang-kadang terdistract ya terganggu misalnya nih perannya ini total melenceng kan ada macam itu
3: iya.
2: Tapi kalau dari sini dari ilmu sendiri kayak kalau dari kayaknya sendiri untuk mengolah
1: sukma
2: itu butuh apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kita mengetahui dulu karakter tokoh ini siapa, setelah siapa, di mana dia, dan apa tujuannya. Jadi kalau kita sudah tahu siapa tokohnya, di mana dia berlakon, dan bagaimana tujuan dia berlakon, itu mudah sekali masuknya.
2: Okay.
1: Nah itu kemudian sudah kita tahu itu, kemudian langsung kita imbangi dengan bagaimana vokalnya, imbangi seperti itu. Kemudian kita imbangi ekspresi dan gesturnya, kemana dia harus blocking dan moving itu, kemudian mengiringinya. Setelah kita tahu jiwanya, nah setelah kita pahami siapa aku, di mana aku, dan apa tujuanku.
2: Oke. Dan ini merupakan apa ya? Sesuatu yang tidak mudah ya.
1: Tidak mudah.
2: Tidak mudah. Karena tidak sembarang orang juga bisa.
1: Iya.
2: Walaupun mungkin pun misalnya kayak Noval dia lebih suka antagonis, ternyata tidak semua orang juga cocok untuk antagonis.
1: Tidak
2: kan?
1: Semua.
2: Ada antagonis malah lucu jadi.
1: Iya, benar. Kan?
2: Kamu nggak cocok jadi antagonis malah jadi lucu.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya,
2: atau ada. Mungkin kayak Nadine nih. Siapa tahu nih selama ini dia selalu protagonis kan. Tapi tiba-tiba dia mencoba untuk antagonis. Siapa tahu cocok.
1: Gitu. Siapa tahu ya. Siapa tahu.
2: Karena kalau menurut kayak Eka sendiri untuk peran-peran yang katakanlah yang antagonis apakah memang bisa nampak dari mimik wajah?
1: Bisa. Jadi pada dasarnya kalau casting pertama kalau kita lihat orang bagaimana cara dia berdialog dari sikap dia marah, sedih, senang itu kan kalau di casting kan seperti itu tingkatannya. Nah kita lihat di bagian mana yang paling dominan.
2: Okay.
1: Nah dari situ kan kelihatan oh ini antagonis seperti itu, oh ini protagonis kelihatan paling dominan dari senang, sedih, kecewa misalnya, seperti marah, itu kan itu kan bermacam ekspresi ditampilkan saat casting. Nah saat itulah kelihatan. Nah itu jadi kemudian ada di jiwa tiap orang juga bisa mengubah-ubahnya, ada yang tidak bisa. Ada yang protagonis terus ya susah ke antagonis. Tetapi ada beberapa di antaranya dia kalau sudah coba protagonis dia ingin ke antagonis, itu ada yang bisa mengubah. Ada sesuai dengan peran yang dia pegang. Nah, seperti itu, dan itu menurut saya tidak sulit sih kalau bagi saya sendiri gitu ya. Tapi bagi yang mungkin yang lain yang mungkin harus ada waktu seperti itu. Sedangkan saya saja yang biasa di sudah beberapa kali tuh di film pendek, tahu-tahu tuh harus dapat job di teater. Saya harus mati-matian membangun kedua hal itu berbeda. Iya, karena yang senatural mungkin di film itu beda dengan kita yang harus keras dengan gestur, keras dengan gestur, keras dengan vokal, kemudian dengan ekspresi yang tajam yang ada di panggung itu beda. Beda sekali. Bentuk vokalnya juga beda. Dan saya harus membangun mati-matian kedua hal itu jangan sampai tersilang seperti itu, atau yang film akhirnya ikut ke teater, teater ikut ke film, jangan sampai itu.
2: Tapi kan sebenarnya kalaupun memang orang-orang film itu kan rata-rata ya dia orang-orang teater ya.
1: Iya memang. Benar. Karena keaktorannya terbangun di situ.
2: Benar.
1: Iya.
2: Orang yang duluan main film belum tentu dia bisa.
1: Belum tentu dia bisa ke teater ya. Tapi kalau di teater dia bisa ke film. Nah itu hanya saja tinggal kita bedakan mana yang porsi kita harus di teater, mana porsi kita yang harus di film, dan jangan kita sampai tersilang seperti itu.
2: Karena pada dasarnya orang-orang yang akan main film, mereka pasti belajar dasar-dasar teater.
1: Teater, benar-benar.
2: Baru bisa melangkah
1: ke. Melangkah ke sana.
2: Jadi lebih memudahkan.
1: Memudahkan. Ya. Oleh sebab itu kayak contoh kayak Reza Herdian itu kan dia tuh aktor panggung juga kan, aktor teater juga kan. Tapi lihat aktingnya kalau di film. Aktornya kan keluar. Nah itu karena bentukan dasarnya. Kayak almarhum Boneng itu ya, kan itu kan sejatinya adalah pemain teater. Teater dari panggung, kecil kan? Dari panggung teater sejak muda sampai ke tua. Dia teater terus sampai ke sekarang mau mendekati di usia senjanya pun dia masih membina teater anak-anak. Saya pikir sih memang teater sejati banget, karena dari teater lah dia berangkat ke film.
2: Karena orang-orang lama ya.
1: Iya, orang-orang lama.
2: Bintang-bintang lama itu kan orang-orang lama. Teater semua.
1: Iya benar. Benjamin Saeb misalnya.
2: Almarhum Didi Petet.
1: Nah itu, orang-orang teater.
2: Oke lah. Baiklah, Kak Eka, nanti kita lanjut lagi ya. Kita jeda sebentar, dan untuk Mang Cik Bisi dulur, sebentar kita jeda, nanti kita akan kembali lagi tetap di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita dokter, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
5: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
6: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman terto.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
7: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
8: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
9: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Mang Cepi Jedodulur masih di obrolan komunitas, tapi sebelumnya kita intip dulu nih, kayaknya ada yang di YouTube. Ada Tegar Satrio, pertama Tegar, Bang. Dia minta siapa nih, Bang? Siapa Tegar, Bang? Terus ada Tika, semangat kakak-kakak.
1: Iya, makasih.
0: Oke lah, tadi pengen baca puisi. Siapa yang baca puisi?
2: Nadine.
0: Oh Nadine, yeah. Oke lah. Baiklah, Mang Cepi dulur, kita dengarkan dulu Nadine untuk membacakan sebuah puisi. Silakan Nadine.
2: Sajak Bidak Putih, karya Jackson M. Amin. Nusantara adalah belahan papan catur raksasa yang membentang di jagat buana. Sementara kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang berdiri tegap, tegar, kekar. Depan yang paling depan, permata jalang berhati jantan. Langkah demi langkah ke depan, tak gentar sedikit pun, tak mundur setapak pun. Menghalang pandang serbuan hitam yang gerang menantang. Kita adalah sebarisan bidak putih pertiwi yang bangkit menjerit, serempak menempak, bahu membahu bersatu bersama raja, menteri, gajah, kuda benteng. Demi kedamaian bumi pertiwi, demi sumpah palapa gajah mada, demi bara sumpah pemuda dalam ika. Perjuangan kita adalah pertarungan catur yang panjang dan belum usai. Butuh pengorbanan, pemikiran, dan pengolahan. Kita, meski terus melangkah ke depan, meski nyawa dipertaruhkan, dengan baja merah membakar dada, dengan darah merah bertak menggelora, getarkan aorta, serang, lumpuhkan kubu pertahanan musuh, gayang hitam legam kebatilan, terjang aral merintang pukang. Hei, kau dengar titahku, kau dengar seruku. Kita, meski terus maju ke depan, tak pernah patah, tak pernah tidak pecah, tak pernah mundur setapak pun. Tidak pernah, tidak akan pernah, tidak. Sekian, makasih.
0: Iya, tadi sudah kita dengarkan puisi. Judulnya apa nih Nadine?
2: Sajak Bidak Putih.
0: Sajak Bidak Putih itu menceritakan tentang apa sih?
2: Ini menceritakan tentang Nusantara.
0: Nusantara.
3: Perjuangan.
2: Perjuangan. Perjuangan. Nusantara.
0: Berarti sesuai dengan bulan ini ya?
3: Iya.
0: Bulan kemerdekaan. Oke lah. Kak Eka, apa ya kalau melihat teater itu kan pasti ada kelengkapan ya? Yeah. Kayak misalnya pada saat menuju ke panggung, pada saat apa namanya pementasan, itu kan pasti ada butuh kru, kemudian apa namanya itu ada set panggung segala macam. Nah kalau dari apa, dari keribetan ini, kalau Kak Eka sendiri pernah ini nggak sih ada semacam mungkin ada hal-hal yang lucu ya? Yang pada saat udah siap, ternyata di sini bagian panggungnya ya, belum siap. Itu pernah kejadian-kejadian gitu gak?
4: Pernah. Jadi ya waktu itu kita baru bersiap-siap. Mm-hmm. Tahu-tahu kostum kita ada yang tinggal. Jadi harus balik lagi ke sekolah ambil dari Geraha Budaya itu. Dari Geraha Budaya pacu motor sekencang mungkin.
0: Oke.
4: Okay. Untung masih ada sisa waktu sekitar agak lama sih, masih ya, sekitar satu jaman lagi ya. Mm-hmm. Tapi kan harus siap-siap. Jadi sekencang mungkin sampai ke sekolah ambil koper ambil lagi balik lagi. Mm-hmm. Ke Geraha Budaya sampai kita panik kostum di dalam sekoper-koper itu kok bisa tinggal.
0: Iya, tinggal. Itu jadi gimana itu?
4: Jadi yuk balik lagi ke sekolah ambil lagi di ruangan saya letakkan di kantor itu kan. Okay. Mungkin anak-anak lupa menurunkan waktu itu karena begitu sibuknya banyak orang yang harus diangkut ya. Jadi dengan kesulitan yang dihadapi itu akhirnya begitu panik sebenarnya panik sekali. Mm-hmm. Saya panik kita ketawa. Sampai ini ada yang tim properti yang asisten ngomong, ya mohon maaf bu, kami yang salah karena kami lupa. Kata saya tuh lain kali setiap apa properti harus centang, okay, kan? ini centang. Nah mungkin dia sudah centang tapi lupa ngangkat.
0: Nah dari semua kejadian-kejadian seperti ini, kalau misalnya apa namanya kita kerja tim ya namanya, yeah, ya kerja tim. Ada pernah berantemnya nggak sih?
4: Pernah.
0: Kalau Noval sendiri pernah ngerasa?
3: Pernah. Iya.
0: Oke. Okay. Sampai mana itu bisa
3: berantem gitu? Berantem ya. Kalau berantem itu pasti bahasnya kalau nggak kostum, okay, make up sama pendalaman peran. Nah, jadi kalau di Sangsas itu bang, kalau ada anak yang sampai apa ya istilahnya tuh itu dikit ya turun ya bakalan didebatin sampai selesai gitu.
0: Oke. Istilahnya memang harus kuat mental juga.
3: Iya harus kuat mental, harus banget.
4: Apalagi kalau pelatih kita, saya tidak mau muji, pokoknya ini bagian ini.
3: Okay. Iya.
4: Tapi yuk, karena dikritik ya, karena kita bukan kritik dalam arti jelek,
3: memperbaiki.
0: Iya. Karena kadang-kadang ada orang yang apa ya, yang kena mental lah,
3: kan? Iya.
0: Ya, yang kena mental sampai aduh kok saya kena marah terus gitu.
4: Iya.
0: Kalau yang seperti ini pernah kejadian nggak?
4: Mungkin 1-2 ada.
3: Iya, 1-2.
4: Tapi karena kesulitan kompaknya, okay, mereka, jadi saling apa ya, saling
3: merangkul
0: support lah ya. Saling memaafkan lah.
3: Iya, benar.
4: Karena sekejam-kejamnya kami melihat kejam banget.
0: Oke.
4: Okay. Bukan dikatakan kejam sih sebenarnya, tapi agak disiplin
0: banget. Iya,
3: benar. Ya. Disiplin.
4: Jadi kalau telat sedikit dihitung 8:10, 8:12.
3: Harus, iya. Jika
4: 8:00, jangan sampai 8:10.
3: Iya. Kalau terlambat juga bakal ada hukumannya.
0: Ada konsekuensi.
3: Iya. Benar.
0: Nadine pernah nggak kejadian?
1: Kejadian apa ya? Biasanya kalau misalkan anggota kita tuh susah disuruh latihan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kebanyakan sih gitu ya.
0: Jadi memang harus menjaga kekompakan juga. Kan?
3: Iya benar.
0: Oke lah. Nah kita balik lagi ke Sangsas sendiri.
4: Iya.
0: Ada agenda apa nih ke depan? Ada bakal ada film kah atau ada panggung lagi?
3: Kalau untuk ke depan ini kita kan ada anggota baru ya kak, ada anggota Diksar kalau kami nyebutnya di Sanggar itu. Kami ini sedang melaksanakan yang namanya latihan untuk ujian drama.
0: Okay.
3: Jadi kalau di anggota baru itu bakalan pentas dulu sebelum mereka pentas di panggung besar untuk melatih mereka percaya diri, untuk melatih mereka public speaking juga.
0: Berarti memang ada pentas di panggung kecil dulu.
3: Iya, benar.
0: Baru nantinya ke panggung besar.
3: Gitu.
0: Seperti pengalaman Noval sama Nadine lah ya. Kaika, pada saat mengatur jadwal-jadwal mereka-mereka ini. Kalau dari Kaika sendiri ada semacam apa? Trik atau mungkin ininya apa? Cara yang memang bisa diterima oleh para anggota ini.
4: Iya, jadi kan memang kita pulang sekolah ya, pulang sekolah. Kalau rutinnya kita setiap hari Sabtu, jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore.
0: Okay.
4: Tapi kalau mau lomba kan kita tambah. Jadi pulang sekolah itu jadwalnya selesai sholat, makan dan sebagainya, anak-anak sudah standby di aula, di tempat kita latihan. Itu setidaknya tank jam sebelum jam 2 itu sudah di sana. Setengah 2 mereka udah kumpul. Udah kumpul, bahkan dari jam 1 udah kumpul. Jadi pengaturan jadwalnya misalkan seminggu tuh harus 4 kali atau 3 kali latihan kalau kita harus ngejar festival atau lomba. Tetapi kalau untuk rutin kita tetap kembali ke hari Sabtu.
0: Oke. Okay. Dan memang sudah ada jadwal ya. Sudah ada macam ini ya. Panggung besar nanti tentang apa, ke acara apa kira-kira?
4: Iya, ada tidak?
0: Ada nggak? Atau baru mau rencana?
3: Kayaknya mau ini deh, apa nama sih? Festival teater sekolah.
4: Iya.
3: Iya, pelatihan.
4: Sumsel.
0: Oh, gitu. Oke.
4: Okay. Mungkin ada juga nanti pelatihan talenta.
3: Iya, benar.
4: Pelatihan talenta ada teater Darul Muluk ada.
0: Dipusatkan di mana?
4: Taman Budaya.
3: Taman Budaya.
0: Sesumsel di sana.
3: Iya, nanti. Benar.
0: Dan Sangsa salah satu partisipan
3: ya. Yang ikut.
0: Oke. Kalau dari pengalaman Noval sendiri untuk mengikuti agenda-agenda seperti ini, ada persiapan khusus gak sih?
3: untuk persiapan. Kalau Nopal sendiri itu biasanya kalau mau lomba itu persiapannya pasti mengurangin keluar ya kak, ya makan juga. Makan, minum dan berat badan juga itu harus diatur kalau Nopal sendiri.
0: Kenapa bisa begitu?
3: Karena postur tubuh, suara itu kan sangat dibutuhkan ya kak dalam teater. Kalau kita minumnya es, makan gorengan, pasti suara nggak bakal konsisten.
0: Iya.
4: Radang tenggorokan.
3: Radang tenggorokan.
0: Gimana tuh kalau misalnya anak-anak istirahat kita makan gorengan?
4: Ya memang kak. Jadi seorang pemain teater itu kan vokalnya memang harus
3: dibutuhkan,
0: harus dijaga,
3: harus dijaga sekali.
4: Dijaga sekali gitu. Jadi, termasuk makanan, juga harus dijaga. Saya sendiri termasuk yang agak bandel kalau masih minum es, minum es atau makan yang berminyak. Tetapi ya kalau sudah mau harus panggung teater, saya pikir saya tidak boleh radang tenggorokan dan sakit tenggorokan dan sebagainya.
3: Harus bertahan.
0: Istilahnya hamin sekian harus tinggalkan.
3: Iya, harus tinggalkan, mau nggak mau.
0: Kalau Nadine sendiri gimana nih untuk persiapan seandainya nantinya bakal ada ke panggung mana, ke panggung besar atau pada saat mau nampil?
1: Persiapan Nadine pastinya sama kesehatan tubuh dulu, sama tenggorokan sih. Kayak kalau misalkan udah hamin berapa gitu, stop makan yang nggak sehat. Karena tenggorokan juga kalau misalkan sakit tuh susah ngeluar ke suara.
0: Benar.
1: Apalagi yang suara yang lantang gitu.
0: Pernah kejadian gak nih Noval atau Nadine nih tiba-tiba hilang suara?
3: Pernah.
1: Pernah.
3: Iya. Pernah. Pernah.
1: Malahan malam untuk lomba suaranya hilang.
3: Iya. Ya. Malam besoknya lomba itu hilang.
0: Itu gimana tuh cara ngakalin?
4: Kencur kayaknya.
3: Makan kencur.
0: Oh iya.
3: Iya.
4: Kencur. Dibuat jamu.
3: Dibikin jamu. Kalau Noval pure kencur aja. Dikunyah. Iya. Sarinya diambil.
0: Benar. Pantes ada ini ya ada kalau nggak salah artis mana itu yang dia
3: Yura Yunita. Yura dia makan kencur.
0: Dia jaga vokalnya dengan makan kencur.
3: Benar.
0: Oh ternyata memang ada
3: efeknya
0: ya.
3: Ada efeknya.
0: Dan Noval sudah membuktikan.
3: Iya, sudah membuktikan.
0: Nadine sendiri menjaga ini pada saat hilang suara besoknya itu gimana?
1: Biasanya Nadine minum udang jahe yang anget. Sama banyak minum air putih aja.
0: Oke. Nah, Kak Eka.
4: Iya.
0: Kak Eka sebagai ini ya, istilahnya sebagai pembina. Kalau nemuin hal-hal seperti ini gimana? Tiba-tiba sih anak-anaknya, kenapa hilang suaranya?
4: Iya. Ya itu benar-benar sangat deg-degan. Karena itu vokal itu kan memang nyawa banget kalau di teater kan. Jadi sudah jauh-jauh hari saya anak-anak tidak boleh anak-anak ya kita minum es dan sebagainya dijauhkan dulu gitu. Gorengan-gorengan juga tidak. Kita makan makanan yang sehat, bawa bekal dari sekolah atau kalau ada MBG lah kita makan gitu ya. Tapi kan sehat semua gitu. Jadi tidak apa ya, tidak membuat vokal mereka menjadi kacau. Benar-benar sangat dipantau dan diingatkan setiap harinya untuk benar-benar menjaga vokal. Pulang-pulang dari sekolah nanti minta tolong kalian minum makan kencur atau buat jamu kencur. Atau rendam kencur di air anget gitu. Jadi sudah semacam itu yang setiap hari saya ingatkan ke mereka. Kemudian pola latihan vokalnya itu sangat dijaga sekali. Jadi sebelum latihan vokal dulu. Karena pada dasarnya kekuatan vokal itu tidak hanya dari kesehatan dan makanan saja, tapi bagaimana cara mengolah pernapasan dan vokal yang baik itu juga harus dijaga. Jadi olah vokal dulu, setelah olah vokal baru kita ke alur cerita.
0: Seperti itu. Berarti tidak hanya pada saat mau nyanyi saja ya?
3: Iya.
0: Kita mau ngomong juga memang harus diolah.
4: Iya, harus diolah.
0: Karena tiba-tiba apa istilahnya artikulasi itu ya?
3: Artikulasi harus jelas.
0: Artikulasi memang harus jelas juga.
4: Harus jelas.
0: Oke lah, Kak Eka. Terakhir nih, kalau dari Kak Eka sendiri, apa sih yang didapat anak-anak ini begitu mereka manfaat dari mengikuti teater, salah satunya Teater Sangsas yang Kak Eka lihat?
4: Manfaatnya sih banyak ya, anak-anak belajar berbicara di muka umum, public speakingnya terbuka, rasa percaya dirinya tinggi, kemudian mereka banyak sekali mendapatkan prestasi. Jadi prestasi-prestasi yang mereka dapatkan itu mereka kumpulkan, kemudian bisa masuk apa ya jalur undangannya kalau untuk universitas gitu ya. Jadi saya pikir sih usahalah dengan maksimal mungkin, karena pada dasarnya teater itu kerja sama kelompok, tim. Jadi menjaga kekompakan dalam satu tim adalah bagian terpenting dari teater itu sendiri.
0: Oke lah, baiklah. Kak Eka, Noval, Nadine, terima kasih untuk kehadirannya ya di obrolan komunitas. Ada ini ada yang apa namanya komen di YouTube. Sang Sas Cinema.
4: Itu apa ya? Sang Sas Cinema itu kita buat
3: produksi film.
4: Produksi film kita dari sana.
0: Iya. Ini keren Nadine katanya. Kayaknya khusus untuk Nadine deh.
4: Oh iya Kak, saya mau sampaikan ada pesan dari Waka kita.
0: Boleh.
4: Kata Waka kita kalau mau ke MTSM Patra Mandiri, kita ini tempatnya bagi kalian untuk sekolah. Kita ada sekolah apa ya? Kurikulum secara umum. Kemudian ada juga kurikulum ada ekstrakurikulernya yang beragam. Jadi ada kegiatan 0 jam untuk kegiatan keagamaan seperti Mohandoro, kegiatan Tahsinul Quran gitu ya, Al-Barzanji, apalagi Arab, ada Arab?
3: Ada.
4: Menulis Arab ya. Menulis Arab ada, kemudian Arab Melayu gitu ya. Jadi keagamaannya disediakan. Umumnya juga ada. Kalau mau ke bentuk olahraga ada, ke bentuk teater seni, seni pertunjukan ada, mau tari,
0: Sang-sas.
4: Mau teater Sang-sas,
3: iya,
4: Sang-sas juga ada, ke olahraga ada, ke seni ada. Kegiatan-kegiatan seperti itu terhamparkan untuk kita dengan fasilitas yang sangat memadai. Ayo ke MTSMA Patra Mandiri.
0: MTS dan MA.
3: Iya.
0: MTS itu SMP ya?
3: SMP.
0: Kalau MA kan SMA.
3: Iya.
0: Oke lah. Sekali lagi untuk Eka, Noval, Nadine, terima kasih untuk kehadirannya. Siapa tahu nanti kapan-kapan bisa nongol lagi di sini. Kita ngobrol lagi. Dan yang pasti apapun itu mudah-mudahan lah yang didapat manfaat dari apa namanya dari Sangsa sendiri memang merupakan hal yang dibutuhkan oleh generasi muda saat ini.
3: Benar.
0: Oke lah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan ya Mang Cebice dulur-dulur untuk kebersamaan kita di obrolan komunitas, dan sekaligus saya Abbas pamit dari ruang dengar Mang Cebice dulur-dulur untuk Sriwijaya pagi. Tetap bersama kami di 88,4 FM Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini akan ada Cek Yon yang akan gawani Mang Cebice dulur-dulur di Sriwijaya siang.
5: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita

0: Tidak, bah. Gue sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dululah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cek Yohan di Sriwijaya Siang edisi Jumat 7 Agustus 2026 dulur ya. Yang bakal ngerewangin dulur dari jam 10 tadi ya. Indonesia sudah 24 menit lepas dari pukul 10 sampai jam 3 sore Kak Gep. Cak biasa di Sriwijaya Siang ini bakal ador rompok gitu edisi seni ini dilanjutkan dengan teras UMKM yang mana perompar bakal nampil ke narasumber-narasumber pengusaha, pengusaha muda UMKM di sekitaran kota Palembang dan sekitarnya dan juga Sumatera Selatan pastinya ya. Terus lagi dilanjutkan lagi dengan hiburan dan informasi serta di pukul 13 kita bakal relay ke siaran budaya belajar Siaran Budaya Nusantara dan di pukul 14 jam 2 cak biasa kita bakal ada di bepadu bepinta lagu dangdut. Jadi kaget buat dulur yang nak bukan bepadu cuy, besanjo. Jadi buat dulur yang nak sanjo kaget di goyor bae di 0711 351 656 atau bisa juga lewat WA di 0897 788 4884 ya. Sebelum masuk ke informasi yang Cak Iwan antar ke kaget ini, kita dengar ke dulur.

Gelang Sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Laba-laba ke 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini kita berada di rompok seni ya, dulur-dulurnya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomongin seni, salah satunya ialah seni tarik suara. Dan untuk bulan ini dulur-dulur, di RRI kita ada acara namanya tuh Bintang Radio. Yang mana Bintang Radio ini jadi ajang lomba nyanyi tahunan yang selalu diadakan setiap tahunnya. Dan kali ini pendaftaran ini sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus mendatang dulur ya. Jadi buat dulur yang punya ponakan, anak, tetangga yang umurnya maksimal 25 tahun dan minimal 16 tahun yang terhitung tanggal 28 Oktober 2026 lagi, itu dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP atau kartu pelajar serta atau akta kelahiran, itu bisa ya daftar. Dan ini terbuka untuk umum, jadi pelajar, mahasiswa, umum pun juga boleh mendaftar ya. Serta punya kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Sama belum pernah juara satu bintang radio di tingkat nasional. Cara daftarnya cak mano. Jadi ini pendaftaran secara online di Google Form, bisa diakses di https://2/bintangradio.rri.id. Dan setiap peserta terdaftar tuh wajib follow akun Instagram kita di @rri.palembang dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rripalembang dan bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Setiap peserta juga wajib menggugah video lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh Bintang Radio 26 Palembang. Dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio pastinya. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Nah, ini mudah nian kan syarat dan ketentuannya. Jadi buat yang punya adik, keluarga, anak, dulur, yang punya bakat nyanyi boleh nih. Karena Bintang Radio Dewek ini sudah melahirkan bintang-bintang besar juga. Salah satunya ialah Tiara Andini dan Sabrina Leanor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, jadi di tengah pesatnya pembangunan kota Palembang nih, pernah ada sih kita merhati ke bangunan-bangunan tua yang masih berdiri kokoh di sudut-sudut kota. Nah, di balik dinding yang mulai kusam dan jendela yang termakan usia itu, tersimpan kisah panjang yang jadi bagian dari perjalanan Palembang. Nah, lewat pameran lukisan cat air bertajuk Tampak Depan, seniman lokal Yogi Oscar Rosenda atau yang diakrab dengan Odi Yogi ini ngajak masyarakat untuk melihat kembali bangunan-bangunan bersejarah ini yang bukan sekedar sebagai deretan tembok, tapi sebagai saksi bisu yang menyimpan kenangan, sejarah, dan identitas kota. Pameran yang berlangsung 2 hingga 16 Agustus 2026 ini di Fotokopi Yayasan IBA Palembang ini menampil ke karya-karya cat air yang mengangkat fasad bangunan tua di kawasan pasar dan pertokoan lama Palembang. Lewat sapuan warna yang lembut, Odi menghadirkan kembali keindahan papan nama toko yang mulai pudar, jendela kayu klasik hingga arsitektur lama yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Menariknya, setiap karya lahir dari proses pengamatan langsung di lapangan. Odi menyusuri lorong-lorong bersejarah Palembang, berdialog dengan pemandu wisata, mendengarkan kisah di balik setiap bangunan lalu menuangkannya ke dalam lukisan yang penuh makna. Bagi Odi, setiap bangunan ini punya cerita yang layak dikenang. Karena ketika kita mengenal sejarahnya, bangunan-bangunan lama ini bukan lagi sekedar tempat yang kita lewati setiap hari, melainkan menjadi bagian dari identitas dan perjalanan hidup masyarakat Palembang. Nah, dulur, pameran Tampak Depan ini bukan hanya tentang seni lukis, tapi juga sebuah ajakan untuk berhenti sejenak, melihat kota dengan cara yang berbeda, dan semakin mencintai warisan budaya yang kita miliki. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: Teman 8,4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Kak Faila Sufa Marhama nih, selaku pemilik usaha dari Afro Wing. Jadi kita hari ini di Teras UMKM ini dengan tema Afro Wing, satu tempat beragam rasa kuliner. Dan di YouTube kita nih udah ada yang nanya nih Kak. Jadi yang pertama ini dari Aurora Nur ya, katanya Mbak, Afro Wing ini background namanya apa sih? Oh tadi udah dijelasin. Iya. Terus dari Rani Hanifah, biar salad bahannya seger tuh gimana tipsnya Kak ya, biar awet juga. Oh mungkin yang ini Kak, mungkin salad sayurnya kali biar seger terus tuh gimana cara nyimpennya kali Kak. Mungkin boleh lah nih dikasih tips dulu nih, boleh Kak langsung jawab aja dulu.
2: Kalau untuk salad sayur itu kalau bisa ya Kak, kalau misalkan kalau kan kami di sini selada ya, selada itu yang paling cepat busuk. Nah kalau selada itu jangan dibuang ujung akarnya Kak.
1: Oh yang deket itu ya?
2: Yang ujung yang akarnya itu kan, kalau selada kan ada akarnya. Kebetulan yang Afro Wing ini kan kami menggunakan seladanya dari selada hidroponik. Jadi minim banget tanah, nggak pakai tanah kan bahkan.
1: Jadi
2: ujungnya itu biar awet jangan dipotong. Dan juga ketika kita beli nih kalau ada dalam plastik jangan dibuka-buka, ditutup rapat aja, jangan kena air atau segala macamnya.
1: Terus nyimpannya di mana tuh?
2: Di kulkas aja,
1: biasa. Yang di tempat sayur
2: di
1: chiller, ya?
2: Di chiller aja
1: gitu. Terus kalau buat yang sayur yang lain tuh ada triknya enggak sih Kak?
2: Enggak ada sih, kalau yang lainnya paling ya kita fresh aja bahannya. Kalau misalkan kentang kita baru kupas ketika mau dibikin kayak gitu.
1: Oke, gitu. Jadi kalau buat sayur yang lain diperhatiin juga cara nyimpannya, terutama salad yang memang lebih riskan ya Kak ya. Tapi kalau misalnya buat wortel, buat kentang, buat jagung masih oke, itu
2: masih
1: aman ya.
2: Masih aman.
1: Terus nih kalau udah jadi nih Kak, udah jadi dalam satu mangkok gini, kita bagusnya tuh simpen di mana sih Kak?
2: Di kulkas aja Kak, di chiller aja enggak apa-apa. Cuman memang kalau salad afro ini kalau aku sih enggak nyaranin lebih dari 2 hari ya Kak ya, karena takutnya enggak nanti ada rasa lain lah. Kalau misalkan kan ada telur sama ayamnya juga. Takutnya dari si telur dengan ayamnya juga nanti mulai beda rasa takutnya.
1: Iya, jadi maksimal penyimpanan 2 hari.
2: 2 hari aja maksimal.
1: 2 hari aja itu. Kok jangan lebih lah ya. Pokoknya itu walaupun sebenarnya masih sayang. Gitu. Disayang-sayang makanya disayang-sayang kan gitu. Terus ada lagi nih yang nanya dari Karnain Zulkar, ada rencana promosi yang unik-unik enggak untuk produknya biar viral? Oh, mungkin konten-konten gitu Kak, ada?
2: Kalau yang mengenai itu masih kita pikirkan juga ya Kak ya. Karena kan karena ini usaha keluarga, jadi kan otomatis orang yang ada di belakangnya pasti kan keluarga dari abang, adik dan segala macam. Nanti pengenlah kayak gitu bikin konten-konten yang promosi yang unik, yang menarik, biar menarik orang, yang biar viral kayak gitu kan. Cuma nanti kita pikirkanlah bagaimana yang pasti kalau bisa sih beda dari yang lain ya Kak ya.
1: Iya, biar gitu kan, biar cepet naik engagementnya kan gitu.
2: Beda dari yang lain.
1: Oke, terus ada juga dari Chopi 8410 nih. Ini menggunakan bahan baku ikan sungai atau ikan laut Kak untuk kuahnya yang mikoba?
2: Kalau dari mikoba itu harus banget ikan laut Kak. Kalau ikan sungai enggak akan enak rasanya.
1: Ikan laut ya? Ikan apa tuh Kak?
2: Ikan, kalau ikan laut kami pakai ikan parang-parang Kak.
1: Oh, ikan parang-parang.
2: Tahu Pak Iwan? Baru dengar.
1: Ikan yang tipis itu bukan sih?
2: Ya dia tuh panjang.
1: Panjang tipis gitu. Oh.
2: Pokoknya ikan laut aja, ikan parang-parang yang seger.
1: Oh, gitu.
2: Jadi ketika kita beli dari kami biasa beli, itu langsung kami bikin kuahnya. Jadi enggak dipakai, disimpan di kulkas segala macam.
1: Oh, jadi langsung fresh ikannya.
2: Fresh ikan.
1: Kak, ikan parang-parang nih Kak, jujur baru denger Kak.
2: Baru denger.
1: Ya, ketahuan jalan ke dapur. Malam ya. Itu di mana dapetin ikan parang-parang itu?
2: Nah, ini ibu yang ini lagi-lagi ibu, channel ibu
1: luar biasa, mantap.
2: Jadi kalau
1: dapet deh.
2: Itu biasa kan ibu punya ini sendiri kan, punya langganan sendiri kan. Jadi dia datang ke rumah, kita beli kayak gitu kan, langsung diolah kayak gitu Kak. Dan juga proses pembuatan memang agak sedikit rumit sih Kak ya, pembuatan bumbu mikoba ini kan. Nah, jadi ikan yang fresh itu kita rebus Kak, kayak ikan parang-parang itu kan udah halus ya, halus, udah digiling sama dia. Kita rebus sampai mateng, terus nanti kita blend lagi sampai dia benar-benar halus kayak gitu Kak. Nah, nanti kita tambah dengan apa? Bumbu-bumbu rempah kayak lain, kayak jahe dan lain segala bawang merah, bawang putih dan macam-macam ya Kak.
1: Macam-macam lah ya.
2: Nah, ditumis,

0: Nah, jadi itulah yang membuat kuah mie kobanya itu memang khas cita rasa ikan laut banget.
1: Oh,
0: kayak gitu.
1: Aku kira kuahnya tuh ya kayak kuah mie celor, ternyata beda.
0: Beda dong, Kak. Beda.
1: Oh, ini mirip apa? Kalau itu kuah celimpungan, kalau celimpungan pakai kuah ikan gitu, tapi beda,
0: beda
1: gitu. Tapi pakai ikan juga gitu ya.
0: Nah, jadi dan juga ini enggak pakai santan sama sekali.
1: Oh, oke.
0: Okay. No santan sama sekali.
1: No santan.
0: Jadi
1: oh,
0: kita enggak enek sama sekali.
1: Berarti yang kalau misalnya yang lagi diet ini bagus juga termasuk ya. Jadi ganti nasi ya pakai mie, tapi tapi kuahnya tetap yang sehat gitu.
0: Segar, kayak
1: okay.
0: Gitu.
1: Oke. Oh, baru tahu sumpah. Pengetahuan baru, ini insight baru. Jadi ini ya. Enaknya jadi penyiar, setiap ketemu narasumber dapat ilmu baru aku. Okay. Mulai dari tips nyimpen ini, nyimpen itu. Kayak ada aja nih, tips makan ini, makan itu biar enak gimana. Sekarang tips baru lagi gitu, dan pengetahuan baru.
0: Nah, makan mie koba enaknya sambil makan pakai kemplang, Kak. Wow. Nah, makanya itu kan makan beratnya mie koba sambil makan kemplang udang atau kemplang ikan, minumnya teh masala.
1: Wah, itu ya. Langsung ya. Kayak langsung. Langsung wah kenyang. Udah kenyang enak lagi ya. Oke. Jadi itu. Terus buat teman-teman yang lain kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan nih boleh ya. Di live chat kita @pro4 Palembang. Aku masih bakal buka pertanyaan sampai ya ya 15 menit lagi kali kayaknya. Oke. Tapi kita lanjut lagi nih, Kak. Tadi kan terakhir kita ngomongin yang masalah kuah mie koba yang beda. Yang beda dari pikiranku maksudnya. Karena ini baru bener. Ini baru nih. Berarti mie koba ini punya target pasar tertentu dong, Kak ya? Atau atau apa nih? Atau menurut Kakak kalau misalnya nih ada satu menu yang Kakak yang saya ada orang mau beli nih, Kak. Nanya sama Kak, "Kak, rekomendasi menu dari Kakak apa deh?" Satu gitu. Apa yang bakal Kakak rekomendasiin dari jualan Kakak ini?
0: Mie koba, Kak.
1: Mie koba. Wajib. Koba.
0: Wajib banget sih coba karena memang dia unik, beda dari yang lain dan ya
1: susah ditemuin.
0: Mungkin orang lain juga belum banyak yang coba kayak gitu.
1: Jadi emang mie koba ini yang wajib dicoba untuk pelanggan barunya Afro Uing ya. Betul. Gitu. Terus kalau misalnya ketagihan bolehlah nambah yang lain gitu.
0: Nyambil, Kak. Cari gitu tuh ya.
1: Janganlah sikut-sikut tanggung ngirim kenyau. Nah, Kak, Kakak jualannya di mana aja sih, Kak? Selain di media sosial, apakah ada yang di online juga, Kak? Di ojek online gitu?
0: Kalau yang di kayak Shopee Food atau yang kayak gitu ya, Kak ya?
1: Ya,
0: itu belum.
1: Belum ya.
0: Nah, jadi sejauh ini masih lewat sosmed aja, Kak. Kalau dari Instagram, Threads kan?
1: Iya,
0: kita ketemu di Threads kan, Kak?
1: Iya. Terus mah banyak gitu.
0: Nah, jadi paling kalau misalkan tim marketingnya kan abangku paling lewat WhatsApp dan dari mulut ke mulut aja kayak gitu.
1: Tapi karena aku ketemu Kakak di thread ya. Itu juga secara tidak sengaja, Kak. Kelihatan di timeline-ku, wih, mie koba. Wih, salad sayur gitu. Keren gitu. Di Palembang nih. Tuh. Itu ngaruh enggak sih, Kak, buat penjualan Kakak kalau misalnya kayak posting-posting di media sosial gitu?
0: Nah, kalau kan aku juga berhubung baru banget ya, Kak, di thread ini baru 2 bulanan. Nah, itu menurut aku thread ini cukup media sosial yang bagus banget untuk mempromosikan jualan ya, Kak.
1: Iya.
0: Karena kan itu kita punya regional, Kak. Palembang kan ada regionalnya kan di sana. Jadi kita bisa posting Bang untuk menjangkau orang-orang Palembang.
1: Iya.
0: Jadi khusus banget orang Palembang. Jadi enak banget kalau jualan menurut aku ya, karena juga terus kalau misalkan ada bagus apa viewersnya itu bisa naik segala macam.
1: Ya, langsung naik gitu kan. Jadi nyebar kemana mana infonya langsung ya.
0: Dan kalau misalkan kalau kita di IG kan kadang kita suka apa harus membayar ini ya, kayak
1: iklannya ya,
0: segala macam itu kan lumayan juga, Kak.
1: Banget.
0: Nah, jadi lebih baik kita maksimalkan aja yang free ini untuk terus yang penting sih jangan bosen aja ya, Kak.
1: Posting ya.
0: Walaupun ya kadang tuh aduh bosenian kayak itu kan.
1: Ini lagi yang ngeposting.
0: Ya, ini lagi kan kayak gitu, sisip dikit kena banned. Pernah lagi, Kak, itu, Kak.
1: Pernah di ban.
0: Pernah itu.
1: Kenapa enggak bisa posting lagi ya?
0: Jadi
1: atau shadow ban gitu.
0: Shadow ban. Jadi awal-awal banget kan karena aku juga belum ngerti banget
1: terus cara main trik gimana ya.
0: Jadi ternyata waktu itu karena postingannya itu terus-terusan berulang kayak gitu, Kak, repetitif kayak gitu.
1: Dan enggak diganti-ganti.
0: Enggak diganti kayak gitu. Nah, jadi pernah 2 kali, Kak, shadow ban, Nak.
1: Waduh, sepi tuh.
0: Nah, makanya itu jadi waktu itu enggak bisa berkomentar, enggak bisa masuk makan kan. Jadi harus kirim ya kayak ada bandingnya lah kayak gitu kan di email. Nah, akhirnya cuman diterima lagi, maka dari situ aku mikir gimana nih kalau misalkan promosi di Threads ini jangan sampai kena ban lagi. Takutnya nanti malah beneran ilang, tutup ya? Ilang banget kan,
1: padahal,
0: sayang.
1: Padahal dapet apa buat promosiin tuh lumayan banget. Targetnya juga kadang kita dapetnya tuh yang sedaerah gitu.
0: Betul.
1: Itu ya. Jadi emang katanya juga nih kak ya, kalau di trade tuh nggak boleh nampilin harga, itu bener nggak?
0: Nah betul itu.
1: Keraben kita.
0: Betul banget. Kalau nggak harga sama nomor handphone kak.
1: Oh jadi kalau misalnya memang benar-benar tertarik itu langsung DM aja.
0: Iya,
1: ya?
0: Makanya kan kadang kan orang ngomong, oh males banget sih harus DM dulu harga. Tapi kan kita sebagai seller juga sebenarnya nggak mau kayak gitu kak.
1: Iya langsung aja nih informasinya lengkap gitu kan. Gitu kan.
0: Cuman takutnya karena kita ngikutin aturan dari trades itu, jadi kita harus ngikutin aja. Jadi kalau aku sih aku samarkan kak nomor handphonenya. Kadang aku tuh pakai yang emoji untuk nomor handphonenya. Tapi aku sih lumayan jarang ya kak nampilin harga, dan ininya biasanya lewat DM aja atau langsung chat
1: ke WhatsApp yang billing itu ya.
0: Yang itu.
1: Oke, jadi WhatsApp. Jadi emang trade ini sangat membantu untuk pemasaran dan penjualan ya. Tapi kak selain trade kak ada main ke media sosial lagi nggak selain itu? Ke TikTok main nggak?
0: TikTok enggak sih kak.
1: Enggak ya.
0: Belum.
1: Yang algoritma TikTok sekarang emang agak susah sih kalau menurut pelaku UMKM ya. Yang udah pernah langsung aku tanya TikTok enggak kak, katanya agak susah di sana nembusnya. Tapi kalau trade mantep.
0: Banget.
1: Tiba-tiba dapat langganan aku katanya. Ada yang tiap hari order. Oh ternyata emang trade ini sangat ramah UMKM ternyata.
0: Betul kak.
1: Gitu. Jadi terus kak respon nih kak. Kakak pernah nggak dapat respon dari calon pelanggan ataupun pelanggan yang di trade itu? Ada kak yang kayak gimana ya, respon kan ada yang kayak kak ini kemahalan kak harganya kak gitu.
0: Kalau yang ngomong mahal banget itu sejauh ini sih belum ada ya kak. Cuman pernah ada yang nawar. Jadi kayak misalkan nih
1: udah ada priceless nih ya.
0: Misalkan nih kita kirim priceless dan segala macam full menu. Dia bilang kayak gini, mie kobak sama saladnya bisa segini nggak kak?
1: Oh,
0: kayak gitu,
1: gitu
0: bisa. Terus aku bilang kan nggak bisa karena memang udah net. Terus juga kadang juga ada yang mau minta free ongkir segala macam kayak gitu.
1: Oke. Okay. Nah tapi dari Kak Vela sendiri ada nggak ketentuan? Itu kan free ongkir kita pasti suka tuh yang free ongkir ya. Tuh. Tapi dari Kak Vela sendiri dapat bisa nggak sih kasih free ongkir tapi dengan ketentuan beli sekian gini, misalnya beli banyak gitu bisa nggak kak?
0: Kalau aku sih selama berjualan ini belum pernah free ongkir. Cuman aku sering kasih bonus kak. Jadi misalkan nih pelanggan lama banget kan, pelanggan lama banget, terus juga dia loyal kayak gitu kan, udah sering beli, terus juga belinya banyak, itu biasanya pasti aku kasih.
1: Oh gitu.
0: Misalkan nih beli mie koba 5, pasti aku bonusin satu.
1: Bonusin ya. Oh jadi kalau strategi Kak Vela nggak kasih free ongkir tapi kasih bonusan.
0: Bonus,
1: gitu. Itu juga sih yang bikin kita tuh loyal terus sih ke penjual karena happy banget dapat gratisan, thank you banget kak. Gitu. Itu tapi padahal sebenarnya itu sama aja kayak free ongkir loh ya kalau dipikir-pikir,
0: betul,
1: tapi
0: betul,
1: kita lebih happy gitu.
0: Oke
1: okay. Kayak wih aku dapat produk baru kan sih gitu, kayak wih lebihan gitu. Oke okay. Nih kak tapi itu kan kakak cara apa nge-treat loyal customernya tuh dikasih bonusan gitu tuh. Nah kalau misalnya nih kak ada yang mau pesen banyak gitu kak, kayak misalnya anggaplah buat meeting gitu di atas 50 pack gitu, dia pesan. Itu apakah ada harga khusus kakak atau gimana?
0: Itu biasanya kita kasih bonus aja sih kak.
1: Bonus aja
0: itu
1: ya?
0: Udah pernah kak di 2021 itu ada acara lamaran.
1: Iya.
0: Acara lamaran itu kan lebih dari 100 ya.
1: Iya.
0: Pesannya Mikoba tuh. Nah jadi biasanya kami kasih bonusnya, misalkan dia pesen 200 nih, kita kasih bonus lebih daripada itu.
1: Oke gitu.
0: Kayak gitu.
1: Jadi tetap di bonusnya
0: kita
1: kak
0: main
1: ya?
0: Di bonus.
1: Tapi kalau harga tetap net gitu
0: tetap
1: ya?
0: Tetap kayak gitu.
1: Mau berapapun tapi tenang aja pasti ada bonusnya lebih gitu. Tapi ada sejauh ini kak ya, 6 tahun ini ya, menu juga udah kayak settle ya, menu settle nih, menu si mikoba kayak masalati sama si salad sayur. Adakah menu tambahan lagi yang bakal settle gitu, kayak bakal oh ini April Wing cuma yang jual gitu?
0: Kemplang udang kak.
1: Kemplang udang goreng.
0: Udang ini.
1: Kemplang udang bakar.
0: Udang panggang nih.
1: Udang panggang ini.
0: Ini lagi benar-benar dicari orang kak.
1: Okay.
0: Lagi-lagi banget ini kan.
1: Ini bakal settle ya?
0: Iya, insyaallah.
1: Enggak goib ya?
0: Enggak.
1: Kan suka ada tuh kita taunya dia jual ini tiba-tiba goib menunya. Enggak kak, aku enggak jual itu lagi, udah close PO gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini bakal settle ya?
0: Iya, insyaallah enggak.
1: Oke, jadi ini bakal settle menu kemplang ini, kemplang udang panggang ini. Nah, ini ada rencana nggak sih kak buka lapak gitu? Kan kita di KI rame tuh ya. Kakak ada nggak rencana?
0: Kalau rencana kayak toko offline gitu ya?
1: Toko offline gitu ya.
0: Offline sih kita sih memang ada rencana kesana, pengennya. Cuman ya kita doain aja ya kak ya, secepatnya bisa ada lapak atau toko offline-nya, jadi orang nggak susah-susah lagi untuk ikut PO kayak gitu kan, karena kan sistem kami ini kan memang PO kak, jadi made by order, jadi ya kita pengennya ada tempat khusus dan kalau bisa biar bisa ada untuk meetingnya juga. Kadang kan orang mau untuk makan siang atau meeting segala macam kan pengen tempat yang gede banget kan. Ya kita juga pengen ada lokasinya. Doain aja ya Kak Yawannya, mudah-mudahan
1: amin,
0: ada.
1: Amin, kita doain bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi memang ada rencana tapi belum tahu kapan ya, tapi mohon doanya dulu lah. Kak, kalau misalnya nih, ini kan udah mepet nih ya. Mungkin pertanyaan ini menjurus ke closing sih. Kalau menurut Kak Failan ya, kualitas apa yang harus dimiliki seorang pelaku UMKM? Karena kan menjalani 6 tahun itu bukan waktu yang lama, walaupun kemarin sempat vakum juga ya, tapi kan tetap ini berproses terus kan. Apa tuh yang harus kita pertahanin dalam diri kita dan punya kualitas itu?
0: Okay, yang pertama sih konsisten ya Kak ya. Kadang orang jualan itu ada rasa jenuhnya, terus juga apalagi kalau misalkan tiba-tiba nggak banyak yang beli kayak gitu kan, ada down-nya kayak gitu. Cuman kalau aku sih dipaksa aja Kak, ada rasa kayak gitu, aduh bosen banget ini terus promosi terus dan segala macam. Cuman dilawan aja rasa itu, terus continue aja kayak gitu kan, jualan terus pokoknya pantang menyerah aja lah Kak. Nanti ada suatu saat itu tiba-tiba tanpa disangka ketika kita udah udahlah Kak, enggak terlalu berhal lagi, itu nanti datang yang kayak gitu, pelanggan yang langsung banyak pesennya.
1: Oke, jadi emang udah ketaker ya rezekinya ya. Tapi yang penting satu, jangan bosen, jangan nyerah, jangan kayak berhenti tengah jalan gitu ya.
0: Terus perhatikan juga kualitasnya, jangan sampai menurun. Kayak gitu.
1: Di upgrade mungkin
0: lebih bagus
1: ya, tapi kalau turun jangan sampai. Ini Kak, pertanyaan ini yang paling ini krusial sebenarnya. Kalau Kakak disuruh milih, naikin harga atau nurunin kualitas, pilih mana?
0: Kalau aku ya, kalau aku lebih milih naikin harga Kak. Karena kalau untuk nurunin kualitas nanti takutnya pelanggannya juga hilang Kak. Lebih baik aku naikin harga tapi aku kasih penjelasan. Kayak kasih penjelasan ke customerku bahwa akan ada kenaikan harga dikarenakan ya, karena sekarang lagi mahal banget.
1: Serba mahal kan.
0: Serba naik. Plastik bayar mahal Kak, seribuan sekarang Kak.
1: 40% naik plastik.
0: Nah, benar kan? Jadi karena sekarang lagi mahal, jadi aku rasa juga kalau customerku yang udah tahu kualitasnya pasti akan memahami akan hal itu.
1: Jadi Kakak lebih milih naikin harga dibandingin nurunin kualitas. Karena kualitas itu harga mati ya.
0: Betul Kak.
1: Tidak bisa digeser
0: gitu.
1: Tidak bisa. Pokoknya terjamin lah kalau di Upper Wing ya. Mungkin ini terakhir Kak. Ya, gimana nih cara masyarakat kalau mau pesan Upper Wing? Atau kalau misalnya pengen tahu nih apa bae sih yang ready atau yang bisa dipesan itu kemana? Ke Instagram
0: itu boleh semua Kak, di threads boleh, di Instagram di threads namanya afro_wing, Instagram afro.wing, terusnya di WA juga, WA bisnis juga ada, bisa.
1: Kalau WA bisnis itu langsung nge-link ke akun masing-masing itu ya. Bisa langsung diklik aja. Jadi kalau misalnya mau pesan nih, pengen tahu informasi itu bisa ke thread itu @apro.wing, sama di Instagram juga sama ya namanya. Username-nya juga sama. Jadi kalau misalnya mau pesan bisa ke situ. Untuk sekarang belum ada di marketplace ya.
0: Belum, Kak.
1: Belum ada, tapi ya doakan aja lah, siapa tahu aja, kan. Besok-besok karena demand-nya banyak, siapa tahu ya udahlah buka aja biar gitu ya. Tapi kenapa sih Kak nggak masuk di marketplace gitu, ke yang online gitu?
0: Kan takut keteteran Kak.
1: Kan mereka dadakan ya.
0: Iya kan dadakan nih. Sementara kan SDM-nya masih hanya keluarga aja nih. Takutnya kita enggak termanage dengan baik antara gini, jadi kita lebih baik untuk sementara PO aja, by PO aja. Karena kan menunya juga banyak banget Kak.
1: Gitu. Nah, jadi gitu. Masih sistem PO kan. Kalau misalnya nanya kenapa Kak nggak ada di online itu, itu jawabannya karena kita takut, karena Afrowing takutnya nggak bisa handle dalam waktu cepat gitu. Oke, mungkin terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk Afrowing dalam jangka pendek dan jangka panjang.
0: Tentunya kalau semua orang yang punya usaha pengen kedepannya itu kan lebih berkembang dan lebih maju lagi, lebih dikenal, dan juga kalau bisa sih punya loyal customer ya kak ya. Kalau loyal customer itu biasanya mau kita gimana pun juga, mau pindah dimanapun atau segala macam, pasti akan tetap cari kita. Nah jadi dari untuk menjaga agar customer itu lebih bisa loyal kak, jadi kami mengutamakan kualitas dan juga dari segi pelayanannya kami kalau bisa sih fast respon banget kayak gitu kak.
1: Itu itu ya. Kalau jangka panjang kan kak, rencananya apa?
0: Rencananya kak, kita sudah pasti itu ya. Pengennya sih ada ini ya kak, pengen ada toko, sudah pasti sudah ada toko, lebih berkembang lagi, lebih dikenal orang lagi, lebih bisa masuk ke target market yang berbeda lagi, seperti itu.
1: Jadi kita doain aja nih bareng-bareng ya, semoga Alfro Uing ini punya toko offline-nya ya, terus juga usahanya makin berkembang, makin dikenal terutama di Palembang. Tapi kalau misalnya orang luar Palembang nih kak, anggaplah mungkin Prabu Muli lah ya, mau pesan kira-kira bisa gak sih kak?
0: Ya minimal hamin satu aja kak.
1: Hamin satu.
0: Hamin satu. Kalau misalkan dia
1: mau pengiriman luar kota gitu?
0: Nah, yang ini yang pengiriman luar kota kayak untuk karena makanan kami ini kayaknya riskan banget ya kak, gampang masih untuk sekarang belum bisa kak.
1: Belum bisa ya.
0: Iya juga kak, kita bawa ke ini kayu basi pulau kan sayang duit habis kan. Nah, kak. Jadi kalau untuk jarak jauh kayaknya belum, belum bisa.
1: Oke, jadi itu ya teman-temannya kalau misalnya mau kepo, mau order itu bisa ke Instagram dan threadnya @apro.uing. Nah, di situ juga udah tertera nomor WhatsAppnya, jadi bisa langsung pesen. Buat harganya ini terjangkau mulai dari 16.000 sampai di 38.000 menu yang paling mahal itu tadi ya. Tapi rata-rata ini semua terjangkau ya. Oke. Kayaknya karena ini udah mendekati pukul 12 ya. Gak kerasa nih perbincangan kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Faila Sufa Marhamani selaku pemilik Upper Wing. Sama bundanya juga ya bunda.
0: Asik ngerekam tuh kak.
1: Gak apa-apa. Memang fashion.
0: Emang.
1: Videographer gitu ya. Ya, makasih ini udah berbagi sama-sama cerita, pengalaman dan inspirasi mengenai perjalanan membangun usaha kulinernya. Semoga kisah yang kita dapat hari ini itu bisa jadi motivasi nih bagi teman-teman, khususnya para pelaku UMKM dan generasi muda yang baru pengen mulai bisnis ya. Bagi dulur perempat yang penasaran dengan berbagai menu dari Afro Wing, jangan ragu untuk langsung ikutin informasinya di media sosial resminya @apro.uing. Saya Yohan mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini ngucapin terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai jumpa pada episode Teras UMKM Lokal kita berikutnya dengan kisah inspiratif UMKM lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar kebersamaan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur, dan untuk kaum muslimin segera menunaikan ibadah sholat jumat ya dulur ya. Dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cok Ewan di Sriwijaya Siang ini. Kali ini kita masuk ke segmen hiburan informasi dengan tema layanan siaran UMKM dulu. Nah, kalau ngomongin UMKM di Palembang ini banyak nih UMKM-UMKM yang ini berdaya saing nih dulu. Nah, kali ini Cok Ewan ada informasi dari salah satu UMKM yang pernah datang ke Pro 4 Palembang, itulah Tahu Walik Seribuan. Jadi dulu ya, ini awalnya cerita dari pemilik usaha Yuyan, jajanan Yuyan, Velianda, yang gak sengaja jualan. Jadi dulu ya, dan jualannya pun jualannya online ya, tidak perlu modal besar karena dia marketingnya tuh lewat Instagram dan threads ya, yang mana medsos ini jadi yang paling diandal ke untuk masar ke produk-produk UMKM saat ini dulu ya. Karena emang algoritmanya tuh ngebawa si penjual ke pembeli tuh dengan cepat dulu ya. Feli juga pemilik Tahu Walik Seribuan ini, Feli ini jelas ke promosi awal usahanya tuh dilakukan lewat unggahan iseng di akun media sosial pribadi. Nah, dan iya negaske juga pemasaran digital tuh jadi solusi efisien bagi pelaku usaha rumahan dengan keterbatasan modal. Jadi bagi Peli, unggahan pertama di platform itu justru dapat respon yang jauh lebih besar dibanding perkiraan awalnya, karena banyak warganet yang langsung ngirim pesan pribadi untuk laku ke pemesanan usai unggahan tersebut viral. Jadi dia posting malam-malam iseng bae, pas bangun tidur kok rame gitu ya pesannya, itu banyak yang mau pesen, itu ungkapan Feli. Dan Feli juga negas ke algoritma media sosial ini turut ngebantu produknya menjangkau lebih banyak calon pembeli di Palembang. Feli juga nyebut saat ini dia masih fokus masal ke produknya lewat Instagram dan thread, dan belum ngerambah ke platform TikTok karena keterbatasan kemampuan untuk ngedit video yang jadi alasan utama belum memanfaatkan platform tersebut secara maksimal ya. Selain Instagram dan thread, Feli juga turut memanfaatkan WhatsApp pribadi untuk mempromosikan produknya kepada calon pelanggan secara berkala. Ia ngatur ke konsistensi ngunggah konten promosi ini jadi kunci mempertahankan minat pembeli. Jadi, gak perlu malu buat posting-posting ya. Yang penting Cak Hato Feli itu halal. Nah, dan dia juga negaskan prinsipnya itu dalam berjualan itu di media sosial. Feli berharap strategi pemasaran digital tersebut dapat jadi inspirasi bagi pelaku UMKM kuliner lain yang masih ragu mulai usaha. Jadi dari cerita Peli ini, media sosial tuh sangat membantu dalam penjualannya dan pemasaran produknya ya. Gak perlu modal besar, cukup keberanian untuk posting-posting ya. Kalau lelah rezeki pasti dapet tuh lah.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Dodolor, selanjutnya kita bakal bergabung ke RRI Prompat Jakarta dalam siaran Budaya Nusantara bersama dengan RRI Tanjung Pinang dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah bersama narasumber Herima Hendrawan Esos, Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Berikut kami rilis siarannya.
1: Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRI Net, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh, panas. Eh, tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, tapi siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi nggggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Yeah. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh dikenalin?
1: Boleh, siap. Oh, dikenalin aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Enggak nyambung ya.
2: Oke. Gimana kabarnya, baik? Sehat,
1: sehat ya, Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh disapa dulu.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-8660.
1: Siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRI Net, pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya, kalau
2: ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu, di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo, Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pada tanggal 7 Agustus 2026, kembali kita di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya, kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Okay. Kan orang beda-beda nih. Mm. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton. Okay. Ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam. Lewat sekolah malah. Mm. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Hmm. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya, berarti banyak, ya banyak, mulai banyak. Dari anak usia sekolah, iya, usia masyarakat gitu. Umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, ya. Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa Bang kalau di Kepulauan Riau orang kayak berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Hmm. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya. Okay. Atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh, mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Okay. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak, ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang, kayaknya nggak bisa ya Bang. Ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Nah. Oke, nah tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih, bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Ya, kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun. atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk. Ayo belajar nulis pantun yuk kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakanlah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: Coba mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu berarti ada berapa program gitu ya Bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat tuh apa? Misalnya mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Oke.
3: Okay. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Ya. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Yeah. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
3: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh. Dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana gitu. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
3: Seharusnya
2: ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah.
2: Dengan Umrah itu
3: dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti Bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih. Kayak misalnya sebenarnya gini. Misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
2: Oke.
3: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
2: Okay.
3: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin haru.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini?
3: Harusnya nggak jadi masalah ya.
2: Okay.
3: Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman, okay, terus kita ketinggalan karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau tadi mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku, harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau dia nelpon, Bang Jo, dia nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda.
3: Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang, caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadi referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke. Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
2: Gitu.
3: Karyanya. Jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh.
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini.

0: Ya, jadi bisa dari novel juga berarti ya.
1: Bisa banyak cara.
0: Oke, tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
1: Kayaknya belum deh
0: Oh,
1: sejauh
0: belum.
1: ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat novel fisiknya. Kayaknya digitalnya saya nggak tahu nih. Udah ibu yang namanya Bu Ira yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
0: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut.
1: Lumayan sih,
0: Oh,
1: lumayan.
0: ramai. Dari berbagai kalangan umur.
1: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
0: Oh,
1: karena kan
0: mahasiswa.
1: di UMRA itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
0: Oh, oke. Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita udah nyebar nih di media sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
1: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
0: Minatnya tadi ya.
1: Iya, kan beda-beda nih.
0: Iya.
1: Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
0: Oke. Jadi nanti mungkin yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya, mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
1: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
0: Oke. Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
1: Kecil, dari kecil.
0: Oh, dari kecil.
1: Ya.
0: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja? Mungkin dari apa dulu?
1: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu, kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda sehingga bersahabat, ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh
0: Masih ingat ya? Oh, itu
1: cerita
0: memang banget
1: zaman
0: sih.
1: SD.
2: Itu efek
0: Tapi
2: dari
0: selama
2: baca
0: apa?
2: ya, Bang Heri ya.
1: Hobi baca dari
2: Nah,
1: kecil.
2: efek baca
1: Lanjut.
2: jadi masih ingat tuh kayak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
0: Iya, benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
2: Iya, kita paling ingat ya saldo ATM aja,
0: Iya,
2: karena lihat
0: benar. Lagi
2: buku.
0: dicek terus tuh ya.
2: Kita cek mulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
0: Boleh.
2: break istirahat dulu satu lagu dari RNet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Prom4 Tanjung Pinang dan juga Prom4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Prom4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Prom4 dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Prom4 FM Suara Budaya Nusantara.
3: Kalau saya sahur.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party. Baru PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: bukan kuabe. Iya, roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Yuritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya, betul.
1: Ya.
2: Nggak sabaran.
1: Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jajah di Tia.
1: Iya, Cik Gu.
3: Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jakarta Tanjung Pinang dulu
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Gu, dipercepat juga ya, Cik Gu ya.
3: Jojo enggak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Iya. Assalamualaikum dulu buat Bang apa yang panggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Eri. Iya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum
3: aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis.
2: Kelihatan ya.
3: Temanya. Nama Mama apa bagus sekali ya. Membaca sebagai jalan mengenal identitas. Apa namanya? Daerah. Daerah masing-masing kan punya ininya setelah sendiri ya. Ya. Apalagi dengan apa? Membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah. Benar enggak?
2: Ya kan? Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa? Tamadun atau peradaban Melayu. Kota ini memiliki kekayaan literatur yang
1: iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya ya, aja, Cegu.
3: Pertanyaannya yang aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12. Pertama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan apa gimana itu abang ya Eri ya itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan Pak Tuh.
3: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini pantunnya kalau salah ini pantunnya kalau salah nanti gue apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema membaca buku. Buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa itu pantun
2: Cegu. Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria
1: ya. Oh semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita
1: siap ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Halo.
4: Ini siapa Mbak Julia? Bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua di.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Ya, ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya akan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
1: untuk
4: Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Pak Jojo.
1: Yeah.
4: Tadi, yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa sana, bahasa sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu,
1: bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Buci Guria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya
5: iya.
2: Tanjung Pinang, oke boleh.
5: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Guria. Iya,
5: mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Guria juga cari tahu aja, mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana. Nah kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kulon Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah itu bisa jadi salah satu untuk referensi gitu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu.
1: Which ada is yang bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Jadi juga ada. Gitu. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda. Kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi. Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan, baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga, ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana? Bagus? Enak nggak? Cerita dong ke ibu, kayak gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya bang ya.
1: Apresiasi juga ya, karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung Pinang.
2: Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kayak itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di sama mamanya. Hmm. Mamanya tuh diomelin sama mamanya, mau baca, males katanya mau baca.
1: Oke.
6: Ah, cuma itu aja. Itu mau, ini kan satu pantun untuk.
1: Kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakap. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Cakap. Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik sih, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi. Upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca. Karena suruh baca mamaknya diomelin. Membedul mamak nih, gak suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu, ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misal kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu Bang
5: Jo. Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing? Karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend.
1: Weekend.
5: Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Iya benar. Karena saya pernah ketemu itu tuh kelawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Kemarin juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Tapi gak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
5: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang enggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cikgu ya.
2: Ya,
1: Cikgu
2: ya.
1: Iya,
2: kata Cikgu, siapa?
1: Iya, langsung dibeli ya, Cikgu ya, bukunya biar baca, biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah, ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga, bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana, segala macam segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang sih banyak lah.
2: Banyak.
5: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang banget, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan?
1: Iya.
2: Sejarah. Cuma dikemas menarik mungkin.
1: Kemasannya. Ya. Dikemasnya ya, baru gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya. Yang digital kali. Kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga. Biar tertarik tuh ya. Biar gampang bacanya.
2: Iya. Siap. Dari siap. Sekarang baca-baca buku sejarah bisa dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi sebutin lagi dah ya.
2: 0771 444 9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin boleh ngirim.
5: Insya Allah nih, mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Terjawab. Gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya, Bang ya. Sebenarnya cuma orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia juga agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah, terputus lagi.
1: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba. Kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu. Iya, karena ini udah kita bisa ngeliat penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Yulia?
2: Belum bunyi lagi Bang
1: Jo. Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar-benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek. Dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari, dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop, dengan Perempat, pemirsa Renet, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya, segala macem, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Iya.
1: Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo Jodi Tepa Mitra Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Berita jam 14.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah ampiang yang merupakan camilan khas Bangka dan merupakan variasi dari otak-otak. Bedanya otak-otak dibakar sedangkan ampiang digoreng hingga renyah. Makanan ini berasal dari racikan masyarakat Tionghoa Blinyu. Bahan utamanya kulit ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu seperti bawang, lada, serta garam. Ampiang berwarna kuning kecoklatan dan terasa gurih saat panas. Camilan ini paling nikmat disantap dengan cocolan saus cuka khas Bangka. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wadai Ringgi ialah makanan tradisional khas Palangkaraya berbahan dasar beras ketan dan kelapa. Kue ini biasanya disajikan dalam acara adat Dayak maupun perayaan keagamaan masyarakat. Teksturnya legit dengan rasa gurih manis hasil perpaduan santan dan gula merah alami. Bentuknya sederhana namun syarat makna kebersamaan dan rasa syukur dalam tradisi Dayak. Hingga kini Wadai Ringgi tetap lestari di Palangkaraya meski mulai jarang ditemui sehari-hari. Pelestariannya dilakukan melalui festival kuliner dan acara adat masyarakat Kalimantan Tengah. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu sekarang kita ada di Besanjo. Jadi buat dulur yang nak Sanjo tempat cewan, digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon untuk pertama kali ini. Halo Besanjo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Saldo.
0: Iya.
1: Wanyatin.
0: Cek Saldo, cek token, cek pulsa.
1: Iya. Belum ada isi.
0: Belum ada isi, kaget kita isi. Jangan pening ya, cek.
1: Tunggu cek Yowan tuh lang isi.
0: Pacak diatur, pacak diatur.
1: Sehat cek Yowan?
0: Sehat lah, cek Akbar, cek mana sehat?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Baru sudah makan kita.
1: Alhamdulillah sudah makan.
0: Ah, makan apa?
1: Lagu be.
0: Laju. Lagu apa, cek?
1: Lama-lama. Lagunya apa? Bukit Seguntang Ilir Melayu.
0: Bukit Seguntang ya?
1: Ilir Melayu.
0: Oke.
1: Ada?
0: Ada dong.
1: Ada. Aku kirim lagunya untuk kawan galau-galau yang pendengar perempuan ya. Ucapannya salam kompak selalu kan.
0: Untuk
1: Yowan, ucapannya salam sehat panjang umur kan.
0: Sudah
1: lancar urusannya.
0: Amin.
1: Sayang sama keluarga juga kan.
0: Amin.
1: Dimudahkan jodohnya. Lalu balik hati-hati cek Yowannya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Akbar ya. Lanjut lagi nih di belakang cek Akbar. Ada siapa kah gerangan? Iya. Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Robi cek Yowan.
0: Cek apa-apa itulah cek Robi ya. Cek Robi sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Yowan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah makan?
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Makan apa cek Yowan?
0: Biasa, nasi ayam geprek.
2: Ayam geprek?
0: Katik lain, lauk aku nih ayam geprek tuh lah.
2: Oh, ayam geprek tuh lah ya?
0: Iya.
2: Nambahnya berapa bungkus?
0: Sikok bae cek, nak berapa nian bungkusan itu. Bangkrut pula laju bibinya, lantak aku minta sambal banyak-banyak.
2: Kalau nak banyak cek kan.
0: Ay, ngerampok apa budak ini katanya, bentang-bentang cabai mahal, minta sambal di aku laju. Ida, tak bisa, tak siap mana ya, tak bisa.
2: Jalan cek kan bagus
0: lah ya. Sakit enggak. Perut nanti.
2: Enggak, ini kamar mandi terus lah juga.
0: Nah kau lah juga tak jadi aku bersiaran ini.
2: Iya, dikit-dikit kamar mandi.
0: Eh, katanya apa budak nih. Pemuja kloset apa. Cak betan ya, cak dalam situ ngapo?
2: Ada apa di
0: dalam? Mencurigakan.
2: Curhat ya di dalam.
0: Ada gawe apa lah ya kira-kira? Nah, laju kita jadi bahan gosip gitu.
2: Tidak tahu panggilan alam.
0: Tidak tahu apa kita abis makan pedas ini menderita.
2: Iya. Kalau lama tak kena macam mana? 18 purnama.
0: Wah, 18 purnama, cak 18 bulan, setahun setengah. Yeah. Alang kenyo. Enggak
2: masuk-masuk.
0: Sudahlah. Cak 18 sampai, purnama.
2: Sampai kebengkok-bengkok tangan.
0: Kurasa baru berapa hari, cak? Iya.
2: Aduh ini. Kamu tayangan siaran pokoknya.
0: Aku nih siaran. Siaran terus aku nih, kecuali hari Selasa.
2: Bulan Juli itu berapa kali cuma masuk. Susahnya kalau
0: aduh lah di sinilah aku nih, tidak susah tidak di sinilah aku nih, tidak beranjak-ranjak pokoknya tidak beringgut-ringgut.
2: Di Dewan tak galak telepon dari belakang.
0: Cak mano itu.
2: Ini lah kalau penyiar banyak ini yang banyak penggemarnya.
0: Ya wah, tak bisa ya nak muji-muji aku tetap sikok lagunya nih ya, tak bisa ya.
2: Oh kalau yang dua.
0: Oh nak bobo kawan.
2: Ini baik. Tak lagunya dari lain dari yang lain tuh ya.
0: Apo? Lagu apo?
2: Yang masuk ya dari sekolah apa lah?
0: Agak, mungkin. Miss call aku aja dong.
2: Tak baca nyinggoknya juga nomor.
0: Miss call aku aja dong, iya.
2: Nggak diangkat matinya tadi.
0: Cuma miss call.
2: Iya, cumi. Cumi asin pula.
0: Cumi asin mahal.
2: Iya, cumi asin.
0: 120.000 sekilo.
2: Iya, tapi mahal.
0: Mahal gala-gala.
2: Lemanan ya, Jawan, di sambal.
0: Iya.
2: Sambal hijau pula, Jawan.
0: Sambal merah gak sih?
2: Iya, enggak, sambal hijau juga lemak.
0: Oh, cak balado, cak itu ya.
2: Iya.
0: Oke lah, macam itu.
2: Lagi lapar
0: nih, cak. Ada. Lagunya apa? Dosa ngomongin lapar lagi, ya? Aku laparnian ini.
2: Lagunya lain daripada yang lain, apa kan, cak? Paling ini lah.
0: Apa lagu apa? Coba dengar dulu aku nih.
2: Thomas Arya,
0: cak. Apa?
2: Thomas Arya.
0: Thomas Arya.
2: Coba ketik Thomas Arya, banyak lagunya, cak.
0: Thomas Arya.
2: Iya, itu penyanyinya Thomas Arya tuh, cak.
0: Thomas Arya.
2: Thomas
0: Arya. Thomas Arya, lagu dangdut apa bukan?
2: Kan, pop.
0: Pop
2: Melayu, pop Malaysia.
0: Pop Malaysia. Yang mana sih lagu ini?
2: Banyak itu deh kan.
0: Oh, kita adonya cuma yang berbeda kasta itu bena adonya.
2: Cuma sih kok itu lah.
0: Iya, caknya nih. Entar ya.
2: Apa yang lain? Yang Padang lah. Dokter mau Padang ya. Nyo lagu Padangnya ada.
0: Wong Minang dia ya.
2: Oh.
0: Itu kita aja yang itu apa berbeza kasta itulah adonya samo bunga apa nih inilah pokoknya
2: bunga Edelweiss
0: iyo tapi itu lagu kenangan
2: iyo
0: yang berbeza kasta ini juga versi apa versi keroncong
2: wah jangan saya kan keroncong
0: no lemak juga keroncong
2: cuma doiko itulah ganti
0: aja ya. Apa?
2: Ipang aja ya.
0: Ipang. Coba itu jeng lagunya ada apa di sini ya?
2: Iya, cak.
0: Nah, ada dandam larangan, rantau dan panjau.
2: Oh.
0: Hilanglah rindu.
2: Ah, terus?
0: Terus itulah.
2: Ikhlas namun terluka apa aja ya?
0: Lagu ikhlasnya?
2: Ikhlas namun terluka.
0: Bentar ya.
2: Ada Ipang tuh Jayan. Kita seling ya Jayan.
0: Nah, tidak baca, tidak ada.
2: Tidak ada ya.
0: Tidak ada, itulah.
2: Apa lagi itu tuh selain Ipang, selain lagu-lagu ini?
0: Itulah yang bisa diputer di Besanjo ini.
2: Apa lupa apa
0: dandam larangan rantau dan panjau hilanglah rindu
2: tiga itu lah
0: iyo
2: coba yang pertama cewek sebut itu
0: iya dandam larangan ya
2: dandang larangan
0: iyo coba kedua
2: dandang dilarang cewek
0: tidak tahu ya kenapa
2: dandang apa tuh cewek
0: tahu lagu Minang ini pokoknya
2: dandang yang berapa kilo itu dilarang
0: menuju aku sih rendang beda sih iya lemak dah. Dah ini be cerobi. Oke deh. Oke deh.
2: Cewannya sama tugas cewannya.
0: Oke. Okay.
2: Besok siaran. Ya acara apa?
0: Samo cak inilah.
2: Besanjun lah.
0: Bapak ya besanjun lah.
2: Oh iyalah.
0: Ah.
2: Ya, semoga cewan sehat terus.
0: Amin. Iyalah, hati-hati ke nyampak.
2: Nastop ini udah.
0: Pedih mato.
2: Rata-rata nih nastop.
0: Pedih mato singgah kata.
2: Iya, nastop lah.
0: Baunya, bau acep.
2: Baunya udah lemah.
0: Bau acep, macam itulah bau asap ya.
2: Asap kebakaran, asap dari omongan uang.
0: Nah, kau ngebul gak lo?
2: Asap omongan tetangga.
0: Ngebul gak lo pokoknya asap ini?
2: Asap dapur tuh lah udah ngebul.
0: Nah, agak kita kebul gak? Kita bakar dapurnya.
2: Iya. Itu aja yang ini.
0: Oke deh, Cik Robi.
2: Iya, makasih, Cik Robi.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cik Robi ada siapa nih? Di sesi pertama ini. Halo, Besanjo. Ya, terputus sayang sekali. Siapakah gerangan itu yang kurang beruntung ya? Ini kita angkat nih. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
3: Alang Sarwanyo masuk ini.
0: Siapa?
3: Sarulkan.
0: Cik Sarul, sehat?
3: Alhamdulillah, Cik Iwan.
0: Cik Mano, itu kan yang kebakaran tuh dekat daerah kamu, Cik. Cik Mano kamu? Aman apa?
3: Di mana, Cik Iwan?
0: Yang kebakaran hutan tuh. Asapnya, cak mana?
3: Tidak tahu aku, Cik Iwan.
0: Oh, tidak ya?
3: Iya.
0: Bukan
3: daerah? Kalau di daerah Mulutan Selatan kan, lu.
0: Oh, beda ya pemulutannya ya?
3: Beda, kami di Mulutan Indu.
0: Tidak dekat tol ya?
3: Nah, mungkin lah, Cik Iwan.
0: Oh.
3: Iya, di daerah Palem Raya mungkin.
0: Oh, soalnya kan daerah sana kan yang dekat jalan tol tuh itu kalau asapan kan lo ujinya tuh.
3: Ya, di sini kan di pemulutan ini kan ada dua tol, di tol Palu Indralaya itu ini kan. Terus di ini Palem Raya ada juga. Nah, itulah.
0: Kamu udah kenal? Tidak ya?
3: Kenal lah, Cewa.
0: Itu nyo asapnya. Asapnya kenal dah, asapnya.
3: Tapi tidak terlalu, Cewa.
0: Tidak pulo ya. Dikit-dikit lah ya, tapi masih kena imbasnya dikit lah.
3: Kena imbasnya ya kan.
0: Berarti aman, tidak pulo nak sesak napas sih go. Ngentak acep. Sehat berarti Cek Sarol tuh yo.
3: Alhamdulillah Cek Iwan sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Apa kabar Cek Iwan?
0: Baik dong. Tidak jing nggak bekicau nih, lancar lancar jaya makmur sentosa ini. Bekicau ini. Cak dalam toko laju lancar jaya makmur sentosa.
3: Iya.
0: Toko bangunan apa aku nih?
3: Cek Iwan.
0: Yo.
3: Carikan lagu dari Solihin Cek Iwan, ada apa pun situ.
0: Solihin.
3: Yo.
0: Caram segogo ketinggalan benteng Kuto Besak sama
3: lacaknya ini kayak Cewan yang pertama tadi, caram segogo kayak.
0: Caram segogo, oke deh,
3: spesial ya Cewan,
0: boleh
3: itu adek Rara tuh lah Cewan
0: ya, kacik lain duh, sikok-sikoknya adek Rara, sikok-sikoknya adek Rara iya, iya Allah.
3: Capannya salam sayang, sehat selalu buat gue di rumah.
0: Amin, semoga sehat selalu juga adik Rara yo, untuk Cek Sarul juga.
3: Untuk Cewan juga, kebahagiaan, terima kasih.
0: Iya.
3: Sehat selalu Cek Iwan.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, macam itu kita sudah tiga penelpon, kita dendang ke dulu ya. Tiga ikut lagu ini ya. Lagi Cek Iwan angkat lagi teleponnya di sesi kedua. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Abah, udah, Abah. Rego sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
4: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan, kita masih di Besanjo ya. Buat dulu Sanjo digoyori di 0711351656. Kita angkat telepon dulu, ada siapa. Halo Besanjo.
1: Halo Cek
0: Ewan. Iya Cek Asmi, sehat?
1: Aku kabar alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat ya.
1: Mati lampu ya.
0: Ya wah siannya. Sini bang. Sini be ya. Ke RRI sini lah. Dingin lah, dingin gitu. Iya, jangan pening.
1: Iya, radio baru lah nyampe je, lampu mati. Iya deh.
0: Aduh, lampu mati pula ya. Nah, dah kau. Cek yang memang bawa begeliran enggak sih, Cek? Mati lampu nih waktu itu tempat aku mati lampu, Cek. Tumben-tumbenan kan ya. Oh,
1: lah lampu, Cek. Mati, Cek.
0: Dan jam berapa? Sejam ya? Eh baru Cek, sejam tuh.
1: Oh iya. Untung ada radio HP Cek Ewan.
0: Itulah, untung masih ada untung ya pokoknya yang Palembang nih. Nah Cek iya, manapun caranya masih ada untung.
1: Gak
0: pernah rugi. Apalagi yang Palembang nih pokoknya. Ya untung lah pokoknya gitu. Nah Jojo Yasmin, lagu apa?
1: Gubuk Asmoro Cek.
0: Gubuk Asmoro, oke
1: iya,
0: deh.
1: Iya Cek.
0: Ada sih. Ada dong.
1: Ya, untuk Cek Ewan selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, enteng jodohnya ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum Cek Ewan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cek Asmi, ada siapa ini? Iya. Halo, Besanjo.
2: Halo, Besanjo Cek Ewan.
0: Ya, iya, dengan siapa di mana?
2: Wak Koyung.
0: Wak Koyung. Lucu nih entah. Lawak Koyung pula. Oi dah.
2: Iya, Koyung.
0: Oi Koyung Adi.
2: Iya,
0: sehat Koyung.
2: Alhamdulillah ya Iwan, sehat.
0: Masih asepan?
2: Oh, masih.
0: Masih.
2: Ya jelas hari ini panas ya Iwan, panas yang dengkang.
0: Tidak pacak ngatuknya. Tidak pacak ngatuknya no. Memang Yunian.
2: Tidak pacak lagi ngatuknya.
0: Ini bangso ikan kita nih jadi kenasap caknya kuraso.
2: Kenasap lagi. Ikan asin sama asap.
0: Ikan asin di asap. Iwa salai itu apa kita nih ya?
2: Iya salai ini.
0: Semacam iwa salai. Bangso ikan ya. Untungnya manusia kita nih.
2: Iya.
0: Jun, nak lagu apa Koyong?
2: Hari panas Cewan ini yo. Kepingin rasanya minum es Cewan.
0: Woi minumlah dulu, beli dulu depan lorong tuh.
2: Dia pernah minta ini lagu es lilin baca.
0: Es lilin, baju. Es lilin.
2: Ngile ada minum es.
0: Es lilin itu susana nyari sekarang.
2: Iya, udah kaki lagi.
0: Di mana melinyo nih? Dak kate.
2: Ada di ini, di dekat rumah ini.
0: Rumah siapa?
2: Manguju, ada.
0: Wah, dah jauhnya sako sano. Manguju sako apa manguju rambutan ini?
2: Manguju 035.
0: Nah, kau sudem.
2: Di apa dia? Kebun bunga.
0: Aduh, jauhnya, hoi.
2: Iya.
0: Hari panas nak kebun bunga ya. Wah, macet pula nah di depan Palimo itu. Sudem lah.
2: Dekat rumah Cik Ilham.
0: Nah, dak kolu gitu. Dak kolu kita nak jalannya sano.
2: Iya. Kirim baik Cik Ewan spesial ini Cik Ewan.
0: Untuk siapa spesialnya?
2: Untuk Bibi ini nah, Bibi. Ini lagi nguling-nguling.
0: Bibi ini lagi guling-guling. Bibi ini lagi guling-guling. Sebasingan. Untung tak cobeknya kamu. Untung tak cobeknya kamu Koyong dah.
2: BRD nama Cik Ewan.
0: BRD ya? BRD yang lagi guling-guling di lantai. Jangan.
2: Terima kasih Cewan ya. Cewan, terima kasih waktunya. Yo, semoga sehat selalu Cewan. Yo.
0: Oke.
2: Okay. Jangan menikah keluar Cewan.
0: Tidak juga, tidak galak. Aku panasnya, aku tidak.
2: Iya panas, lagi hitam Cewan.
0: Bukan, aku takut mimisan.
2: Berkurang kecantikan yo.
0: Ya wah, ya. Tidak kalu kita, tidak kalu. Takut hitam. Tidak, aku kan takut hitam. Takut mimisan aku. Panas. Iyo itu. Oke deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Adi suka rame ya. Yang nak es lilin. Nyari es lilin di mana nih Koyong gitu. Udah. Lanjut lagi ada siapa nih bakal ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Celi ya?
3: Iya, Cek Iwan sayang.
0: Ada yang itu nelpon caknya tuh.
3: Biasa Cek Iwan.
0: Ngapo dek? Ngapo? Adek apa abang itu?
3: Oh, adek.
0: Iya. Adek lagu apa, Dek? Tabola bales stecu-stecu.
3: Adek lagu apa, Dek? No, kan tabola bales itu.
0: Lagu nasional dia itu. Iyo, tabola bales, iyo. Stecu-stecu. Iyo. Iyo adekku saya.
3: Iwan
0: kena
3: adil
0: puter galau
3: dua-dua.
0: Nah kau.
3: Aida, ya pokoknya spesial untuk Cik Iwan, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, mudah segala urusannya, pokoknya Cik Iwan ya.
0: Oke deh. Apa dipanggil ibu tuh nah?
3: No, kan
0: Iya. Iya kaget Manado lebihan ge. Ge tante puter kelah itu. Waktunya.
3: Waktunya.
0: Iya.
3: Ya, semoga Cik Iwan sehat terus pokoknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih Cik Iwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah 6 penelpon dari jam 2 tadi, berarti kita sudahi dulu teleponannya. Kaget kalau misalnya do waktu ge diputer kelah lagi lah yang si stecu-stecu itulah. Iya. Kita diandang dulu gubuk asmara.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas, juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. 58 menit lepas dari pukul 14, berarti yang mana Cek Yawan bakal pamit untuk diris. Ya, yeah. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini dilanjut lagi di Sriwijaya Sore bersama Cek Rasid. Nah, jadi nak berpadu kayak berpadu lah ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yawan bertugas mengucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang.

Dulu Sobat Budaya, di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar salat istighosah di halaman kantor Bupati hari Kamis 6 Agustus 2006 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar bersama dalam menghadapi musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Oki Suprianto, jajaran Kepala OPD, Aparatur Sipil Negara, ulama dan juga masyarakat. Mereka memohon turunnya hujan sebagai harapan mengakhiri musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah.

Dulu sebelumnya informasi selanjutnya, keresahan warga desa Sukadamai dan kawasan Tanjung Lago akan keselamatan mereka saat menyeberang jembatan penghubung akhirnya mendapat jawaban. Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, turun langsung mengecek kondisi jembatan yang kian memprihatinkan tersebut. Didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum PU Banyuasin, Camat Tanjung Lego, serta kepala desa setempat, Neta menyusuri tiap jengkal lantai jembatan yang mulai bergoyang dan membahayakan keselamatan pelintas. Tak sekedar melihat bentang fisik bangunan yang lapuk, Neta berdialog langsung dengan warga setempat untuk menyerap keputusan mereka yang saban hari terpaksa mempertaruhkan nyawa demi mobilitas harian.

0: Sekian info sedengar ini perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat belur akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacat melo media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi dulur untuk nyampaikan seluruh persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kebagian bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya. Main lagi di ruang dulur masih tetap ya di Perumpat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Kulo Cirasit di hari ini di Sriwijaya sore edisi 7 Agustus 2026. Baik dulu sahabat budaya. Adapun acara-acara yang akan Cirasit bawa ke untuk bermain dulu di ruang dengarnya, ada ingat tadi informasi sedengat kemudian dilanjutkan acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Acara berpadu ini selama 2 jam ya, dari jam 3 sampai ke jam 5 kage. Wah, di sini dulu pacak interaksi dengan Cirasit di 0711-351-656 atau melalui WA di 0897-7884-884. Wah, jadi dulu pacak berpintak lagu sambil berkirim salam. Sembari berkirim salam untuk dulu kita yang lain dah Dilanjutkan di jam 5 kaget kita pelesiran wisata lokal. Di sini Cirasit akan sepil ke wisata objek-objek wisata yang ada di daerah kita. Nah, kaget Cirasit pilih ke di antara 17 kabupaten dan kota yang ada di daerah kita Sumsel ini dah Dilanjutkan kaget di jam 18.01 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh Qori'ah kita Aminullah. Qori' kita Aminullah Abdullah SPD. Dengan surat Maryam ayat 44 sampai 50. Dilanjutkan nanti beduk dan azan maghrib di 18.10. Dan kemudian di jam 18.30 kita akan pelesiran adat budaya kita. Yang di sini Cirasit akan sepil ke ada adat budaya yang ada di daerah kita. Samo cak tadi di 17 kabupaten kota yang ada di daerah kita. Kemudian di jam 19 akan ada tepian batang hari 9. Nah, di sesi terakhir di Sriwijaya sore bersama Cak Rasid ada tepin batang 9. Kaget jadi dulu yang seneng yang dengan tembang-tembang petikan batang apa namanya gitar tunggalnya kaget ditunggu kubaya dah Baik dulu itulah segala rangkaian acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk mereka dulu di ruang dengarnya dah kita lanjut ke baya di acara kita yang pertama berpadu berpintak lagu dangdut.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur Pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

Baik dulur-dulur, kita masuk acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Tapi sebelum itu, sebelum kita menerima telepon-telepon dari dulur kita ataupun baca-baca dari pesan-pesan dari dulur kita, kita panas ke dulur suasana ini lagi dengan dari cerita Sugiarto. Siapa?

0: Baik dulu kita balik lagi ke acara itu. Bepadu berpindah lagu dangdut. Cak Yen sudah ada di line telepon, kita jawab ya, Payu. Halo, assalamualaikum Bepadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa Iko?
1: Biasa Cak
0: Ratu. Ada orang gandu Caknya yo. Hai, apa kabar Rik Celi?
1: Alhamdulillah sehat
0: Cak Ratu. Anak-anak Cak mana?
1: Alhamdulillah sehat
0: kalau cerasi. Emang Tony sehat?
1: Sehat juga.
0: Iya batu aku nak. Iya. Oh. Mama aku sakit. Nah sakit apa mamanya?
1: Minta duit
0: ya sedikit rasa. Wah itu ya Allah. Tak alhamdulillah tapi yang penting sehat dulu Cak Eli ya.
1: Sehat kan?
0: Buyur sih Ali. Tapi galak kumat-kumatan batuknya, herannya aku.
1: Iya, kadang gatel lah nanti Cak Rasid. Banyak asepin aja Rasid.
0: Mungkin ya.
1: Tapi jam-jam ini belum Cak Rasid. Kalau lah sore dikit jam 4 ya mulai bau asap.
0: Bau asapnya ya. Kalau
1: pagi tadi itu Cak Rasid.
0: Nah itu ya. Oke deh kalau Cak itu. Cak Eli, nak mau dengar lagu apa sore ini? Agak apa tuh? Judulnya?
1: Prasangka.
0: Prasangka.
1: Iya, nak dihafal ya kalau masuk aja nak nyanyi ke lagu
0: tuh. Ini Cynthia Prasangka, wes. Oke, lanjut. Kirim untuk siapa? Kirim boleh Cak Ali? Ah, silakan.
1: Untuk Sisi sama Bang Irinnya. Aduh, masuk Tako, Mang 35, Mang Akbar, sama Cik Alisanya, Pak Ujan, sama ibunya pokoknya. Terus untuk Mang Putra Banten sama ibu juga Mang Ten Langkat, sama ibu Mang Ten Gasing sama ibu juga. Anak pun ngirim untuk nenek Asma katanya. Mak Asma, dikirim anak kena. Terus untuk siapa lagi?
2: Aku.
1: Oh, dan terlalu macam macam di kacau ya aku.
2: Untuk nanti Anggi dan TV.
1: No, lagi kirim kelas lu.
0: Tante Akbar. Wa Akbar.
2: Terus
1: untuk
2: Wa Andra.
1: Kalau Andra, panggilnya Wa.
0: Siapa lagi?
1: Sudah
0: galau-galau eh? Oke, siap.
1: Untuk ini, Cik Pipit.
0: Cik Pipit, oke.
1: Untuk galau-galau.
0: Oke, galau-galau, Cik Ali ya? Oke, siap.
1: Sore, malam.
2: Wak Simon.
0: Wak Simon.
1: Wak Simon. Wak Aisan juga. Iya, untuk galau-galau.
0: Oke.
1: Untuk Cik Rasid, semoga cepat hilang batu.
0: Oh, amin.
1: Oh, Oke,
0: terima kasih Cik Rasid. Oke, Cik Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Eli kita terima sikok lagi untuk penelponnya. Halo, assalamualaikum Bepadu.
3: Halo, Bepadu.
0: Wah, Anggita?
3: Ayo.
0: Wah.
3: Ya, Cik Rasid.
0: Anggita sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Oh iya, lupa aku Cik Rasid ngomong ke. Kaget di tanggal 6 September ya, kami ngundang-undang dulu galau-galau ya. Yang kita ada senam gembira bersama dengan kawan-kawan kita di RRI. Dalam rangka hari Agustusan dengan acara ulang tahun RRI. Dan RRI Fest. Banyak sih acara-acaranya, tapi yang mengundang dari publiknya di antaranya salah satu itu. Kalau ada waktu kaki kita hari Rebu tanggal 6 ya September, 6 September.
3: Ya, insyaallah.
0: Senam sama-sama, senam massal ya, senam gembira.
3: Iya,
0: insyaallah. Oke, siap. Maaf, Cek Anggita mau dengar lagu apa sore ini?
3: Ini Cek.
0: Apa?
3: Selalu rindu.
0: Untuk siapa
3: lagi
0: tuh?
3: Dari Sita Alfie.
0: Selalu rindu ya?
3: Ya versinya tapi Sita Alfie.
0: Ntar dulu aku cari lihat dulu ya, selalu rindu. Oh, ntar dulu. Kalau di komputer ini selalu rindu. Siapa namanya tadi penyanyi?
3: Sita Alfie.
0: Vita?
1: Iya.
0: Ovita Alfia ya? Oke, kamu siap. Dekat? Ada dong. Ada. Untuk Anggita ada. Kenapa? Tenang, Bang. Kenapa sih enggak Anggita?
1: RRI. Ya,
0: Oke, Andra. Andra Anggita, sorry.
1: Yang
0: ini ya. Siap kirim-kirim.
1: Ada Mang Pendilan kan, Pendilan sih, ada Mbak Akbar, Mbak Alisa, Ayah Sabari, ada Mang Hendra Widodo, Mbak Nadia, Kak Adi Pitung, ada Mang Helmi, BMI, ada Eli, Kak Robi, ada Mbak Sisi, Kak Rian, ada Bang Fauzan ya, ada Bang Uju 035, Uju Sol, Irin, Putra Jalur.
0: Putra Kelana,
1: Putra nah, Banten.
0: Baru kelihatan itu nyo, apa namanya?
1: Apa?
0: Logatnya baru kelihatan.
1: Logat apa?
0: Maka Jawa nih.
1: Ya, itu Mas Aras
0: sudah okay.
1: Untuk Bang Andra Salih
0: Salam. Wow.
1: Itu Mas Kita Aras.
0: Oke.
1: Jadi merdeka.
0: Oh, merdeka.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anggita. Wow. Di belakang kita lihat dulu di WA-nya ya. Di WA-nya kita baca satu dulu ya. Kalau di sini sudah ada sih yang duluan Arifin Tanggubuntung. Dari Arifin Tanggubuntung, Cek Rasid, request lagu Mahitel Roma Irama. Kirim untuk pendengar Pro 4 Galau-galau. Wow, pokok buat Cek Rasid. Selamat bertugas.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat

0: pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

Baik dulu kaum muslimin dan muslimat. Tadi telah kita dengarkan kumandang beludan dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RI Palembang dan program 4 RI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini dipandang Allah sebagai ibadah, dan semoga kita semuanya dalam keridhaannya. Amin, amin, ya robbal alamin.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita berpadu berpita lagu dangdut. Tapi kita dengar langsung dengar ke permintaan dulur kita tadi ada dari permintaan dari Anggita. Selalu rindu, tak tahu untuk siapa. Kemudian dari Arifin Tonggu Buntung. Aduh, Mahiteli.

0: Baik dulu kita balik lagi ke acara kita Bepadu Berpintak Lagu Dangdut. Baik, terima kasih. Halo, assalamualaikum Bepadu.
1: Halo Bepadu. Hai. Berpintak Lagu Dangdut.
0: Wah, dengan siapa Iko?
1: Bang Ferry Jerase.
0: Oh, ya alhamdulillah masuk lagi Bang Ferry.
1: Bang Ferry di Muara Enim.
0: Muara Enim, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
1: Nah, Bang Ferry masih di rumah.
0: Mak mana ini hari? Tulang rusuknya. Lah, tapi lepasnya belum tegak-tegak,
1: enggak bergerak.
0: Baca alhamdulillah.
1: Yang penting cuacanya panas.
0: Nak ke mana udah enak lah baca lah deh. Istirahat
1: di rumah ni lagi.
0: Iyalah pula. Oh, ya aku baik kalau di rumah. Ai, biasanya tu tak jauh dari bantal biasanya.
1: Mau dengar lagu je rasa.
0: Boleh. Apa dia?
1: Lagu dari ini. Dari Melilida.
0: Melilida, judulnya?
1: Kamu yang istimewa.
0: Wah, bukan musuh deh, kamu.
1: Aku baru.
0: Siap, lanjut. Kirim.
1: Kirim buat Adinda Lupen, Mang Maras, Mang Usman D, Pak Dede, Rudi dan Erlan kalau lagi monitor. Yang buat ini TV, buat ini cek. Yasin, buat Mang Pen kedua-duanya. Buat Pania sekeluarga, Rara Rafa sekeluarga. Buat Di Harni, buat orang tua yang lagi masak.
0: Buat
1: Cik Rasid. Kita sama-sama saling mendoakan je.
0: Sama-sama, benar boleh.
1: Semoga sehat.
0: Sao, sehat gala-gala kita.
1: Yasin wongo, lagi bahasanya dengan kami. Tapi Cik Rasid yang putus tu singkir ke tadi.
0: Oh, dah tahu belum dah. Dah lacak tu.
1: Payu Cik Rasid. Ditunggu. Assalamualaikum, geng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Cik Ferry. Muara ini, meh. Wah, lanjut di belakang Cik Ferry. Siapa ini? Halo, assalamualaikum, Bepadu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rasid.
0: Wah, dengan siapa ini?
2: Salam kenal ya.
0: Hai. Ya Allah, salam kenalnya ya. Sisi.
2: Iya, hadir.
0: Princess.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Kabarnya Inces baik.
0: Inces baik, ke?
2: Alhamdulillah.
0: Jadi, hari ini ngapain baik?
2: Jadi hari ini aku mencet-mencet telepon, tapi gak masuk-masuk. Jadi aku galau maksimal.
0: Wow, gampang ya, galau maksimal.
2: Wow. Iya.
0: Jadi kalau sudah masuk ini pesan lagu apa?
2: Pesan lagu apa enaknya?
0: Apa no?
2: Teman sejati, Pak.
0: Teman sejati.
2: Revina.
0: Hah?
2: Revina.
0: Revina ya. Oke, siap, lanjut.
2: Boleh kirim?
0: Boleh dong.
2: Jadi ada ferry ya di Sungai Rotan ya, bareng Mang Idham di sana ya. Siapa yang sudah masuk tadi?
0: Ada Eli Gandus, ada Anggita, ada Arifin. Selain Ferry ya misalnya.
2: Oh, Mbak Eli. Eli Ermawati yang ada di Gandus ya. Mbak Anggi juga bareng Andra. Kirim juga Wanya Yasubari, Wanya Makbar, sama Tata Alisa. Mang Putra Bantan bareng Ibu, Kauzan. Kirim Rian Sugirman ya, selamat sore. Ini Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Jasin, Eli. Ya Eli sudah ya. Ayo dua kali ya.
0: Tidak apa-apa. Kaya
2: pokoknya. Pokoknya Robi ya. Pokoknya ini Mang Yus di Jalur ya, selamat sore. Mang Ujuk Sakura Mutan, Mang Ujuk 035. Terus pokoknya Aspi, ini Mang Aspin sama Cik Asmi ya. Pokoknya Sarul, Rara, Cinta, Cik Nadia. Kita ke OI dulu yuk, jalan-jalan nih.
0: Oke, lanjut.
2: Ada Mang Pian di situ, Mang Helmi, BMI, Mbok Wati, ini Mang Napi ya. Mang Johan juga di sana ya. Kita ke Palembang lagi, ada Mang siapa namanya, Mang Rizwan, bareng Pak Darmawan, ibu kita Pak Asno juga. Kemana Pak Asno? Kaget dulu sayang, mati radioku. Tadi sudah dikirim, mati deh. Nah, kan hilang suaranya Cik Rasid. Nah,
0: tidak apa-apa. Halo.
2: Nah, ada. Siapa lagi ya yang belum? Ada Mang Indra Widodo, Mang Iwan. Eh?
0: Ada Wapet belum?
2: Wapet juga belum.
0: Cek Gun.
2: Aku terus ngirim Wapet. Mang siapa lagi?
0: Cek Gun. Cek Gun Gondrong. Ada Hamzah dari Jambi.
2: Mang Hamzah Yusuf bareng Hamzah teman-teman Yusuf. Di Jambi. Mumpung lagi masuk ini.
0: Mang Pendi sudah belum? Mang Pendi sudah?
2: Ini Mang Pendi sudah.
0: Da.
2: Mang Pendi langkan, Mang Pendi gasing dari sudah.
0: Mm-mm. Dodong?
2: Itu. Dodong sudah mandi, sudah mandi. Kok sudah mandi? Sudah dikirim tadi.
0: Simon?
2: Bang Simon bareng si Dek Aisyahnya ya.
0: Iya, yuk Ita lu ngelais.
2: Cik Ita tadi sudah.
0: Ya, Mang Bus, ay Mang Bus belum pacak dia hadir dari Senin kage.
2: Oh, kemana Mang Bus?
0: Katanya nak mudik dia.
2: Melo. Aja-aja oh kami ini mudik.
0: Iya.
2: Nih, Mang Hendra Widodo, Mang Iwan juga ya. Mbak Pipit juga.
0: Oh iya, jadi si Cek Sisi.
2: Ya.
0: Tanggal 6 kita ada senam gembira di RRI ya. Kalau ada 6, waktu datang ya.
2: Kapan?
0: 6 September.
2: Oh, 6 September insya Allah. Jika Allah memberikan umur panjang ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, siapa lagi? Habis deh kayaknya ya.
0: Oh.
2: Tahu kami bersiapa lagi. Oh iya, Cik Ami Kenton juga.
0: Ada pendatang baru nih, Adi Asep, KM12. Adi Asep. Asep.
2: Ya, salam kenal ya.
0: Salam kenal juga Asep.
2: Nah, itu Bang Sukur juga di KM 14 ya, kalau salah ya.
0: Aha.
2: Nah, buat dia lebih ya.
0: Oke.
2: Spesial ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat yang tersayang deh.
0: Siapa tuh?
2: Ucapannya selamat sore, selamat sholat, menjalankan ibadah sholat asar belah.
0: Oke, siap.
2: Salam sayang deh. Mm-hmm. Ya, oh ini Aken Arok Bali, nah lagi monitor. Nah. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi pelaju ya. Selanjutnya kita intip di WA ya. Bepadu minta lagu dangdut Cek Rasid. Apa kabarnya? Minta putar ke lagu Si Kecil dari Rita Sugiarto. Kirim salam untuk Dodong Pusri, Nadia Sugabangun, Senamo Gasing, Eli Gandus, Robi Rizwan, Anggi, Andra, Iwan, Yeni KTP, Wapet, Hendra, Kartini Tajam, Adi Sukarami, Adi Pitung, Yus, Jalur, Mbok Wati, Sahrul Pemulutan, Mang Yasin, Mang Sukur KM14, Pian, Talang Balai, Mang Johat OI, Bang Napi, Jagaraja, Rian Sudirman, Sisi Juni Pelaju, Ferry Idham, Sungai Rotan, Papa Wendy, Mbak Aisyah, Tolang Kelapo, Simon Pribadi, Zainal, Siska Galubai, Cik Rasid, buat si ganteng, juga si gentang. Oke, beda dulu sepeda yuk. Kita rengek dulu permintaan lagu-lagu dari dulu-dulu kita ini. Ado Meli, Meli dari Cek itu tadi ya. Astagfirullahaladzim, ngapa aku jadi ingat tak ingat ini. Cek Perry Morinim. Ya siap, maaf. Kamu istimewa.

0: Baik, dulu kita balik lagi ke Berpadu Berbentak Lagu Dangdu. Baik, dulu dia tu di 0711-351-656. Ayo Timo. Halo, Assalamualaikum Berpadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpadu Berbentak Lagu Dangdu.
0: Wah, dengan siapa Iko?
1: Ya sudah,
0: Untuk tubuh. Mana kabar? Suai kabar?
1: Alhamdulillah,
0: Baji. Wah, alhamdulillah. Ini Baji dulu, eh.
1: Gimana kamu? Sehat juga, Baji juga.
0: Amika lah.
1: Ya, suaranya itu tambah bagus, eh. Apa dah, mantap, eh.
0: Agak itu dikit, eh. Tapi batuk masih ada, dikit-dikit.
1: Mungkin hari panas lah, mungkin jam mana, eh. Suara itu, eh.
0: Suai lagu, kak. Sorry, kak. Suai lagu, eh.
1: Lagi itu bu, mansur atau online tu?
0: Belum. Walaupun naik tu, tumbuk turun lagi.
1: Tu punya lagu dari mansur, bayar Nirmala.
0: Nirmala. Ah. Nirmala. Nirmala. Okay, nah, siap.
1: Kamu nonton lagu ada yang nyengir-nyengir.
0: Aw, anda kan. Nah,
1: tu kirim ada Cici, eh. Eli. Maafin Jasmi, ya. Nadia Mahendra Widodo, ya. Ada Mang Iwan di Kertapati, ya. Nah, Wapet Mang Adi dua-duanya. Mang Pen, ya. Pokoknya yang dua yang dua petiga nama itu buat Iko, ya. Coba, ya. Mang Pendi, ya.
0: Mang Uju.
1: Ha?
0: Menguju, double-double pula itu.
1: Menguju, Tiko, aku sebut. Dua kena. Sari-sari, geng, putih,
0: aku lupa. Maaf kalau ada putih, kena galak.
1: Ada juga cemburusan, eh. Ada juga. Apa yang Putra Banten, eh. Bakwar. Ada juga Mang Tupi, bilang CET di Rusun, eh. Bunda Aleta, Cita, eh. Ada juga. Sampai lagi, eh. Rian Sudirman, eh. Sarul, eh. Ada juga Mang Nati. Ada juga itu. Siapa yang di Talbet, tuh?
0: Pipit.
1: Pipit bareng itu Kang Maman, eh. Ada juga Dundung Hutan, eh. Ada Masu-Masu.
0: Lelam, eh.
1: Lelam. Dundung Hutan, ada Masu-Masu. Berangkali makan masam, ya. Ada panas, ya.
0: Yang itu yang di daerah Tanjung Batu siapa? Yang jarang masuk tuh.
1: Yang mana?
0: Daerah Tanjung Batu yang apa?
1: Banyak Tanjung Batu.
0: Mandang Jaya, Bang
1: Helmi.
0: Iya, Mang Helmi yang jarang masuk, ya.
1: Mang Helmi. BMI.
0: BMI agak galak dia masuk.
1: Mang Helmi
0: kamu jarang.
1: Pernah sama Mang Helmi?
0: Belum.
1: Di Bangun Jaya deh.
0: Bangun Jaya.
1: Seberang itu seberang Sri Bandung.
0: Aku kemarin lah dua kali ke situ. Tapi ada itu katis itunya nomornya.
1: Kamu tu liwat pak, eh?
0: Tidak, ke tempat dokter ngajak almarhum kakak tu kemarin.
1: Dah jauh tak dari situ?
0: Dusun dia, dusun Bangun Jaya.
1: Di Bangun Jaya tu lah.
0: Bangun Jaya.
1: Ada juga. Itu juga emang terus ditanya batu, eh. Ada juga Mantoza di Bangun Jaya, eh. Satu lagi Amang Napi di Jagorajo, eh. Satu lagi kira-kira yang Wapet Mang Sawal. Tu borong gale-gale lah.
0: Gale-gale, eh.
1: Jangan pening-pening tu mikirnya. Warai panas, warai nanti lupa deh.
0: Maaf kelar, eh, kalau kalian lupa, eh. Apa kayak gale-gale?
1: Lagu disenggol tu senggol, eh. Tapi namanya dah disebut kan. Lagu ya, denger
0: apa? Ade.
1: Kor buat cerita itu sehat selalu cerita itu.
0: Makasih banyak, eh.
1: Mudah-mudahan urusannya dilancar kita terus, eh.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan suaranya bergema-gema terus, eh. Dan suara artis. itu aja cerita sudah.
0: Bayu.
1: Buat cerita sudah bertugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pian Nirmala. Wah, di belakang Cek Pian tu buk sambut, eh. Halo, assalamualaikum. Nah, putus. Sayang ni, ya. Dia dah lama nunggu, eh. Halo, assalamualaikum. Berpadu,
2: minta lagu dangdut.
0: Wah, akhirnya masuk.
2: Apa kabar abang tuh yang ganteng?
0: Wah, ganteng, bukan ganteng.
2: Okey, dia omong kecantik tak perlu masuk.
0: Tak masuk eh. Ah, ada tersinggung eh.
2: Iyalah, jangan kena lagu.
0: Andra, apa kabar Andra?
2: Alhamdulillah, sehat. Mana cuaca di Palembang?
0: Oh, panas berdengkang.
2: Katanya lah musim asap.
0: Oh, benar, musim asap. Kalau di daerah kita tuh pagi biasanya. Yang datangnya malam pagi.
2: Banyak angin, makanya orang banyak itu kasap tuh.
0: Iyo.
2: Banyak agas juga.
0: Banyak agas eh.
2: Iyo, jadi bikin asap.
0: Andra, nangga lagu apa Andra sore ini Andra?
2: Evita Malala naik belum cek?
0: Belum.
2: Oh, Evita Malala cek?
0: Payu, apa dia judulnya?
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
2: Iya.
0: Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun?
2: Adun Yan.
0: Ah, iya dah eh.
2: Jemuk kita ni lah.
0: Jemuk kita tu lah. Ayo, menjemuk kita lah. Lanjut, kirim-kirim.
2: Kirim dikit ya.
0: Oh.
2: Buat Robeli, Sisi, ada juga buatnya Irin, Fauzan juga, Saharul Rara, ada Bang Ujuk Sako, Bang Ujuk 035, ada Bang Pen di Langkan, barang ibu, barang Bang Pen Gasing juga, dengan ibu di situ ya, sehat-sehat ya. Ada Wak Petnya juga ya, semoga sehat, barang bibinya ya, bukan cepat sembuh. Ada juga buat Mang Hendra Widodo, barang bibinya juga ya. Ada Yuk Nadia, lekas sembuh yuk, tapi yuk sakit.
0: Lekas sembuh ya? Sembuh.
2: Terus buat siapa lagi ya? Buat Mang Akbar, barang bibi ya. Ada juga Mang Kuta Banten, barang ibu. Ada Ayah Sobari, barang ibunya juga. Ada Mang Topik juga ya, barang bibinya di situ ya. Ada juga Yasin, barang semuanya ya. Covid lah sudah tadi. Iya. Terus buat apa lagi ya? Buat Cik Ita ya. Barang semuanya abangnya ya.
0: Yo.
2: Pakai abangnya. Buat Pian ya. Ada juga buat Yusuf di Jambi ya. Tak ketinggalan juga buatnya apa lagi ya? Mang Adi Sukarami ya, barang bibi ya. Ada Adi Pitung. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Pipit barang mamangnya ya. Terus seluruh pendengar Bella tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Penutup berarti Mbak Pipit ya. Ya pokoknya sehat-sehat.
0: Sehat kalau pokoknya lah eh.
2: Yang lagi mendengarkan, lagi monitor, kita sama-sama saling doakan sehat selalu.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik untuk kawan-kawan yang sering monitor ya.
0: Iya.
2: Oh ya doi, ketinggalan secara sih KGD-nya mulu nggak dikirim.
0: Apa?
2: Iya. Mang di KTP itu no, nggak disenggol
0: sama
2: di
0: bawah,
2: di bukit.
0: Iya.
2: Mang Timo nggak usah senggol.
0: Iya. Andra?
2: Iya masuk deh, soalnya lu emang.
0: Oh Andra?
2: Woi bang,
0: kalau lagi main ke Palembang tanggal 6 hari di Minggu GGF, main ke RRI yo.
2: Insya Allah.
0: Yo, kita ada senam gembira.
2: Oh iya.
0: Yo.
2: Insya Allah cek.
0: Oke, jatuh kawan-kawan ya.
2: Musim kering di sini Saro. Iyo.
0: Ngapo?
2: Hah?
0: Apa?
2: Woi, dah siap siaga musim kering wah ini.
0: Oh asli dah eh.
2: Kalau kena bakar wong.
0: Woi, sama cak dusun aku itu Andro.
2: Iyo.
0: Siap siaga memang di dusun tuh kalau hari kemarin ini.
2: Musim kering lah inilah cek.
0: Pokoknya cek. Gitu. Abis maghrib baru balik.
2: Oh lemah abis maghrib.
0: Kalau baru balik kali di dusun abis aku.
2: Abis maghrib ulang lagi, balik jam 9 malam. Iyo di sini. Jadi insya Allah baik.
0: Pokoknya yang punya kebun karet, punya kebun. Apa namanya?
2: Jadi ini yang cek itu. Jadi
0: apa? Jagoan.
2: Kita ini masyarakat
0: itu.
2: Pernah baik. Kemarin kan kalau kita cerita dikit tapi enggak apa-apa ya?
0: Enggak boleh.
2: Kejadian di ini dekat dusun inilah kebakarannya. Pemadam kebakaran enggak kati.
0: Wah, edah.
2: Jadi seadanya warga.
0: Iya. Pak Yus Chandra.
2: Agak parah musim kemarau tuh emang.
0: Iya. Siap. Itu baik Chandra.
2: Ya, mungkin itu baik ya.
0: Oke.
2: Lagunya ketunggu Manado.
0: Siap. Ado, Nirmala kan?
2: Ado ya.
0: Ado.
2: Iya, Evita Mala.
0: Iya, siap Ado. Evita Mala. Sabar tahun ya. Oke.
2: Buat Anggita. Semoga sehat selalu bareng keluarga. Tidak pred, serius ini.
0: Ngapa ada?
2: Iya, jadi kira spesial tuh pred apa dia maksudnya? Ketawa pula di samping ini. Ya, ucapannya sehat selalu bareng keluarga aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Rafid sehat selalu. Doa yang terbaik semoga banyak umur ya. Aku nitip sekali lagi cek ya, yang ketinggalan buat Bang Helmi sama Bici Emi ya.
0: Oh iya iya.
2: Yo, dia kemarin ngirim soalnya cek.
0: Iya.
2: Pasti monitor dia.
0: Iya, kita itu. Ya. Oke, okay, siap.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu kita jenguk di apa namanya? Di WA Cek Gun. Wai, berpadu Cek Putih ke lagu Tor Monitor Ketua. Salam macet Jalan Palembang Putung. Wai. Cek Gun. Anak lama paksa Cek Gun. Payu. Gosen ke? Oh, Cek Gun lagi di Palembang Putung ni lagi terlibat macet. Okey, baik dulu sebab dah yo. Kita rengek ke dulu lagu-lagu permintaan kita. Ada dari Cek Pian tadi, Nirmala.

0: Baik dulu lur, kita balik lagi kat cerita berpadu berpintak lagu dangdut. Ya, langsung kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam.
0: Malam. Apa khabar?
1: Di mana? Di
0: mana? Hai, budak kau.
1: Landas ni landas.
0: Gacur.
1: Ayo kita ketemu di Mamang Helmi lagi, Bang.
0: Oh, enggak.
1: Ini rencana kalau jadi ini. Ada rencana kami tanggal 22 ke Sabtu sana.
0: Oh iya.
1: Iya. Kalau jadi kami nak nyari mobil dulu, ngurus rencana dulu. Kan jarasi kan tiap Sabtu kan, Budi?
0: Iya.
1: Ah, pacak lah ya kan Sabtu di rencana dulu tu ketemuan sana we mandi haji kan. Ini kan gambar ini.
0: Jauh coy, di sana aku dengan sini tu.
1: Nah, kata jarasi tadi.
0: Tidak, masa aku tu lewat kawan tebu dia tu. Tak ada sih, lewat satu, dua, dua.
1: Kira-kira nak ketemu aku. Kan jalan yang rindu.
0: Aku langsung ngegas pake kuah hitam lah.
1: Kita mau orang nana sana. Jalan sini tahu berlubung nanas.
0: Wih, di sana aku banyak nanas.
1: Oh. Anak ya, ada pesan dari uang. Hari Minggu, siaran tahu jalan sini.
0: Eh?
1: Hari Minggu, hari Minggu.
0: Hari Minggu kapan?
1: Minggu ini lah.
0: Minggu ini kosong aku.
1: Kosong? Berarti di rumah saja?
0: Di rumah saja.
1: Ania lagi kan
0: di sana. Iya kelar.
1: Jangan kita janji kan.
0: Oh iya. Oh Cik Aspin. Oi. Lupa aku. Tanggal 6 September. Kita kalau ada waktu eh.
1: September?
0: Iya 6 September. Kami di sini.
1: Agustus, September
0: eh. Iya bulan depan eh. Tanggal 6. Ada senam gembira di situ di EI.
1: Oh.
0: Ada door fresh-nya, ada segala macam lah. Iya.
1: Oh, siap.
0: Kalau tak katik gawe, kalau tak kalau tak jualan.
1: Nen depan mana? Oh, geleng kepala, geleng kaki.
0: Geleng kaki deh.
1: Duduk bayar ke batik gawe sih, ngabis snack bayar.
0: Ngabis snack bayar, gawe laju.
1: Iya. Ya kan bingung apa nak senam.
0: Kajaknya kawan-kawan ya kalau katik gawe.
1: Oh, siap. Ya, Andri mesti galak. Gak
0: hiburan
1: kan? Cuma cerasi dah usah ada tengah tawai aku senam eh.
0: Ngapo?
1: Hah? Ada tengah tawai aku, cerasi ketawa aku senam. Gue goyang kepala, goyang perut.
0: Gue yang perut. Gak
1: acara senam tuh
0: ya? Eh?
1: Gak ada acara lain, apa kerupian?
0: Nah, aku dengar kayak gitu, karaoke-an itu terbuka untuk umum maupun untuk karyawan baik? Aku tanya lagi ya.
1: Pacaklah pendengar, jangan umum, jangan umum, iya. Pendengar baik.
0: Tapi itu juga kerasa di sesudah senam tuh ada kerugian untuk umum juga, masa di luar acaranya kan?
1: Oh.
0: Iya.
1: Nah, jadi. Kaget. Kan berbagai burung kutilang.
0: Iya, kaget. Kau info ke lagi?
1: Ya, info
0: siap.
1: Apa info di?
0: Di info di sini lah, gitu. Di pendengar kan untuk kalau agak itu.
1: Berkona pergi dia menada kerugian.
0: Oh itu eh?
1: Gatal dia.
0: Oh.
1: Langsung dia merayumi dia.
0: Pantas dia kemarin tu demam tu gara-gara dia udah nyanyi kerugian kemarin tu eh?
1: Iya, dia udah nyanyi demam.
0: Demam lah jadi.
1: Cuma dia kalah.
0: Jasmi dia. Iya eh? Si. Iya. Bunantet.
1: Apalagi dengan suara aku kalah dia.
0: Ay kalahnya asli. Iyo. Pacaknya apa ya?
1: Lah dijamin kalau aku melo aku juara satu sana ya.
0: Oh, Jaspin. Oi. Pacaknya apuse itu lah gawenya. Apuse.
1: Dalam ada denger uang ya.
0: Lanjut, lanjut tahu enggak lu? Oh.
1: Ya apuse enggak boleh kaki bela ngapa lagu lain. Oh, kena. Oh, ngomong bagus ya.
0: Oi, Bunda Tet, lagu apa?
1: Bunda Tet.
0: Judulnya?
2: Sulam kain yang rapuh.
1: Oh, menyulam kain yang rapuh. Mana pada sulam?
0: Menyulam kain yang rapuh. Wah.
1: Iya, kain yang rapuh. Mana buang wah eh. Iya, malah rapuh. Tengok lihat. Oh ya.
0: Percuma baik sebenarnya itu di sulam deh. Dipakai langsung duduk dikit langsung bread lagi.
1: Bread lagi. Barang lah itu. Nah itulah, lu acara sih ketemu kita di apa nama
0: Dusun Helmi. Dusun Helmi. Dia itu ya. Ya, oh Cik Aspin, kalau yang tukang pandi itu siapa Cik Aspin?
1: Itu Pak Tosai.
0: Pak oh Tosai, Tosai.
1: Dekat dekatannya.
0: Dia
1: Limbang
0: Jaya dia, Limbang Jaya. Itu tuh Bangun Jaya, eh.
1: Kurasa kayak gitu diundang enggak lo Limbang Helmi itu? ada apa cara sunatan itu.
0: Oh, yo. Nah,
1: diundang lu.
0: Kapan itu minggu ini ya?
1: 23. Tanggal 23 acara cuma kami dengan 23, kami 22 rencana.
0: Hari Sabtu ya, 22.
1: Jadi ngobrolnya panjang.
0: Jadi tanggal 22 hari Sabtu ya?
1: Oh iya.
0: Jadi
1: setiap Sabtu mudi.
0: Jingol lagi kayak CSW nih. Kalau aku lihat sepatnya.
1: Bawa nanas.
0: Bawa nanas? Bawa nanas ke sana? Nanas
1: tak boleh.
0: Why?
1: Oh ya, kami pasukan. Lama kami jadi, baca 3 mobil.
0: Iya, baik.
1: Iya. Endra Widodo kalau ngeraktir mobilnya, tak apa. Oke.
0: Kaget, we. Kalau sana jadi, ke WA, we, ke? Nggak tahu, we.
1: Kami WA ke, we.
0: Iya, siap.
1: Ya, kita makan nanas rami-rami.
0: Iya.
1: Bang Helmi udah senyum, badannya gemuk. Jerasi belum nih, badan Bang Helmi ya?
0: Belum.
1: Besar, tinggi, putih.
0: Oh, sama
1: coba. Badannya lebih besar dari badan aku, ya?
0: Sama coba apet, berarti?
1: Apet, dah boleh.
0: Iya.
1: Itu paling besar di antara kami.
0: Itu, ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siasmi manggilnya batang pohon.
0: Batang pohon. Bukan batang beringin.
1: Ikan paus.
0: Wih, ikan usur. Iya. Eh.
1: Kalau ke nak dia dengar ya.
0: Apa ya, Siasmin? Nak kirim-kirim dia?
1: Kirim-kirim. Nah, aku pinggir-kirim.
0: Suruh bunda.
1: Suruh bontet, eh.
0: Iya.
3: Untuk yo itu bang lahir. Apa? Untuk Cik Pian tadi. Untuk Sisi. Untuk Cik Abbas, Pak Ujan, Sahrul, Zara. Untuk yo Nadia, Cik Ita, Cik Ewi. Bang Hendra Widodo dengan Cik Kartini. Bang Iwan dengan Cik Yani. Bang Putra Banten dengan Ibu. Bang Ujuk 035, Bang Pedi Gaseng. Simon pribadi dengan Siti Aisyah. Siapa lagi? Cik Pipit. Nadia ni sudah, Nadia ni.
0: Markona sudah.
3: Oh iya, untuk siapa lagi cik? Lah turun lagi ingat cik. Untuk Johan, Bang Helmi. Untuknya, apa? Tapi yang untuk Bang Peri Sungai Rotan tadi. Oh cik, putus tadi aku cik, Bang Peri masuk. Iya cik. Begitu putus dia masuk, oh berjeki kata aku Bang Peri.
0: Iya.
3: Yo untuk galau-galau lah cik.
0: Galau-galau ya.
3: Okay. Oh, untuk
0: Wapet,
3: Cek. Wapet. Yo,
0: Wapet. Cek, Rizwan sudah Rizwan belum?
3: Rizwan, Dodo.
0: Dermawan?
3: Untuk Dermawan. Untuknya siapa lagi tu? Lupa kalau saya. Untuk Mama Ita, Papa Enji.
0: Okey.
3: Yo, Mak Andi Mosko, Dedek Brasko, Cik Andi Murni. Ay, kalau saya.
0: Galau-galau, ya.
3: Ya, untuk Cik
0: Aspin,
3: selamat
0: bertugas,
3: semoga sehat selalu, lancar rezekinya, sehat keluarga.
0: Amin. Ya,
3: Assalamualaikum Cik
0: Aspin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin Asmi ya. Di belakang Cik Aspin kita putus dengar ke? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Siapa itu?
4: Assalamualaikum.
0: Baik, siapa ini?
4: Arifin
0: Tabung kira sih. Oh, Arifin Tabung.
4: Iya.
0: Oh,
4: lama tak masuk kira sih.
0: Oh, dah eh.
4: Apa kabar kira sih?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, Hitel tadi sudah eh?
4: Iya.
0: Oh, dah.
4: Lagunya.
0: Siap.
4: Baca minta sih kau lagi kira sih.
0: Apa dia?
4: Indonesia kira sih.
0: Indonesia. Iya. Siapa nyanyi itu?
4: Roma
0: acara sih. Roma Indonesia.
4: Oh, Pauzan miss call acara sih.
0: Oh, ngapo dia Pauzan?
4: Ngapo Pauzan nak masuk apa? Masuklah kelambu itu.
0: Edo. Okey, siap kirim-kirim?
4: Kirim dari Jasmine saja.
0: Iyo.
4: Siapa lagi namanya?
0: Aspinjol.
4: Aspinjol.
0: Iyo. Oh,
4: bukan aspirin bukan?
0: Bukan.
4: Oh.
0: Itu kan
4: pinjol apa dia pinjol cerita?
0: Tak tahu tanjung Hendra, Hendra yang tahunnya ni.
4: Ah, mengesek rasit.
0: Hei dah.
4: Gemeteran baru masuk ini, belum perdana pula.
0: Cak gaya-gaya Iwan si suaranya. KTP. Ah,
4: kalau cerita itu dempet suara. Cak biasa yang ngomong eh.
0: Iya.
4: Ah, kita kirim siapa lagi? Ah, kita kirim aja, yang masuk-masuk tadi cerita.
5: Iya, tadi ada yang tadi cik sana.
0: Iya.
5: Ada yang apa? Ini tadi Eli tadi ya. Eli Sisi CCTV tadi cik sana.
0: Iya.
5: Iya, Perry tadi ya. Siapa siapa yang masuk cik sana?
0: Tak tak baca ke, Bang?
5: Hah?
0: Tak minta baca ke, Bang? Ada. Ada Eli, Eli Anggita, Arifin, oh, iya, Perry, Sisi, Pendi, Pian, Andra, Cek Gun.
5: Iyo, ah yang masuk-masuk tadi jelas
0: ya. Iyo gagal-gagal eh. Ah, iyalah,
5: fotokopin
0: belakang. Fotokopin baik. Iyo. Iyo, iyo
5: pet kita aja lah, lagi miss call.
0: Iyo. Nah, sudah ini nak kubaca, nak kubaca kok sudah punya. Lagunya lagunya sudah siap ke?
5: Ini pula aja, wapet boleh lah, bukan musuh wapet
0: ni jadi. Oh, kawan, berarti bukan musuh.
5: Kawan, kawan galau. Iyalah, kalau tanggal 6 September jelas
0: ya. Iyo. Nah, Cik Iwan eh?
5: Allah. Kalau aku ngumpul di
0: sini. Yo, ada senam di sini. Ada.
5: Iyo, kalau jauh-jauh hari Minggu enggak pacak dikejar ke.
0: Iyo, hari Minggu pula itu.
5: Ayo hari Minggu, aku tak tahu di Minggu jasa kalau gawin banyak mana.
0: Oh, mak itu eh.
5: Ayo, katik libur aku ni. Tak jahitan banyak ni, tak tahu Minggu, tak tahu malam Minggu.
0: Laju galau eh.
5: Iyo, laju. Ah, galau-galau baca dah
0: sini. Ayo.
5: Lagu kita tiada aja sini. Kalau nak nerima lagi kamu tu kan.
0: Ayo. Terima kasih sikok lagi.
5: Kalau muter-muter lagu apa bawa ke acara nak apa? Kamu galak nak di jalan-jalan itu kan?
0: Iya.
5: Ah, ya aku monitor terus.
0: Oh, itu eh.
5: Iya, apalagi kamu ngomong-ngomong rumahmu pintar masak pindang. Ah, itu bukan musuh artinya.
0: Nak dicoba kapan-kapan eh?
5: Iya, sama namanya juga rumahku pintar juga aja saya masak pindang.
0: Iya.
5: Iya, monitor terus.
0: Oke, siap.
5: Sehat selalu untuk jelasin
0: ya.
5: Ah, kita kirim galau-galau. Semoga sehat selalu untuk pendengar perempat di mana berada jelasin ya.
0: Iyalah,
5: terutama untuk penyiarnya ya. Semoga batuk kes-kesnya hilang ya. Batuknya yang hilang.
0: Batuknya, wongnya jangan.
5: Batuknya bahaya yang hilang.
0: Iya, tetap.
5: Di bangku kursi panas itu kan
0: tetap. Iya.
5: Iyalah, semoga sehat selalu jelasin
0: ya. Siap.
5: Baliknya, selamat sampai tujuan jelasin ya. Terima kasih waktunya. Wah,
0: lagi cerah sih.
5: Apa? Ada memang bus miss call cerah.
0: Oh iya, dia tu rencana aku nak aku ajak besok ke sini. Tu punya dia nak budek lagi.
5: Oh, memang bus.
0: Iyo.
5: Nah, memang bus bareng kau. Yalah, ada respon di sana eh.
0: Iya.
5: Galau-galau cerah
0: sih. Okey.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sikok lagi eh di telefon eh belakang Cik Iwan eh. Karena di WA nya sudah banyak ni. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bapak Dubu Pintar Lagu Dangdut.
0: Wah, dengan siapa ini?
6: Sama Cik Fauzan.
0: Wah, Cik Fauzan.
6: Saya lagi terbangun, tidur aku tadi dengan Bang Iwan Master tadi kan.
0: Fauzan, nak dengar lagu apa, Fauzan?
6: Cik, lagunya Muara Kasih Bunda, baik, Cik Rasin.
0: Muara Kasih Bunda, siap.
6: Kita kirim untuk galau-galau baca rasid ya.
0: Oke, siap.
6: Tanpa terkecuali fotokopi yang sudah masuk-masuk tadi. Fotokopi Cik Iwan tadi yang baru masuk.
0: Oke.
6: Berapa lembar ya? Selembar belah jadilah cara rasid
0: ya. Pokoknya galau-galau dah eh?
6: Iya, galau-galau. Tanpa terkecuali mudah-mudahan kita galau-galau diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Yo, itu baik cara rasid.
0: Siap.
6: Terima kasih cara rasid. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu kita baca ke dari WA kita. Ado dari Wapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rasid, cak biasa lagu andalan kita eh, Reki JR, lagu kenyataan Reki Tekezia tu. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Moga sehat Cak Rasid. Pokoknya semoga kita lain lindungan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala galau-galau deh. Lagu ini dibuat pendengar galau-galau. Payu diatur eh. Okey Wapet. Dilanjutkan ado Cak Rizwan. Cik Rizwan, assalamualaikum Cik Rasid. Aku nak request lagu Pelangi dari Roma Irama. Siap lagi tunggu ke ya, Cik eh? Pelangi, gak aku catat dulu, gak aku lupa. Pelangi dari Roma. Dari Cik Rizwan eh. Dikirim buat segala-galanya eh. Ucapannya selamat sore dan salam kompak selalu buat Cik Rasid. Selamat menjalankan tugas dan terima kasih. Jangan lupa lagunya. Siap Cik Rizwan. Wow. Cik Rizwan. Ya benar Cik Rizwan eh. Ada siapa? Cik Dermawan, Cik Rasid. Monitor sore ini di perempat dari Mang Dermawan di Bukit Demokrasi. Putar ke lagu Datang Untuk Pergi. Wah, Datang Untuk Pergi. Dari siapa ni? Pagi aku cari ke? Poket ni tenang baik. Lanjut sikok lagi ada dari Asep. Asep sahabat barber. Kirim-kirim buat pendengar perempat, selamat sore dan selamat beristirahat. Lagunya dari wow, Arjun. Arjun ini kesenangannya itu ya. Lagunya siapa dulu ya? Wapet lah dulu ya sebelum itu. Sebelum kenyataan. Wah, baik. Cik Asep ya, kayak dengar ke baik ya. Arjun dari Yus Yunus. Kita jenguk lagi ada dah. Ada Hamzah Yusuf. Dari Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore berpadu. Cek request lagu berkali-kali. Wah, berkali-kali ya. Berkali-kali dari Selfie. Salam untuk Cek Fauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten. Terus itu Cek Aisyah, Cek Atim, semua fans perempat Palembang tanpa terkecuali, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarganya, amin. Yang untuk Cek Siaran, selamat, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih Cek Hamzah Yusuf dari Jambi. Wah, terima kasih galau-galau. Baik dulur-dulur, itulah galau-galunya yang ada di WA eh. Semoga Cek kasih terputar galau lagu-lagunya. Baik dulur-dulur, tanpa terasa ya, 55 menit lepas dari jam 16 waktu kita Cek Asid cukup sampai di sini di acara kita berpadu. Cek Asid mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini tak kati niat untuk nyakit kati dulu-dulu galau-galau, cuma untuk penyesan baik, untuk hiburan baik. Dan kepada Allah Cek Asid mohon ampun kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu berpadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulot Cerasi di sini, Dewi Dulur di Suruh Jaya sore ini. Dulur, sebelum yuk kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pelesiran wisata lokal daerah kita. Yang main hari ini, saya kasih pilih ke dari 17 kabupaten kota ini, hari ini Pali, Punukal Abak Lematang Ilir. Dulur, sebelum yuk. Pali ini merupakan kabupaten yang dibentuk pada 11 Januari 2013 yang lalu ya. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kabupaten Pali ini beribukotakan kabupatennya Talang Ubi. Ya, besar wilayahnya seluas 1840 km persegi yang terbagi dari berbagi 5 kecamatan.

Baik dulu lanjut. Wisata yang pertama ada namanya wisata Danau Batang Harisiku. Wow. Jadi dulu sebelum yo, kalau kebetulan di Pali deh, rekomendasi awal tempat wisatanya yang daerah Siku. Rekomendasi tempat wisata ini cukup terkenal kalau lagi kemarau mah ini. Danau Siku ini luasnya kurang lebih 32 hektar yang kini menjadi pariwisata dadakan, tak hanya bagi warga sekitar tapi juga bagi bumi serapat selasan. Objek wisata Danau Batang Harisiku ini menjadi lokasi wisata favorit keluarga di Kabupaten Penungkal Abalong Terilir. Apalagi dalam ini kemarau deh, tapi kalau lagi dalam, lagi pasang, tak kati. Suasana yang disuguhkan sangat sejuk, terutama saat menjelang matahari terbenam atau ujung senja. Jadi untuk kolol-kolol muda biasanya galak nongki-nongki di situ. Momen tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung Danau Batang Harisiku. Di Siku, cek asid ada masih dulu Siku. Erli Adi, ada ipar. Tapi kemendan itu. Dosa budaya, akses yang mudah dijangkau lantaran banyak itu hanya berjarak 500 meter dari pinggir jalan utama. Kendaraan baik mobil maupun motor juga bisa masuk hingga pinggir danau sehingga kita para pengunjung tidak perlu repot berjalan kaki ke lokasi.

Lanjut dulu lur. Selanjutnya ada Candi Bumi Ayu. Candi Bumi Ayu ini sebenarnya yang favorit di Bali ya. Karena ngapo? Karena tidak berubah-ubah maksudnya itu. Nah, kalau yang Tanah Siku tadi kan ketika kemarau bae adonyo. Nah, tapi kalau Bumi Ayu ini merupakan favorit di Bali. Lokasinya di Bumi Ayu, Dusun Bumi Ayu. Tanah Abang ya. Ini dusunnya Cak Rasid sebenarnya. Bini Cak Rasid. Tempat wisata di Talang Ubi Lematang Ili yang pertama adalah kompleks Candi Bumi Ayu yang berada di lahan seluas 76 hektar. Lokasi Bumi Ayu sendiri berada di Dusun Bumi Ayu, Tanah Abang, Kabupaten Penukar Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Salah satu di sekian banyak tempat wisata di Talang Ubi, Kabupaten Penukar Abab Lematang Ilir atau Pali, Bumi Ayu menjadi salah satunya kompleks candi di Sumatera Selatan.

819 Saka atau 897 Masehi. Candi ini adalah candi Hindu terbesar di Pulau Jawa. Wow, kompleks Candi Bumi Ayu terletak di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang. Para pengunjung dulu pacak melihat 11 candi yang beraliran Siwa dengan berbagai bentuk dan juga berbagai fasilitas penunjang di area ini ya. Jadi dulu karena anak kesini bolehlah ajak cek kasih teh sebagai guide-nya deh. Wah, gratis, senang wae. Bahkan di kawasan ini juga terdapat sebuah museum yang menceritakan tentang sejarah terbentuknya candi ini. Nah, lokasi candi ini sekitar 80 km dari Muara Enim dengan memenuhi perjalanan selama 2 jam dengan kendaraan bermotor. Nah, itu kalau dari Muara Enim ya. Kalau dari Palembang, jangan dari lewat Muara Enim, itu namanya melilit ya, muter. Kalau lewat jalan darat, bisa lewat dari Lembak, lewat masuk Lembak ya, lewat Modong, langsung tembus ke Tanah Abang, langsung ke Ciri Bumi Ayu. Atau lewat Pramuli, lewat Prabumuli masuk dusun Paiputat namanya, dusun Paiputat, nyebrang langsung ke Tanah Abang. Wah, itu jalurnya mudik Cak Asid . Jadi Cak Asid tahunian. Jadi dulu jika menempuh perjalanan dari Palembang sekitar 300 km sehingga mungkin baru sampai setelah 4 hingga 5 jam. Itu kalau lewat itu kalau lewat melilit dari Mongi ini . Kalau lewat yang uji Cak Asid itu tadi apa namanya? Prabumuli Paiputat tadi 3 jam lebih lah. Nah, itu dah . Jadi objek wisata ini proses pemugaran hingga sebelum dapat harga tiket masuk yang pasti. Oh, cek 10.000. Lepak lado sekarang 10.000 dah. Belum update mbak Google ini dah 10.000 untuk apa namanya? Untuk mobil, 5.000 untuk motor. Nah, itu dah .

Dulur masih tetap baik di acara gitu pelesiran wisata lokal. Namun sebelum kita simak dulu ya lagu selfie berkali-kali permintaan dari dulu kita tadi deh.

Baik dulu, masih di Perumpok Palembang, Suabido Sumatera Selatan, di acara kita Pelesiran Wisata Lokal. Lanjutnya, Pantai Jodoh, tempat wisatanya di Talang Ubi yang indah . Jadi Sob Budayo, hari ini Cik Rasid konsentrasi di Pali . Perukat Abad Matang Ilir. Rekomendasi selanjutnya, Pantai Jodoh Pali. Pantai diberi nama Pantai Jodoh, ngapo? Karena zaman dahulu, katonyo ada Joko Tole. Wah, Joko Tole itu setahu aku di Jawa . Melamar kekasihnya di lokasi pantai ini. Bahkan banyak pemuda-pemudi yang berkunjung ke tempat ini untuk mendapat kenalan, lalu saling jatuh cinta dan berujung di

ke pelaminan. Wah, indah. Lokak nian ini. Nak ke sana aku. Film ini didapat ke berdasarkan cerita dari orang-orang setempat. Tapi pada kenyataannya tempat ini bukan daratan yang di pinggir laut, tetapi di pinggir sungai Batanghari. Bukan pinggir sungai Batanghari sih ini. Pinggir sungai Lematang, yang ini adalah sungai bukan laut. Batanghari, memang Batanghari ya. Oh iya, aja ke sini, cak sok tahu, belum pernah ke sini. Iya, Batanghari katanya tuh. Diberi nama pantai karena ombak sungainya cukup besar, sehingga di area pinggir sungai terlihat seperti pantai. Nah, jadi Pantai Jodoh ini tidak hanya menyuguhkan keindahan panorama alam, tetapi juga sejumlah spot foto menarik untuk berfoto atau instagramable, ini spot instagramable. Dijamin hasil fotonya pasti sangat keren. Wah, ya.

Baik dulur-dulur, masih di acara kita, Pelesiran Wisata Lokal. Wah, lagunya bukan mengusuh Inka Roma Irama. Lagu Ika pintaan dari Putra Jalur, eh? Au, lagu Ika spesial, katanya spesial untuk Iwan KTP. Wow. Jadi dulu sebudayo, masih kita tentang pelesiran, ya. Selanjutnya ada nama Danau Air Hitam. Namanya sama dengan nama sebuah danau yang ada di Kalimantan Selatan, eh. Danau yang berlokasi di Desa Air Hitam ini, tepatnya di Kecamatan Penukal Abab Laut Pangilir, eh. Desa Kecamatan Penukal maksudnya. Sehingga diberi nama Danau Air Hitam. Dan ini sudah sejak lama diberdayakan sebagai objek wisata sehingga menjadi salah satu dari sekian banyak tempat wisata di Talang Ubi, Kabupaten Pandeglang atau Pali, ya. Di tempat wisata Talang Ubi dan Danau Air Hitam ini sudah tersedia berbagai fasilitas penunjang di lokasi ini, mulai dari kamar mandi, musola, warung-warung dan juga kolam renang untuk anak-anak sampai dengan berbagai macam wahana permainan di darat dan air, ya. Namun tenang baik, masih gratis. Wah, lajulah ya, nak kesana ya.

Kita lanjut lagi ke objek wisatanya, Telaga Calak. Wah, Telaga Calak . Jadi Telaga Calak ini memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu dari 5 tempat wisata yang ada di Talam Ubi atau Pali. Penukal Abab Lematang Ilir. Lokasi strategis yaitu berada di tengah kota yang menjadi ibu kotanya Kabupaten Pali, sehingga tersedia akses jalan yang cukup mudah dilalui. Telaga Calak . Bahkan panorama sangat menawan karena dikelilingi oleh rindangnya pepohonan. Namun tempat wisata ini masih belum dikelola dengan baik, jadi masih alami jingoknya . Lanjut lagi, ada namanya Danau Konger. Danau Konger tempat wisata di Talang Ubi yang lagi hits. Jadi danau luas 10 hektar ini secara administratif menjadi bagian dari Danau Sungai Duo, Kecamatan Sungai Keruh, Sumatera Selatan . Tempat wisata di Talang Ubi Purwokerto Lembang Matilender ini menyediakan berbagai fasilitas bagi para wisatawan seperti jogging track yang mengelilingi kawasan danau dengan berbagai macam wahana permainan air, warung dan juga kios-kios. Harga tiketnya cuma 5.000 per wong per orang. Jadi untuk anak-anak terkadang digratis ke . Sebenarnya banyak lagi wisata saya yang ada di di Vali ini, cak model lapangan golf di Pertamina . Wah. Kalau Cek Kasit lagi suntuk-suntuk dah . Kalau di Palembang ini ada namanya Jaga Baring . Kita kongko-kongko ngajak-ngajak wong rumah, ajak apa anak-anak dah . Cak camping itu dah . Camping bawa tiket, bawa makanan. Terus itu bawa drill. Wah, jadi cak bawa makanan yang pacak langsung dimasak di situ . Kita siap ke kompo kecil, sompo gas yang portable itu . Ah, Cik Iwan pasti tahu Cik Iwan . Kompo portable Cik Iwan yang kecil itu yang pakai tabung itu . Kalau Cik Kasih galak Cik Iwan. Jadi masaklah dari rumah, modem cak seblak, berarti masak seblak. Di sana ge tinggal nganget ti bae kalau nak anget . Tapi sebenarnya masih anget, tapi nak ada momen atau suasananya itu beda . Bawa tahu bunting. Ah, Cek Asik ini biasanya tahu bunting tuh lah gawinya. Tahu bunting. Jadi situ makan mana si goreng . Nak nge drill. Wow. Bawa kemplang panggang. Wah, jangan cukup-cukupnya tertamu . Jangan lupa. Kemudian dulu di Pali juga ada rumah adat dan gedung di Kerenas de Pali . Nah, kalau dulu nak ke sana bolehlah. Terus itu Taman Gelora 10 November. Nah, itu ruang terbuka hijau di kawasan Handayani Nimulyo yang cocok di bersilaturahmi . Kaki cari be di Google Map-nya . Kemudian ada Masjid Al Muklis, Komplek Pertamina Pendopo. Laju lagi ada Monumen Tugu Bor Minyak Talang Akar. Wah, itu ada bagus sekali itu. Banyak sebenarnya daerah-daerah Valin ini. Baik dulu, kaget Cek Asik sepi-sepi dulu . Kita dengar dulu lagunya berikut ini dari lagunya Papua .

Baik dulur, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1, RRI Pro 1 maksud kami, untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh kori kita, Amirul Abdullah SPD, dengan surat Maryam ayat 44 sampai 50. Namun sebelum itu kita akan dengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi yang telah Cik Rasid pilihkan. Ada Hadad Alwi dan Sulis, Ummi. Kemudian ada Palembang Berguyur Bedulur, Davi Alif.

Baik dulur, kita sebentar lagi akan bergabung dengan RRI Puru 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran kepada dulur sabudayo dan kaum muslimin dan muslimat. Selamat menyimak dan mendengarkan.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan dan ridho-Nya. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik, dulur, masih di Perempat Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasit di Serijaya sore edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dosa Budaya, selanjutnya Cerasit akan lanjut ke acara kita Plesiran Adat Budaya Daerah Kita. Yang hari ini Cerasit fokus fokus dulu ke Pali. Wah, perukal abab lematang ilir. Dulu Sobat Budaya, di Pali ada juga tradisi bekarang ya, sama cak di debat sama lain ya. Kita menangkap ikan bersama-sama di sungai atau danau pada musim kemarau menggunakan alat pancing sederhana atau tangan kosong ya. Tradisi dilansir ya. Kemudian ada tradisi nugal. Nah, tradisi nugal ini sama ya, cak kasih teh. Kegiatan royong-royong menanam kepadi di ladang saat memasuki musim hujan dengan cara melubangi tanah dengan menggunakan kayu yang runcing. Wow. Kemudian ada tradisi angkan-angkanan. Nah, ini memang agak ngetop ini. Tradisi mengangkat persaudaraan atau kekeluargaan antar warga yang dulunya berasal dari tradisi angkat saudara. Biasanya ada kesamaan namo. Nah, itu nah ya, cak. Uang gua cek kasih nih. Banyak nih dulur-dulur, dulur angkatan itu tuh dulu tuh. Terutama di daerah yang cek Siti Aisyah kemarin, Dangku. Nah, di Dangku tuh banyak dulur-dulur wong rumah aku tuh gara-gara banyak angkan-angkanan. Nah, tapi angkan-angkanan di sini mereka tuh memang benar-benar akrab kayak gitu. Nah, bukan segan angkan-angkanan baik, tapi memang saling jinggok nian mak itu. Nah, baik itu dalam segi pada saat ada kegiatan hajatan, lebaran, segala macam, mereka saling kunjung-mengunjungi kayak itu. Saling tahu menawi dalam suka maupun duka. Jadi ada angkan-angkanan Ada juga tradisi kumpulan. Nah, kumpulan uji mereka ini kumpul tuh kalangan. Nah, hari kumpulan. Aku bingung, aku dulu juga bingung, hari kumpulan apa dia maksudnya, berkumpul kah lu wong tuh? Oh, ternyata hari kalangan. Tradisi, nah, biasanya hari pada saat kumpulan ini ada memotong hewan kurban, cak sapi, baik tidak bersama-sama warga. Nah, biasanya hari kumpulan ini pada saat H-1 hari lebaran, baik itu. Tapi lebaran Idul Fitri, baik itu nah, bukan lebaran Idul Adha. Nah, makanya pada saat hari kumpulan ini biasanya wong gua ajak asin besiget juga nak ngajak balik mudik tu Iyo, karena hari kumpulan tu jarang, setahun sekali ya tenai. Ada juga hari kumpulan biasa, hari kalangan biasa ada. Tapi hari kumpulan yang besar tu hari pada saat H-1 lebaran. Jadi malam nak malam tebak takbiran itu dek. Nah, mereka tu motong sapi. Motong sapi itu untuk dijual, maksudnya itu dijual. Kalau di Tanah Abang tuh di pasar, di Simpang 4 namanya. Wah, itu deh. Kemudian ada situs Candi Bumi Ayu, kawasan pecandian bercorak Hindu. Yang telah terasit itu tadi ya, jelas ke. Baik dulu, itu baik dulu. Adat istiadat yang ada di Pali. Kita ingat ke dulu lagu yang cakap saya telah pilih kayaknya.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info seringat ingat perempuan bersama Koloce Rasid, inilah info lengkapnya. Dodol Sabudayo, informasi pertama, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin membuktikan komitmennya nyata dalam menjaga keselamatan warga sekolah dari ancaman bencana pohon tumbang. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin memotong pohon tua di samping ruang kelas SMA Negeri 2 Sekayu pada Jumat kemarin. Maksud kami Jumat hari ini. Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet memberikan instruksi langsung kepada petugas untuk mengeksekusi penanganan pohon rentan tersebut. Langkah cepat ini berhasil menghilangkan potensi bahaya bagi siswa dan tenaga pendidik saat cuaca ekstrim. Pohon berusia lebih dari 24 tahun itu sebelumnya mengganggu kelancaran aktivitas belajar mengajar di sekitar lokasi. Keberadaan pohon tua tersebut juga memicu kekhawatiran besar warga sekolah yang akan terjadinya insiden fatal.

Dulu Sabudayo, informasi selanjutnya Pemkab Musi Banyu Asin Muba akhirnya memberi kepastian mengenai pencairan gaji ke-13 bagi ribuan ASN dan P3K yang sempat tertunda akibat kondisi fiskal daerah. Kepastian ini menjadi angin segar bagi para aparatur negara di lingkungan Pemkab Muba setelah menunggu kejelasan hak finansial mereka. Pemerintah daerah mengkonfirmasi bahwa pencairan gaji ke-13 akan mulai berjalan secara bertahap pada Senin 10 Agustus 2026. Langkah ini mencerminkan komitmen Pemkab Muba dalam mengapresiasi dedikasi para pegawai yang terus memberikan pelayanan publik secara optimal.

0: Sekian info seringan ingin perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diunduh akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Jangan lupa cek melo media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi Dodolul untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar Dodolul melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, Kulo Cak Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, kita masuk di season terakhir di Surjaya Sori bersama Kulocer Asid, acara Tepian Batang Garis 9. Jadi dulur yang senang dengan acara ini, selamat menikmati. Ada apa pertama? Ada kaos lampu buruk tergantung.

Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Meida. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik

Ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Malik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno dan Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andar Yoko menceritakan bahwa Sayuti Malik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.

0: mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit ida angin nunggu.
1: Derdik Musik Official Tanjung Batu.

By the dulur, acara tepi batang hari 9 kita hentikan sebanyak untuk mengikuti beduk dan azan Isya waktu Indonesia Barat.

Baik dulur-dulur, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun anda yang mendengar siaran kami, baru saja kita dengarkan azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran Purnama 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam keridhaannya. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, kita lanjut lagi ke acara Tepin Batang Karis 9. Lagu kesenangan Cik Asvin, Alangkah Panjang Boleh Dongeng. Ayo, Cik Asvin, benar baik. Wong tuh panjang ke kos-kosan atau kontrakan. Ini banyak kulidung, ya Allah.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

menunjukkan dari mana seseorang berasal dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Baik dulur, dengan terdengaran lagu Bapak Jana tadi mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulocar Asid di hari ini di Sriwijaya sore edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kagetnya setelah Cek Asid ini dicari-cari akan ditemani, direwangi oleh Cek Dolai di Sriwijaya malamnya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Cek Asid mohon pamit dari ruang dengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

0: harus ke sana. Sepertinya di sana alamnya bagus buat kita dokumentasikan.
1: Mir, jangan jauh-jauh. Ingat pesan nenek, kita ini hanya berwisata.
0: Kita kan memang mau berwisata. Kok kamu cemas?
1: Nenek suka cemas kalau kita terlambat pulang. Bukan aku. Yuk kita pulang.
0: Aku mau membuktikan kalau di tempat ini dulunya ada dusun yang hilang secara misterius.
1: Tuh kan, ceritamu mulai aneh-aneh. Mirna, kamu kenapa? Kok naik-naik pohon?
0: Aku mau lihat di depan sana ada apa. Makanya aku mau naik pohon besar ini.
2: Ya, bisa. Satu dahan lagi, bisa menaikinya. Kenapa ini? Kok badanku? Aku mau jatuh.
1: Tuh kan apa Ayu bilang? Jatuh kan?
2: Aduh, sakit. Tolong aku, Ayu.
1: Iya, Mirna. Kamu sih nggak dengar omonganku. Jatuh kan?
2: Sepertinya kakiku keseleo. Aduh, sakit sekali.
1: Mirna, itu siapa? Sepertinya ada orang yang mengawasi kita.
0: Kamu ini bukannya bantu aku, malah nakuti aku.
1: Iya, Mir. Tuh. Sepertinya ada orang menuju ke sini.
3: Tolong,
1: jangan ganggu kami.
4: Sepertinya kakimu keselio. Coba aku lihat.
2: Aduh, kamu siapa? Berani-beraninya memegang kakiku, aduh.
4: Aku Rimba, yang tinggal di tepian sungai.
2: Aduh.
4: Jangan bergerak, ini agak menyakitkan. Tapi aku jamin kakimu tidak sakit lagi.
2: Aduh, sakit tahu.
1: Kamu siapa? Kok tiba-tiba datang ke sini?
4: Rimba, aku yang mau menolong kalian.
2: Hei, kok tidak sakit lagi? Iya, aku bisa jalan.
4: Kenapa kalian ada di sini?
1: Si Mirna ini mau membuktikan tentang cerita dusun yang hilang.
4: Oh, dusun silap. Dusun yang hilang itu. Kalian mau tahu ceritanya?
2: Iya, betul.
1: Aduh, bisa lama kita dengar ceritanya.
0: Ayo Rimba, ceritakanlah.
4: Pada zaman dahulu kala, di aliran sungai Emil, terdapat sebuah perkampungan yang sudah ramai penduduknya. Perkampungan ini lebih dikenal dengan nama Dusun Saung Naga. Dan Dusun Saung Naga ini dipimpin oleh seorang ketua dusun atau Ryu. Menurut cerita, Dusun Saung Naga ini silap atau menjadi gaib karena penduduknya telah melakukan suatu pantangan atau melanggar aturan adat.
0: Kok hilang? Karena apa?
1: Iya, kok aku jadi merinding, takut dengan kisahnya.
4: Aku lanjutkan ceritanya ya. Pada suatu ketika, penduduk Dusun Saung Naga ini akan mengadakan upacara sesembahan atau lebih dikenal dengan nama sedekah pedusunan yang biasa rutin dilakukan setiap setahun sekali. Dan sebelum upacara sedekah pedusunan ini dilakukan, Rio mengumpulkan seluruh warga.
5: Wahai wargaku, aku Ria Dusun Saung Naga akan melakukan semedi bertarak meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya upacara sedekah pedusunan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun.
4: Dalam taraknya, Rio mendapat petunjuk bahwa Ketuk Gangsa sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan Yang Maha Kuasa menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini mereka harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
6: Wahai Ryu, hentikan semedimu. Aku sudah tahu maksudmu melakukan tarakmu kali ini.
5: Iya, Ketuk Gangsa. Hamba dan warga hamba menginginkan upacara sedekah pedusunan dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar. Dan sedekah ini dapat diterima sebagai persembahan kami. Apakah yang harus kami lakukan, wahai Ketuk Gangsa?
6: Aku menghendaki pada sedekah pedusunan kali ini, kalian harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
5: Kalau hanya 2, kami sanggup. Jangankan 2, berapapun sanggup kami siapkan, wahai Ketuk Gangsa.
6: Jangan sombong. Ingat, walau hanya dua, kedua ekor kerbau tersebut harus memenuhi syarat. Kerbau pertama harus kerbau putih bertanduk hitam, dan kerbau kedua yaitu kerbau hitam bertanduk putih.
5: Kerbau hitam bertanduk putih. Apakah bisa syarat lain, Ketu Gangsa?
6: Tidak bisa. Kalian harus memenuhi hal itu. Ingat, kalau sedekah perusunan kalian akan berjalan lancar.
5: Baiklah, wahai Ketu Gangsa. Kami akan menyiapkannya.
1: Wah, kerbau kan tanduknya hitam semua. Bagaimana bisa Ria mencarinya?
2: Aduh, kakiku sakit tahu. Kok Ayu injak?
1: Maaf, Mir. Ayu terlalu fokus mendengar cerita Rimba. Ayo, teruskan Rimba.
4: Nah, setelah dimusyawarahkan kepada semua penduduk, akhirnya disetujui untuk menyiapkan dan mencari kerbau sebagaimana yang diinginkan oleh Getuk Gangsa.
0: Sebentar, aku mau pindah posisi duduk. Nah, ini baru pas agar kaki Ayu nggak menginjak kakiku lagi. Oh iya, Getuk Gangsa itu apa ya? Kok aku belum jelas ini?
4: Oh iya, Getuk Gangsa ini adalah sejenis kentongan yang terbuat dari logam campuran antara besi, tembaga, dan nikel, yang dipercaya mempunyai kekuatan dan kesaktian, dan sangat dikeramatkan oleh penduduk dusun Saung Naga di kala itu.
3: Gimana, Rie? Semua warga sudah dikerahkan untuk mencari kerbau hitam bertanduk putih, dan hasilnya belum ditemukan. Di mana kerbau itu berada?
5: Kalau kerbau putih bertanduk hitam, apakah kalian sudah dapatkan?
3: Sudah, Rie. Kebetulan kerbau itu sudah ada 2 hari di kandang rumahku, dijaga oleh warga secara bergantian agar tidak lepas atau hilang.
5: Memang inilah yang aku takutkan. Sementara hari sedekah perdusunan itu sebentar lagi, apa yang harus aku lakukan?
4: Rio dalam kebingungan yang mendalam. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang sudah terbilang bujang lapuk atau bujang tua menghadap kepala dusun atau Ria. Dan si bujang tua tersebut menyampaikan usul bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dialami oleh penduduk dusun Saung Naga dalam mencari kerbau hitam bertanduk putih.
7: Wahai Ria, izinkan hamba masuk. Ada sesuatu hal yang penting ingin hamba katakan.
5: Silakan, bujang. Namamu bujang, kan?
7: Iya, Ria. Orang kampung memanggil aku dengan nama Bujang Lapuk karena belum kawin-kawin.
5: Oh, jadi kedatangan kau ke sini mau meminta dinikahkan?
7: Bukan, Rio. Kedatangan aku ke sini mau memberikan saran mengenai kerbau hitam bertanduk putih.
5: Apakah kau punya?
7: Bukan, Rio. Aku hanya punya usul. Bagaimana kalau tanduk kerbau tersebut dilumuri dengan kapur sehingga akan terlihat berwarna putih daripada susah-susah mencari?
5: Benar juga usulmu, Bujang. Tapi, kalau ide ini kita ambil, kita berdua harus sepakat untuk merahasiakan ide tersebut kepada penduduk.
7: Kalau itu, saya siap menjaga rahasianya.
4: Dan pada keesokan harinya, diumumkan kepada seluruh penduduk dusun bahwa kerbau yang dicari mereka selama ini akhirnya bisa didapatkan, yaitu seekor kerbau hitam bertanduk putih dan seekornya lagi kerbau putih bertanduk hitam. Dengan muka berseri-seri, seluruh penduduk dusun Saung Naga, besar, kecil, tua, muda, laki-laki dan perempuan, semua ramai berkumpul di Balai Agung untuk menyaksikan acara penyembelihan kerbau sebagai tanda acara sedekahan pedusunan akan dimulai. Segala sesuatunya dipersiapkan, termasuk Getuk Gangsa yang diyakini mempunyai kesaktian dan kekuatan. Setelah semuanya siap, akhirnya kedua ekor kerbau disembelih dan darahnya dilumurkan ke badan Getuk Gangsa sebagai simbol bahwa permintaan Getuk Gangsa tersebut telah dilaksanakan. Adapun daging kerbau tadi dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk secara merata.
1: Lalu ceritanya selesai?
4: Belum. Mau dilanjutkan gak?
2: Mau dong, gimana cerita selanjutnya?
4: Nah, kisah selanjutnya ada hubungan dengan si bujang tua. Dia dengan harap-harap cemas menunggu pembagian jatah daging kerbau di pondoknya saja. Karena dia tidak bisa untuk ke Balai Agung seperti penduduk lainnya. Karena si bujang tua ini menjaga ladang padi yang sebentar lagi akan dipanen. Setelah sekian lama menunggu, hari pun beranjak sore. Namun daging kerbau yang ditunggu-tunggu tak jua datang. Dengan rasa jengkel, dengan kesal, si bujang tua berkata dalam hatinya,
7: "Oi, inilah kalau orang miskin, tidak akan pernah diingat orang. Ditambah lagi aku ini seorang bujang tua. Alangkah tragisnya nasib hidup ini."
4: Dengan sedikit sisa-sisa kesabaran, si bujang tua masih berusaha untuk menunggu pembagian jatah daging. Lama ditunggu, masih tak jua datang. Akhirnya, si bujang tua memutuskan untuk mendatangi Balai Agung, berharap masih bisa mendapat pembagian jatah daging. Tapi apa daya, jangankan daging kerbau, orang-orang pun sudah sepi. Sudah kembali ke rumah masing-masing, yang tinggal cuma Getuk Gangsa. Melihat Getuk Gangsa ada di situ, dengan diiringi rasa sesal dan kecewa, timbullah niat dalam diri si bujang tua untuk membuka rahasia mengenai kerbau yang sudah disembelih siang tadi.
7: "Oi Getuk Gangsa, bahwasanya Getuk Gangsa sudah ditipu oleh penduduk dusun Saunaga. Bahwasanya kerbau hitam bertanduk putih, tanduk tersebut sudah dilumuri dengan kapur. Sedang kerbau putih bertanduk hitam, tanduknya dicat dengan arang kayu."
4: Tak lama berselang, setelah penuturan si bujang tua di hadapan Getuk Gangsa, terjadilah keanehan. Getuk Gangsa yang tadinya hanya sebuah benda mati berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dengan suara yang nyaring dan membahana, naga raksasa tadi melentingkan diri, melompat dan terjun ke Sungai Emil, dan membuat sebuah terowongan di bawah sungai yang konon menurut ceritanya, terowongan tersebut bermuara di desa Tanjung Lalang, kurang lebih berjarak 20 km dari lokasi dusun silam. Adapun tempat terjunnya sang naga tersebut sekarang dikenal dengan nama Lubuk Saunaga. Seiring dengan perubahan wujud Getuk Gangsa menjadi naga raksasa, dusun Saunaga pun menjadi raib, lenyap atau silap, berikut dengan semua penduduk yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan si bujang tua.
2: "Oh gitu ceritanya, keren juga.
1: Ini benar terjadi ya?"
8: "Ya, namanya juga legenda. Ceritanya bisa benar, bisa juga hanya sekedar cerita. Tapi menurut keterangan tetua-tetua dusun dari desa Muara Emil, keturunan dari orang-orang dusun silap itu masih hidup sampai sekarang. Dan ini dikarenakan sewaktu terjadi peristiwa raibnya dusun tersebut, ada beberapa orang penduduk sedang bertandang ke desa tetangga. Ada juga yang sedang berada di kebun yang letaknya agak jauh dari dusun silap tersebut. Sehingga beberapa orang tersebut tidak ikut lenyap. Keturunan orang-orang dusun silap tersebut kebanyakan bermukim di desa Lubuk Nipis. Kadang ada juga warga di dekat-dekat sini yang melihat penampakan warga dusun silap itu. Kabarnya mereka itu seperti makhluk jin, bisa muncul lalu dengan cepat bisa menghilang."
2: "Ih, kok aku jadi takut ya. Kalau gitu namanya warga dusun silap itu bisa menghilang dan muncul dan bisa menghilang kembali kapan saja."
1: "Iya, makanya kita harus menjaga sikap agar tidak kualat di daerah sepi seperti ini. Benar kan Rimba? Ya kan Rimba? Loh, kemana sih Rimba? Kok gak ada?"
2: "Jangan-jangan Rimba itu, kok aku yang takut ya sekarang."
1: "Ayo kita pulang. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Mungkin saja Rimba manusia seperti kita. Ayo kita pulang."
2: "Ayo, tunggu aku. Kan aku habis jatuh, jadi gak bisa berjalan cepat."
9: "Tak usah kalian bertanya aku. Yang pasti, aku akan selalu menjaga Rimba ini. Sesuai dengan namaku, Rimba. Dengan kisah-kisah yang menakjubkan."
0: Ada suatu cerita atau bisa dikatakan legenda mengenai hilangnya sebuah dusun beserta seluruh isinya dan raib pandangan kasat mata manusia. Berganti alam dari alam nyata sebagaimana alam manusia menjadi alam gaib atau alamnya para jin. Seperti dituturkan kembali oleh beberapa tokoh dan pemangku adat desa Muara Emil, Bapak Yahya almarhum dan Bapak Adenan almarhum. Kisah ini dari konsep Hendra Wirawan, ditulis naskah oleh Wak Dola, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang dan Teater Wonggro. Sutradara Vicky Chay Rahmadan, narasi oleh Rahmadina Permata Putri, teknik dan montase Nazarudin, dan editing Ahmad Joni Arla, produser Tri Ivani.

Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Meida. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh

Namun ternyata menurut seorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembela tanah air atau PETA bernama Andar Yoko, menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Malik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah oleh Sayuti Malik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya, naskah tersebut diselamatkan oleh B.M. Diah, seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat dan juga pengusaha Indonesia. Takut akan dibuang kembali, Diah pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama kurang lebih 49 tahun lamanya, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada tanggal 29 Mei 1992.

Ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Malik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno dan Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah ditanyakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andar Yoko menceritakan bahwa Sayuti Malik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini, naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berengari mana berado. Sedang kesehati kulo. Cedulah pacar bersama kembali di malam hari ini. Dan melanjutkan program acara tadi Sriwijaya sore bersama rekan Rashid. Kali ini dibuka dengan legenda dan dilanjutkan dengan program acara Sumsel Berdendang. Kita buka yang pertama, sesi pertama untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak Dola, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka, Wak Dola.
0: Merdeka, merdeka. Sudirman sama apa ya?
1: Kelasonian ini, Wak Dola.
0: Iya.
1: 17-an ya.
0: Kalau Merdeka, Sudirman, belok kiri, apa? Belok kiri, Haripai. Iya, iya, iya. Apa ya, Pak Yoda tadi?
1: Lagu...
0: Lagu apa?
1: Cik Gaya lewat dah.
0: Lagu apa?
1: Biasa adalah.
0: Banyak lagu Cik Gaya tu.
1: Oh, iya nih.
0: Apa? Apa ya?
1: Yang ini be apa Kanji Tua adalah.
0: Nah, kan ada lagu-lagunya kan banyak ge. Salah puter.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, pokok spesial untuk Wadola Bela, semoga sehat terus pokoknya.
0: Terima kasih, amin. Ngapa budak jerit-jerit jingok ke ge preset?
1: Apa dia?
0: Budak jerit-jerit jingok yang apa ke ibut ini siapa?
1: Tidak, budak main raminan Wak Dola.
0: Oh, kejar-kejaran.
1: Aduh acara caknya, orang nak latihan nyanyi, nak karaokean kejelasan
0: kan. Wadidaw, rami. Ada MC-nya belum?
1: Anak-anak yang belak siru ke
0: lah. Ada MC-nya belum?
1: Ay, belum, baru nak latihan jadi itu.
0: Oh, emang ada acara, ada MC-nya bisa kan?
1: Oh, belum. Ibu-ibu tu lah raminan ngumpul.
0: Oh iyalah, sama ke selamat berlatih ya.
1: Ay, ya semoga... ada yang menang ada yang kalah pokoknya.
0: Ya pastilah. Iya.
1: Tak mungkin tak menang kalah kan.
0: Benar. Payah-payahlah kawan.
1: Ya itu lewat dah yo.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ternyata badan ini lagi dah lemak cek. Anginan cek. Kembung ya. Kembung. Jadi ya kalau mendengar suara kita agak lembut mohon maaf ya. Tapi tetap semangat ya. Semangat ya. Lanjut ya di Budi Ceri ya. Kita buka lagi lah telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Apa kabar?
0: Baik. Dengan siapa nih? Halo. Robi. Wah, ini paralel ya. Halo, paralel ya. Halo. Suara ngeresek. Halo?
2: Halo, Wadola.
0: Bayar lagunya apa?
2: Lagunya ini, Bay. Kenai.
0: Jangan parah lah, lain kali ya.
2: Iya, Wadola.
0: Langsung telepon ya. Mohon maaf, yo.
2: Iya.
0: Lagu yang lain selain Cenai, Bang?
2: Tak kasih, Cenai.
0: Iya. Karena perjanjian kemarin, lo jelaskan kemarin kan, di teleponnya.
2: Oh, Cenai tak wadah, ya.
0: Lagi?
2: Wadola,
0: apa?
2: Ketimun
0: bungkuk payo ya. Okey itu baik.
2: Ya itu baik.
0: Okey. Ya terima kasih yo. Yo. Sekali lagi jangan diparalel ya. Mohon maaf nian ya. Bunyinya kami ganggu di kuping. Kami pakai headset payo. Aduh. Tidak konsentrasi. Berdengging gini kok enggak konsentrasi apalagi itu tambahnya. Okey. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Cedola, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Kelaku sehat, Cedola.
0: Iya, ini. Lemak kan ngobrol-ngobrol ini kan, kati punya titit tadi ya?
3: Iya, lemak ada kati apa-apa, hati punya apa-apa.
0: Tatu-tatu tadi kan?
3: Iya.
0: Oh.
3: Tapi aku tatu-tatu dengan Cedola, baik. Sehat, Cedola.
0: Alhamdulillah, iya, Mang.
3: Makan masih bubuk, sehat namanya.
0: Iya, masuk angin baik dikit, Mang. Jadilah, Mang.
3: Iya, kalau masuk angin, cerok, baik.
0: Sudah, Mang. Sudah tadi. Nak pergi, sudah. Ya? Iya.
3: Bekam, macam itu kan?
0: Iya.
3: Aku bukan masuk angin. Dia masuk yang lain.
0: Nih, maksudnya makan.
3: Iya.
0: Iya, makan. Iya.
3: Ya langsung baca.
0: Baya diatur.
3: Kita putar ke lagu Cedola, baya.
0: Lagu apa itu? Banyak lagu. Siko-siko loh.
3: Yang model baru, Cedola.
0: Yang orkes itu.
3: Iya, keluar menang, ada Akbar lah, ada monitor polo Akbar.
0: Iyalah kalau macam itu ya, orkes itu bukan punya aku, tapi punya kawan, aku ngewangi bae.
3: Iya, mungkinlah.
0: Aku ngewangi bae itu.
3: Iya, penting aku nak joget, kapan cari lah putar ke lagunya.
0: yang lagu buntu apa galak-galak dak galak?
3: galak-galak jadi yang butuh jadi.
0: Pak yo,
3: tapi kalau aku senang mintanya longgar, jangan saya butuh jadi
0: lah. Nah, tidak ini cerita baik. Harusnya air bulan di muter gitu.
3: Kalau yang butuh, nanti melanjutkannya. Kalau yang longgar, pacar jogor.
0: Ya lah, ya lah. Oke.
3: Salam untuk keluarga Pak Jadalah.
0: Siap.
3: Kalau-kalau ya Jadalah ya.
0: Iya.
3: Terima kasih Jadalah waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget lagu tadi apa dia Cik Eli tadi nih. Kau laju. Oh Cik Gaya ya. Cik Gaya siap. Lari ke mana lagunya tadi? Mana lah kita? Mana lagunya? Oke, kita cari lagi ya kalau begitu. Dan kita buka di sesi yang kedua nanti. Insya Allah mudah-mudahan banyak juga yang ingin teleponnya. Apa lagu tadi? Oh kan gitu. Ya, kita lanjut dengan lagu yang berikut ini.

Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali ya di program Sumsel Berdendang, dan masih ada kesempatan 3 penelpon di sesi terakhir, sesi kedua. Halo, Assalamualaikum. Ya, masih kosong ya. Di malam hari ini, cocok nian ini, ada kedap-kedip lampu. Pecahin ya apa namanya, kunang-kunang ya. Ya, dulu kita lanjut kembali. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yoi.
1: Apa kabar?
0: Baik. Saya mau adi pitung nih.
1: Bukan Wadola.
0: Siapa?
1: Yang di pemulutan.
0: Oh, Sarulkan, mirip-mirip soalnya.
1: Iya.
0: Maaf. Bukan dia
1: Roka.
0: Emang itulah Rokanya. Lagi santai. Lagi santai sana.
1: Iya, lagi santai Wadola.
0: Alhamdulillah, baca santai.
1: Nak masuk kami dari tadi, tidak tembus-tembus.
0: Ini baru masuk. Memang sengaja dimatikan kalau lagi iklan.
1: Iya,
0: biar hemat energi.
1: Benernya itu adalah daripada pemborosan.
0: Tidak, sebenarnya sama apa yang terang ring sana ini pun.
1: Iya,
0: iyalah. Lagu apa?
1: Lagu ini memang adalah apa itu? Jaram Segogo.
0: Hah?
1: Jaram Segogo.
0: Jaram Segogo
1: dari Solihin.
0: Oh iya, ada.
1: Spesial itu adalah. Untuk adik Rara ya. Ucapannya salam sayang sehat selalu.
0: Waduh. Iya. Ngerti
1: Wadola. Selamat bertugas. Sukses selalu Wadola.
0: Iya, makasih yo.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin, doa-doanya ya. Oke, makasih. Diburinya Sarul bukan ya. Sarul kan ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Sumsel Berdendang.
0: Iya, apa kabar Bang Nabi?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat
0: ya. Itu rumah dengar itu, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Cik Dola juga ya, sehat ya.
0: Amin, doanya, makasih yo. Mak mana cerita, lagu apa?
2: Lagunya Pilih Kebaya Cik Dola ya.
0: Elega.
2: Mano Cik Dola senang ya.
0: Siap.
2: Bang Nabi juga senang ya.
0: Iya, sama-sama senang.
2: Buat segalanya ya.
0: Nanti galau-galau, iya lagi santai.
2: Selamat ya. Mendengarkan ya.
0: Siap.
2: Untuk Cik Dola, selamat siaran, semoga sehat selalu Cik Dola ya.
0: Terima kasih Bang Nabi.
2: Terima kasih Cik Dola.
0: Yo.
2: Makasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita catat dengan Bang Nabi ya. Jaga aja. Oke, penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalam.
0: Dengan siapa nih?
3: Apa kabar mamangku?
0: Wah, baik banaan. Ngapa soal kecil-kecil nanti mau masuk tuh?
3: Oh,
0: lagi keding, lagi kedinginan apa?
3: Asap galau.
0: Diempat kan banyak asap. Serius. Ading.
3: Cek dolar tuh, no.
0: Hah?
3: Iya tuh penang dolar tuh.
0: Asap mana?
3: Banyak asap.
0: Agak hati ya.
3: Kami dah aman.
0: Dijago makanya jangan sampai ada asapan.
3: Tapi banyak debu.
0: Oh iya jalan ya. Iya. Pinggir jalan we.
3: Iyalah.
0: Iyalah. Baik lagu apa?
3: Sehat,
0: alhamdulillah sehat.
3: Ya, itu terlalu sehat.

0: Pak, yang sehat selalu ya.
1: Iya lah, sehat selalu juga lah,
0: Pak. Kapan musim durian, Pak? Undang kami ke sana.
1: Nguling-nguling, istirahat.
0: Oh iya.
1: Senang dengar radio kan?
0: Oh iya lah, lemaknya.
1: Ya, itu lah, Mang.
0: Sebelahan kamar.
1: Dengar-dengar ini, pendengar-pendengar yang galak masuk-masuk tuh kan, dengan video tuh monitor.
0: Tahu ya?
1: Jadi biar tahu kan siapa punya galak masuk
0: tuh. Ya dengan mantu, dengan mantu tadi ya, tahu calon mantu tadi.
1: Iyo, kalian lah.
0: Oh iya.
1: Iya buat Mamang sehat selalu, Mang ya.
0: Ah ya, amin.
1: Semoga dimudahkan urusannya. Apa ya? Semoga apa yang Mamang rencanakan tercapai.
0: Amin. Ya, itu baik, ya. Makasih ya.
1: Makasih waktunya, Mang. Kami tunggu, Mang ya.
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi lah kalau itu baru dua lagu ya. Di 0711351656. Yang pengen bergabung silakan. Kalau tidak kita langsung tutup di program acara ini. Oke, masih ada Siko lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Woi, dengan siapa nih?
2: Saya.
0: Siapa tuh?
2: Mamang yang ini. Jadi SKM.
0: Oh, Mang Adi.
2: Iyo, tadi kucau mania.
0: Oh, Mang Adi masuk kucik ke langsung ini yang volumenya bendenging-denging. Iya. Ah, ayo.
2: Iya.
0: Kan suara kan. Nah, kan.
2: Ya.
0: Ah? Acara biasa sum. Iya.
2: Oh, masih saya berdendang. Nonton lagi nonton bola, cedolah.
0: Siapa lawan siapa?
2: Indonesia lawan Singapura.
0: Hah?
2: Indonesia lawan Singapura.
0: Berapa skor?
2: Masih 0-0.
0: Oh iya, tunggu ibe ya.
2: Tunggu ya.
0: Oke, ada informasi lagi berikutnya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Lagunya ini, cedolah.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yo, Keliling Palembang.
0: Kau agak meng... Keliling Palembang?
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Iya, Keliling Palembang.
0: Yang nyanyi
2: Indonesia.
0: Hah?
2: Keliling Indonesia.
0: Keliling dunia.
2: Keliling dunia.
0: Oh. Dunia.
2: Iya, masuk kan?
0: Masuk.
2: Iya, lagu Palembang ayo.
0: Iya. Iya.
2: Boleh dikirim kan?
0: Siap. Spesial.
2: Kirim-kirim dikit untuk yang masuk-masuk tadi.
0: Ya, oke, okay. Spesial.
2: Spesialnya untuk ini nak bibi yang di sebelah ini.
0: Nah, cak itu. Makanya kunjuk kesempatan spesial ini ngejar yang sebelah.
2: Yo, untuk bibi yang di sebelah ini nak lagi boleh manja nih.
0: Baru kopi, bi. biar pacar kicaunya kuat, kicau. Ya.
2: Kopi apa kopi?
0: Iya. Iyalah.
2: Iya, dibikinnya di jus ini lagi.
0: Hah?
2: Dibikinnya jus lagi.
0: Oh jus. Justru itu dinanyo di mana buahnya? Iya jus apa? Justru itu dinanyo.
2: Jus jambi.
0: Bu jus pari.
2: Jus jambi.
0: Oh, dah malam nih ngandar-ngandar galo kamu. Ya sudahlah kalau itu panjang. Omongan dewasa galo. Oke lah.
2: Cedola kan masih 17 tahun ke bawah kan.
0: Iya, ini masih jam masuk kan. Ini kan di bawah jam 9 masih belak kecil aduh. Ya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Yuk. Cedola sehat selalu ya.
0: Makasih.
2: Malam Mbak Cedola.
0: Iya.
2: Iya, selamat aktivitas. Semoga tuntas ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kalau itu 4 menit pun ya. Dan kita rendang ke lagu yang diminta ya. Galau-galau.

lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembatan Ampera tu kak. Ini kak ada lampu kalau malam kau pelik kak, apalagi pasal 16 tu kak, dulunya jahat nian.

0: Dia ni nak, dah galak masang bendera.
1: Oi, lemak ni, Yan. Tiang lah kau siap ke? Awak dia yang dah galak.
2: Oi, Dem. Waya-waya cuma masang bendera merah putih dah galak. Kamu banyak ni alasannya. Cuba, kita renung ke. Perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai mai nyari dengan keringat, darah, nyawa, dan air mata.
0: Kami ni katik tali, Pak RT, untuk ngikatnya.
2: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
3: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan.
2: Woi, bukan tali itu. Itu kolor celana olahraga aku. Mak mano aku melok lomba kaget. Sebelah bawahnya, aduh kawan, make itu baik.
3: Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sumatera Selatan.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Yuk ke masjid.

0: Ya, malam ini program acaranya Manjau Dibingi dan Seketiraman ya. Dan digabung ke program acaranya ya, lagu-lagu Lampung dan juga Komring ya. Jadi boleh nih yang pengen dengar ke lagu Komring atau lagu-lagu dari sekitar Ranau ya, dengan Lampung juga boleh ya, di 0711 351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah wassalam.
0: Sisi lah dengar lagu apa?
1: Ini bel lagu Pantun Komring.
0: Pantun Komring.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat yang lagu-lagu ya.
0: Kami cari kedua ya.
1: Buat yang tersayang, katanya selamat malam, selamat beristirahat.
0: Ya.
1: Kalau bobo, semoga mimpi yang indah.
0: Siapa makasih tuh? Ya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanya siapa tuh yang langsung tutup ya. Oke lah, kalau itu kita lanjut kembali penelpon yang kedua. Sesi pertama ya. Tentunya di program acara yang berbeda ya. Ada Manjau Dibingi dan program Sekitar Rahman digabung menjadi satu. Lagu-lagunya lagu Komring, lagu dari sekitar Ranau dan juga Lampung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Cik?
0: Baik, Cik.
2: Alhamdulillah, Cik. Baik, Cik.
0: Yeah. Apa ya? Apa-apa? Yeah.
2: No, itu Cik Dola, katanya mak wat makku.
0: Aku tak ngerti, aku.
3: Tak mau baik, Cik. Aku tak mau mak wat makku.
0: Jadi kami muter-muter ke lagunya, baik ya.
3: Iya.
0: Iya, lah.
3: Apa kan bahasa ini ya?
0: Enggak apa-apa, aku juga enggak ngerti. Tapi kalau nak makit ni dialek lah apa nih gitu.
3: Cik Itan ahli dia.
0: Iya, dia ngajari benar.
3: Tinggal Daulah tu lagi dajaknya bahasa Komoring. Tanggal 6 tu ada kerukian tak?
0: Kalau tanggal 6 acara apa?
3: Yang kata acara tidak apa acara di RRI.
0: Tanggal 6 kapan?
3: September.
0: Oh, September mungkin cak kemarin dalam karaoke ya. Kalau lah mas cak tahun kemarin ya.
3: Iya, katanya ada senam. Mama senam kan tidak. Darah bingung nak melo.
0: Tidak apa datang baik lah.
3: Datang baik.
0: Oh, iyo, waya itu. Iya.
3: Nak tegak cak dola dia.
0: Waya nak ngobrol acak juga kan.
3: Iya. Nak tegak cak dola dia.
0: Hah?
3: Cak minat tegak sama cak dola.
0: Sudah aku tegak. Aku tegak dengan kamu ke sana. Aku ya, tegang. Siapa duluan ini nanti ketemuan?
3: Oh, ya sama Cik Dola kan belum ketemu. Yang lain sudah.
0: Oh iya, agak sombong aku nih.
3: Cik Minta belum ulo.
0: Iya, Bin. Jasmin.
3: Apa sudah?
0: Jasmin.
3: Oi.
0: Ya agak sombong namanya Cik Dola nih, agak ketemu.
3: Iya, mengkacung agak sombong.
0: Oh ya Allah.
3: Cuma kalau minta duit
0: dikasihnya
3: lah dong.
0: Siap. Kalau rezeki doa kan rezeki ado. Kan rezeki lah. Diam-diaman bayar kan.
3: Oh, enggak ya lamo, yo.
0: Iya, ya kalau ada rezeki kalau lagi banyak rezeki nak jo, ya. Kalau kata rezeki sama-sama doa gitu.
3: Iya. Ya cedak lawan kayo lamo, duitnya bahayo cuman gambar itu.
0: Oh, kata kaca.
3: Gak terkaca.
0: yang baru nih, iklan baru nih, nah, yang mengibar kemerah tadi kan sama-sama Wong Kayo, si ikutnya Rasid sama Cik Agus. Waduh tadi putar ke oh baru nengah kayak
3: Oh. Iya, breng ke sini. Coba perbaiki lagi cek breng ke sini. Mana enggak
0: ada? Iya. Ini cuma ini iklan untuk nginjok tahu kita kami ke apa nama hut RI ini dengan ngibar ke bendera.
3: Iya, yang itu. Ya. Nah, maksudnya breng ke sana. Cek dulu lah buat breng ke sama lucu-lucu cak sama cek gaya sana.
0: Iya, kalau kita buat ya. Itu aku
3: ada. Mana enggak ada?
0: Iya, cek. Hah? Iyo,
3: yang buang sampah itu nak suara Cik Dola berubah jadi kayak kakek.
0: Aduh,
3: boleh suaranya itu. Siapa lama ketawa dengar aje?
0: Siapa?
3: Aman Jasmine dia resap ini nih, nah suara Cik Dola itu ya, bukan itu. Johnny Arlan juga.
0: Ya apa?
3: Lah dibuang di abu cik dah lalu cik gaya.
0: Ya kesian eh.
3: Ya tegan ya cik. Cik gaya buang cik dola. Tapi nah, mana kalau cik dola ketemu cik gaya tu caknya
0: rami.
3: Lucu-lucuan.
0: Rami eh.
3: Ya rami.
0: Ya ya. Lah cik nak lagu apa cik sambil kita ngobrol-ngobrol.
3: Gantunganku.
0: Ya lagu apa bunda? Ya lagu apa bunda?
3: Tidak, kalau panggilan mesra jontet, bontet. Itu panggilan mesranya bontet.
0: Ya, kamu baik kalau ngomong itu. Jangan di ngomong gowong, bontet-bantet. Iya, tidak lemak dengar.
3: Iya. Tapi itu panggilan sayang saja.
0: Oh, sama itu ya.
3: Iya. Jadi gak juga mau dipanggil bontet, itu nyimbat. Jom, dia marah. Tak lagi kan? Dia itu nyimbat. Sudah, panggil dah.
0: Iya.
3: Jalan, Cek. Kalau yang lain masuk pulau.
0: Siap.
3: Kirim-kirim
0: kalau galau. Terima kasih
3: ya. Untuk Cik Dola, sehat selalu dimudah urusan.
0: Amin, amin, sama-sama doa untuk.
3: Ya.
0: Amin doakan juga Cik Asmin. Kami juga Cik Asmin siapin doa kesehat rezekinya luar biasa.
3: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi lah kalau mah itu. Itu ya. Di Jumat penuh dengan berkah ini. Yang pastinya ya sama-sama saling menyapa bersilaturahmi melalui telepon, melalui online kita. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih, Mang?
4: Dengan Opik dari Palembang.
0: Opik
4: dari Palembang.
0: Palembang mananya?
4: Di KM9.
0: KM9.
4: Oke. Okay. Mau request ini, Mas, lagu Happy Agamu.
0: Apa?
4: Api Hagamu dari Lampung.
0: Oh, api Hagamu.
4: Iya.
0: Sebentar ya, kami cari ke Pik ya. Tinggal di mananya KM9, Pik?
4: Di Gres Manghati, Mas Krebet.
0: Oh, sering masuk gitu program acara nih?
4: Sering. Ya, apa kabar Cik Adala?
0: Baik, Pik. Sama aku sering masuk.
4: Iya.
0: Gantar, Tala. Agak suara mirip dengan kawan kita juga nih. Aduh. Api Agamu, ntar ya, ntar cari. Ntar.
4: Ya, Api Agamu.
0: Api Agamu, nggak ya masukin ntar lagi dicari linknya. Agamu. Oh Pak Yai, oke, ya, terima kasih.
4: Ya.
0: Kusalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Erda S ya, lagunya lemak nih. Ya, kita langsung, Bang. Tiga lagu ya di kesempatan malam hari ini. Yang pertama dong, Pantun Gombring, Gantunganku dan Happy Agamu.

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mengibarkan merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan tekad bersama untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali ya. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Di 0711351656 program acara lagu-lagu, program Sekitir Amanda juga Manjar di Bingi, kita gabung menjadi satu. Lagu-lagu daerah Kumbring, Ranau dan juga Lampung. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kabar?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Ya. Sehat.
0: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Ya, pasti bulan Agustus ini bulan kemerdekaan gitu kan?
0: Iya, Bang.
1: Berbarengan dengan bulan Hijriahnya, siapa tibanya tanggal 27 Maulid Nabi gitu. Nih.
0: Tanggal 25 kayak libur.
1: Oh, itu ya.
0: Nah, merah tanggal 525.
1: Oh, yang pasti dengan semangat 17 ini kesatuan dan persatuan anak bangsa tetap bersatu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Yang pasti dengan corongnya berempat, dengan budayanya ini makin kuat memang.
0: Amin ya.
1: Pasti budaya-budaya kita khusus Sumatera Selatan bisa terangkat di berempat.
0: Insya Allah,
1: ya.
0: Mudah-mudahan kita explore lagi ya.
1: Ya, yang pasti sekarang ini acara yang biasa-biasa di kampung-kampung ini sudah hilang ini. Ini acara ini apa tuh?
0: Apa, Bang?
1: Apa ya kalau kemarin tuh? Apa ya?
0: Yang ini apa, lelang?
1: Bukan.
0: Oh.
1: Apa ya kemarin tuh?
0: Masak-masak, masak bareng.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Usahaan ya, apa ya? Nanti kita diwakilkan aja.
0: Di rambutan.
1: Nah. Ningkuan.
0: Oh, Ningkuan. Woi, masih. Itu zaman aku kecil dulu masih ada tuh.
1: Ya, ini era-era tahun itu masih ada.
0: Ya, tahun berapa, belum kira-kira Bang terakhir, Bang?
1: Khusus di sini era akhir 90-an masih ada tuh.
0: Iya, karena di situ ini belum terkontaminasi ya, Ding. Masih mungkin. Masih mempertahankan. Nah, sekarang ini digempur dengan modern nih, kena juga.
1: Iya. Tapi kalau sebagian di desa tetangga tuh kalau acara Dumuluk masih ada dia.
0: Oh, rame nontonnya.
1: Apalagi 17 Agustus ini lah. Biasanya ada kan dia kan?
0: Iya, rame emangnya.
1: Iya, untuk apa tuh?
0: Masih ada yang nonton maksudnya. Misalnya masih nyari rame. Sampai jam berapa, Mang? Kalau biasa standarnya?
1: Standar paling jam 12 kan.
0: Oh, lama sepi ya.
1: Nah, kalau bahasa di Sako nih kalau acaranya Tenang Taruna ada juga kan, tapi sebenarnya sekelas adik-beradik bangsawan.
0: Aja-aja Mang kabari, Mang.
1: Temanya beda kan.
0: Ya kalau misalnya 17 anak-anak dibina, kayak kau datang sana.
1: Insyaallah.
0: Kalau misalnya dia nampil lapo ya, lagi aku ngajarinnya kayak moga.
1: Ujung-ujungnya masalah budget ini kan.
0: Ya, udah.
1: Itu penghalangnya kan.
0: Kalau aku sih ngajar tidak ada nyinggung masalah itu. Yang penting teman-teman bisa belajar. Kalau mau ke Beong Ketua Karang Tarunanya bisa ngontak aku kayak.
1: Iya, oke. Kadang-kadang kita malu, Mang, ini udahlah.
0: Iya.
1: Setiap hari Imlek itu di Pulau Kemara tuh budaya apa ada kira-kira? Malahan kita yang banyak nonton kan?
0: Iya, Mang.
1: Mereka kan budgetnya besar. Jadi untuk budaya dia yang dikembangkan kan?
0: Mang.
1: Nah, harus kita malu tuh kan?
0: Yeah.
1: Banyak tergeser sudah budaya kita nih.
0: Iya. Yeah. Oke lah kalau
1: ini khusus malam ini lagu Lampung ya?
0: Lagu Lampung dan lagu Kumbring.
1: Wow. Nah, kita pilihkan lagu Anak Bangsa Dewebe.
0: Mana?
1: Untuk negeri Dewebe maksudnya.
0: Apa tuh, Mang? Bang? Apa, Mang? Enggak. Lagu Kumbring Lampung, Mang?
1: Kumbring, Beh.
0: Apa tuh?
1: Yang terbaik, Beh. Pilihan dari Mang Dola.
0: Oke. Okay. Ada kirim-kirim salam, boleh?
1: Oh, kirim-kirim salam. Yang pasti lagu untuk Kumbring ini kita kirim dulu-dulu gitu ya.
0: Yeah.
1: Lama lah kirim-kirim ini. Apa tuh C Nadia ya? Isi, benar lah cacian ini ya?
0: Ya, kiai, ya pokoknya kiai.
1: Ya. Kalau di nyai ini ya?
0: Ya, niai. Kiai dan niai.
1: Kiai ya?
0: Niai kalau cewek.
1: Oh, nyai.
0: Nyai.
1: Kalau bisa aku nyai itu.
0: Lain.
1: Atau nyai.
0: Lain itu yang tubuhnya.
1: Iya.
0: Nyai. Iya.
1: Nah, kita tambah sedikit lagi nih ya. Nyai Eli ya.
0: Panggil Cek Be. Cek Be lah kalau itu.
1: Cek Be. Bukannya ini nyanyi ini, Pak. Nyanyi saja.
0: Salah pengertian, Pak.
1: Enggak apa-apa.
0: Kalau nyanyi itu nenek.
1: Oh, betul.
0: Iya.
1: Sudah itu Yayi Robi.
0: Yayi Robi. Sudah
1: itu Nyai Anggi dengan Yayi Andra, ya.
0: Nyai sama Kiai, ya.
1: Ah, ya, betul. Tambah lagi Kiai Putar Banten.
0: Ya.
1: Sama nyanyi juga.
0: Iya. Yeah.
1: Juga di situ ada juga Yayi Sarul, ya. Dengan Nyai Rara juga. Mungkin kita berbagi dulu lain memang adalah.
0: Ya lah, Mang. Makasih, Mang.
1: Satu lagi masih.
0: Apa tuh, Mang?
1: Nyai Sisi.
0: Nyai
1: Sisi. Yang pasti dengan semangat 17 ini siaran untuk perempat tambah berjaya selalu, Pak.
0: Amin, Mang.
1: Apalagi untuk di udara juga.
0: Iya, Mang.
1: Simpelnya kan kalau tetap di udara, tetap di udara.
0: Betul. Ya, ini lagi bulan September ulang tahun juga, Mang. Hari radio.
1: Pasti kegiatannya banyak ya.
0: Oh, banyak, Mang. Kita doakan. Ke...
1: Bocoran ternyata tanggal berapa tuh?
0: Apa tuh?
1: Hari yang bukan ada lomba-lomba nih.
0: Belum di ACC itu, Mang. Tapi masih program.
1: Ya pasti kalau untuk donor darah istiqomah setiap tahun ini biasanya.
0: Yo, aduh, Mang. Ini kan kita lagi rapat juga persiapan kalau semua mungkin disiar ke.
1: Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan lancar-lancar, Be.
0: Iya, Mang.
1: Yang pasti tak perlu satu, perempat. Kami sebagai pendengar doakan sehat-sehat.
0: Amin, semua, amin.
1: Terkhusus keluarga besar RRI. Perlu satu perempat.
0: Amin, Mang. Makasih, Mang Yo.
1: Ya, mudah-mudahan dengan 17 Agustus ini hajat-hajat, doa, cita-cita, pasti rahmat Allah terlipat kita untuk kita semua, Be,
0: Mang. Siap, Mang.
1: Nanti untuk Mang Dela dilanjut siarannya sampai tuntas. Yang pasti doa kami pulangnya hati-hati saja.
0: Makasih, Mang Yo.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan juga Mamang sana sehat selalu, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya biasanya kalau 17 ini kalau di Palembang ada bidar, ya. Kabarnya ada bidar lagi nih, ya. Rutenya malah lebih panjang kabarnya. Dari mana ke mana tuh? Nah, pokoknya sampai ke ujung Sungai Ogan, ya. Jadi kalau kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan program lagu-lagu Kombring dan lagu-lagu Lampung diaturi untuk yang pengen bergabung. Ya, kita buka lagi, ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Yo, Mang.
2: Mana kabarnya?
0: Siapa nih? Sudah. Oh, Mang Syukur.
2: Iya.
0: Mang Syukur. Kiai Syukur.
2: Iya. Mana Mas Dula?
0: Apanya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah ngopi apa?
0: Belum. Saya ngomong itu belum juga.
2: Aku belum dah.
0: Nah, saya kan.
2: Terus banyu.
0: Malesan.
2: Iya.
0: Ya.
2: Ya, kemarin lah di TV salah, aku pikir sama itu apa Mas Abbas. Kalau Mas Dula lah tidur.
0: Iya. Ngomong-ngomong masak banyu, aku pernah kosong, Mas. Lupa.
2: Napa?
0: Ngomong-ngomong masak banyu itu pernah kosong pancinya.
2: Wah, kosong, Mas.
0: Tunggu lah. Kosong. Bukan kosong itunya, kelupaan matiin api nih, kompornya.
2: Ya kosong, udah masak, udah kata api.
0: Ya, Mang, apa kabar? Baik, ya.
2: Alhamdulillah sehat. Itulah, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Ini infonya apa ini dari Agustus itu?
0: Hah?
2: Rame-rame Agustus apa ini?
0: Tak kati, belum ada. Paling-paling ini ya bidar kakek, mungkin ada deket di Agustusan, ya. Katanya kabarnya ada bidar.
2: Iya, pernahnya dari siang aku dengar tiap hari yuk, kayaknya ada rame-rame meriahkan kan.
0: Oh, ada iklannya? Belum, ah.
2: Kata tanggal 6 kan ada katanya.
0: Oh,
2: ada lomba-lomba karaoke ay.
0: Iya, po.
2: Wah, kalau kan. Aku dengar wae.
0: Kalau ada nak sini ya, po.
2: Ay, enggak tahu, Mas, kalau enggak janji lah kalau ada libur. Insyaallah pengen ketemu Mas Dula.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Janji. Kalau janji repot lagi.
0: Iya, Mang. Oke lah, Mang. Lagu, Mang.
2: Lagunya?
0: Yo.
2: Woi. Lagu dengan apa ya, Mas?
0: Apalah lagu enak tuh? Lagu-lagu Komring, lagu Lampung, ada.
2: Oh, lah itu nggak bisa ya?
0: Nggak bisa, nggak sampai besok, eh kemarin. Nah,
2: kalau nggak bisa lagu Lampung baik.
0: Oh, apa?
2: Lapa ngebatok suya.
0: Hah?
2: Lapa ngebatok suya. Lapa ngebatok suya.
0: Lapa ngebatok
2: suya.
0: Tak lah, kecari sebelahnya. Nah, sambil kirim-kirim. Oh, oh. Lapa.
2: Ngebatok suya.
0: Ngebatok. Oh ya ada.
2: Ada. Iyo, lagu jangan yang bahagia terus, Mas. Sekali-kali inget sedih-sedih apa kan?
0: Hah?
2: Iya, lagu nggak perlu bahagia terus. Ingat-ingat yang sedih, pas waktu susah apa kan? Enak kan lagu.
0: Lah iyo.
2: Ingat-ingat masa dulu kan?
0: Mm-mm.
2: Baik. Kirim berarti yo. Salam-salam nggak bisa.
0: Boleh, boleh ngirim.
2: Oh, boleh.
0: Silakan.
2: Sudah lah, spesialnya Bella.
0: Hmm.
2: Spesialnya baik buat Mas Dula ya.
0: Ya boleh.
2: Ya. Terus Mas apa sih? Kalau ya. Sudah tidur apa masih gitu, kalo monitor?
0: Masih leye-leye.
2: Masih leye-leye. Kalau kirim buat kayak ngeri takut dibuang di tempat sampah.
0: Siapa? Maksudnya? Maksudnya gimana?
2: Iya, saya kan yang suruh beres-beres rumah.
0: Oh.
2: Apa taruh di luar tidurnya?
0: Oke lah kalau itu.
2: Oh, iya. Ya, salamnya buat apa ya? Bang Pen Gasing Laut apa ya?
0: Anu.
2: Mas. Bang Pen.
0: Mang Pen Gasing Laut.
2: Laut ya?
0: Hmm.
2: Terus Bang Pen Lankan. Mas Pausian. Terus. Mbak Sisi tadi siang tanya, aduh kirim ya, agak jerempit. Kalau jerempit.
0: Kalau sudah dikirim namanya langsung top.
2: Ya?
0: Kalau sudah dikirim itu langsung top namanya, Mas Syukur.
2: Oh, terima kasih lah.
0: Terima
2: kasih banyak.
0: Yeah.
2: Terus ada Mbak Nadia. Terus Mbak Ita lama ini, Mbak Ita di live tidak diserempit.
0: Ngapo ya serempet?
2: Iya, terus ada Mas Fauzan, putra kembar, putra jalur ya?
0: Ya.
2: Putra jalur, terus apa ya? Pak Mas Hendra Widodo, terus Pak De Anwar, Pak De Suripto, terus siapa ya yang di sini, Mas? Salam betutu.
0: Siapa tuh?
2: Selain ya. Mas Hendra siapa?
0: Pipit.
2: Iya, Ibu Bu Pipit, ya. Ibu Pamba ya,
0: maksudnya itu. Ibu ya.
2: Terus sama Ibu Asmi ya. Sama itu siapa? Pak Abwe, suaminya.
0: Bu Aspin, suaminya Pak Aspin.
2: Yo, Mas Aspin.
0: Yo.
2: Yo, salam lah semuanya baik lah.
0: Oke lah kalau itu. Yo.
2: Ya, buat Mas Dula. Jangan lupa. Jaga kesehatan dulu.
0: Ya, makasih. Amin.
2: Kalau udah kopi kan banyak minum banyu putih kan?
0: Lah iya.
2: Tapi kalau malam lemaknya minum air hangat, Mas.
0: Iya, ini lagi nak nyeduh lah. Ku tinggal ke habis lagi, Ge.
2: Ya, buat Mas Dula, terima kasih lah waktunya. Yang penting jaga kesehatan selalu.
0: Makasih ya.
2: Yang penting kesehatan tuh lah.
0: Ya.
2: Kalau pulang, hati-hati. Ya, terima kasih waktunya.
0: Ya.
2: Buat Mas Dula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang kedua ya. Silakan yang pengen gabung kembali. Penelpon yang ketiga ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih, Mang?
3: Dengan Mas Widodo, Cek. Widodo.
0: Wah, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Mohon maaf kalau WA yang di itu tak terbaca ya, kadang tak terbuka barang.
3: Iya, dah pokoknya
0: lah. Iya, aku pengen berinteraksi dengan Mak.
3: Ya, cara banyak ibu kan.
0: Oh, China ada bertebuka nih, ada Maito.
3: Maito.
0: Apa kabar? Ramo dah monitor 24. Oke. Maito kesini baik, tak apa-apa.
3: Di Limang Jaya,
0: sejauh lama Maito.
3: Jauh nih cik dalam.
0: Iya.
3: Bagaimana kabar cik dalam? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, sehat itulah cik dalam yang penting kita itu.
0: Lagunya apa mak itu sambil nyari-nyari, sambil nyari-nyari sambil ngobrol.
3: Minta ini jalan abaiko jalan.
0: Abaiko. Okay.
3: Ada siapa tadi jalan? Aku lupa nama jalan.
0: Siapa lah? Ah, syukur.
3: Syukur alhamdulillah ya namanya.
0: Syukur. Kemarin kau mau keselamat lupa syukur lah.
3: Kalau kita doa itu tidak adalah selamat artinya.
0: Iya.
3: Iya, kalau bahasa Jawa doa itu selamat.
0: Nah, sama dengan selamat tadi.
3: Iya. Dia pengsi arahnya, aku pengsi Jawanya.
0: Oh, iya itu doa, iya.
3: Iya, ada Aspin juga tadi. Dia nama si Aspinnya, ada Nadia, ada Pek, ada MJ, ada Sisi juga, ada Ujisol tadi masa. Ada Robby, ada Eli, sama Tonynya, ada Erin juga, ada Fauzan, ada Bagbar, ada Makpen dua-duanya, Pak Sabari juga, Andra Anggi, Jerry Pit, Pak Iswan juga, Mang Bo, Mang Arepin, Pak Adi Segarami. Pokoknya segala-gala lah, cokelah, kita
0: kira-kira. Iya, okey lah kalau itu.
3: Selamat malam ucapannya. Lagunya ada gak? Sudahlah.
0: Lagunya doh.
3: Ada.
0: Abai-abai kok kan?
3: Iya. Selamat tetap berjalan.
0: Terima kasih yo.
3: Sehat selalu Terima yo. Kasih jadalah.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Widodo di rumah lagi santai. Cik kok lagi lah kalau itu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar, Jenal?
0: Baik. Mama ada kabar tu, no?
3: Baik juga.
0: Iyo. Udah bangun ya, belum?
3: Dewean.
0: Iya dewean kita mengadu ngisi acara ni mana?
3: Kalau dia penatu penampak.
0: Nakut-nakut tiawat belakang tu lah dah. Iyalah.
3: Iya.
0: Lagu apa mang Ben?
3: Lagu apa kan?
0: Lagu Lampung dan Kombring.
3: Lagu Lampung?
0: Sama Kombring.
3: Lampung ada?
0: Lampung boleh.
3: Nah kalau Lampung butuh kenangan deh.
0: Butuh kenangan, bayar.
3: Iya.
0: Laju.
3: Kan?
0: Ingat butuh kenangan.
3: Iya. Zaman ini kan dah butuh lagi. Cuma kita masih lagi nyimpen butuh kenangan.
0: Sekarang ini banyak tempel Facebook.
3: Iya. Yang penting emak ngelamor.
0: Iyalah. Ayo, nari kirim.
3: Dikirim buat siapa? Emang buat menito atau?
0: Cewek copo pun butuh kenangan nyanyi.
3: Butuh kenangan ini.
0: Ada yang versi cowok, ada yang versi cewek nih.
3: Yang cewek
0: yang
3: merasa
0: lah. Cewek.
3: Iya.
0: Boleh.
3: Yang dikirim buat siapa yang baru saja?
0: Yang mana? Ada Cek Syukur, Cek Widodo.
3: Oh, buat Cek Syukur. Widodo tadi.
0: Yo, Widodo.
3: Yo, buat Kahul. Buat Aduk itu.
0: Ya.
3: Rizwan Miske.
0: Okay.
3: Buat Adi Sukarame, Adi Randawala.
0: Iya.
3: Pak Sabari, Pak Ozan. Mano Cek Akbar. Cek Aspin. Itoknya itu.
0: Siapa lagi?
3: Mangkutin juga. Buat siapa itu nama?
0: Siapa?
3: Lupa lah sudah.
0: Di mana?
3: Itulah jadi jadwal lah. Lupa itu di mana?
0: Dua kata, tiga kata. Benda mati, benda hidup. Sering dipakai. Dicek kuis gitu.
3: Ya,
0: Gapo lah. Gagal-gagal bening malah.
1: Iya, bening kepala. Kena lama dah menitok.
0: Nak mikir ke? Iya. Kaget masuk lagi baru ingat.
1: Iya, buat Cewan juga.
0: Ah, Cewan ya. Cewan,
1: Cepitit juga, Cinta. Heeh. Cepisi juga.
0: Iya.
1: Buat Cek Nadianya juga, Cek Eli. Cek Juni juga. Cek Anji.
0: Iya, Cek.
1: Cek Robi.
0: Benar.
1: Iya, Cek. Siapa lagi? Lupa pula Cek Simon, eh?
0: Ya.
1: Sama Cek Aisan juga.
0: Betul.
1: Sama siapa itu? Cek Wati, ya?
0: Ya.
1: Siapa lagi? Cek Rara. Ya, Cek Yus Jalur 17,
0: ya? Eh?
1: Cek Senamo juga.
0: Yo.
1: Ayo, galau-galau, baik.
0: Nah, laju, yo.
1: Iya, tanpa terkecuali, ya? Iya, kena ucapnya sama malam, ya lah.
0: Iya, betul.
1: Iya, buat Cek.
0: Ngapo?
1: Baliknya hati-hati, Cek.
0: Nah, ngapo nyegat?
1: Bukan. Kalau jatuh lubang, betul.
0: Iya, iya lah, makasih lah diinget, kan. Iya, pelan adeng-adeng, baik, jung itu.
1: Iya, Cek tinggal ke Cek 10, baik.
0: Ngebut itu.
1: Tinggal ke 10,
0: baik. Itu ngebut, Cek. Ya Allah, dah. Iya lah.
1: Nggak ngajak munu.
0: Bukan stereo. Menang ngajak mono, bukan stereo.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, terima kasih atas waktunya. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay lah, yang ada 4 menit pun dan 3 lagu kami siap ke? Kita lendang ke lagu untuk dulur galau-galau di kesempatannya. Okay, dulur. Ini ada lagunya tadi apa ya? Okay, kita lanjut tim. Coba kita rengek ke lagu dari Lampung ya. Lapah Ngebatok Suya. Ya, di Lampung sudahnya Abaya Boyko. Yang tadi minta lagu Lampung, kita langsung gabung ke dengan Abaya Boyko aja ya. Oke, ini lagunya.

0: Nih, ngapo ditaruh di situ, Mang?
1: Kalau tempat aku, ganggu penyengokan kembang 10 juta itu.
0: Eh, rumput mah itu 10 juta. Kalau dipasang di sini, mobil mewah aku nih gak lecet.
1: Nah, Mang, di sini baik. Ini arahan Pak RT.
0: Nih, bagusnya di sini baik. Pak RT pasti senang.
1: Di sini baik, Mang.
0: Di sini baik, Mang.
1: Aida, di sini baik, Mang.
0: Lah, di sini baik, Mang.
2: Lemaklah, pagi-pagi bagi lokak besar.
0: Nah, Pak RT.
1: Nah, Pak RT.
0: Ini nah, Pak RT. Dia ni nah. Dah galak masang bendera.
1: Woi, lemak ni, Yan. Tiang lah kau siap ke? Awak dia yang dah galak.
2: Oi, Dem. Waya-waya cuma masang bendera merah putih dah galak. Kamu banyak nian alasannya. Cuba, kita renung ke. Perjuangan para pendahulu kita, para pejuang kita membela kemerdekaan sampai mai nyari dengan keringat, darah, nyawa, dan air mata.
0: Kami nih kacik tali, Pak RT, untuk ngiketnya.
2: Alasan lagi. Tuh nah, di motor aku ada.
3: Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan.
2: Woi, bukan tali itu. Itu kolor celana olahraga aku. Mak mano aku melok lomba kaget. Sebelah bawahnya, aduh kawan, make itu baik.
3: Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Tembang Tanah Sumatera, sebuah program acara Rompat RRI Pangda, mengajak dodulur untuk berpartisipasi lewat line telepon 0711-351656. Dodulur pacak request lagu-lagu Tanah Sumatera, pilihan Anda. Hadir setiap Selasa malam Rabu pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perempat RRI Palembang.

0: Ya, kita lanjut kembali sesi ketiga ya, Dor. Pendengar di mana berada? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ya, idola.
0: Iya.
1: Ini Bung Nadia.
0: Bung Nadia. Hei, Bung Nadia.
1: Ya, ngapain,
0: Bung? Ibu.
1: Bukan Ibu, ini Aita harusnya.
0: Aita itu ngomongnya tadi.
1: Ya, ngapain, Cik Dola? Iya, kan tadi.
0: Oke lah, kalau gitu saya salah.
1: Iya.
0: Lah sarapan belum?
1: Kalau mau salah tuh, benar ke. Jangan belok salah.
0: Lah sarapan belum?
1: Sarapan? Belum, besok pagi BKG.
0: Bagus.
1: Iya. Yeah. Cedol lah, sudah sarapan? Sudah sarapan.
0: Tadi sore?
1: Nah, sarapan tuh pagi.
0: Kalau jago tuh? Kalau
1: nyenek biasa.
0: Kalau jago tuh kalau makan nasi goreng itu kalau kami itu pagi ya. Kalau sore sarapan juga pagi. Nasi
1: tidak
0: goreng.
1: Juga. Aku banyak nasi goreng kejualan malam.
0: Iya, aku yang mikirnya itu. Mau ke sarapan tuh nasi goreng pagi.
1: Terus kenapa kami tek-tek tuh jualannya banyak yang malam?
0: Karena nuansanya lemak malam.
1: Oh, tidak, belum tentu.
0: Iya. Coba lah makan kalau malam-malam nih tek-tek itu rasanya lemak malam.
1: Lemak tuh lah.
0: Kalau siang itu kan ada sarapan yang lain, misalnya model, tewan misalnya.
1: Tapi kalau lagi tuh pengen nih tek-tek laju juga tapi.
0: Ada juga yang jual siang.
1: Iya. Nampu nih tek-tek kejualannya malam-malam. Sore karena mamangnya malu.
0: Hah?
1: Sore karena mamangnya malu.
0: Ngapum itu?
1: Mualinya hitam.
0: Tidak mungkin bolo. Ada juga yang masih baru dibeli.
1: Tidak, banyak nih teman itu kondisi kalau.
0: Iya, Bang.
1: Iya. Kalau malam kan ada jinoan hitam.
0: Iya. Oke, lagu.
1: Hah?
0: Lagunya apa sambil ngobrol? Ya, lupa.
1: Ini background aku dari awal kaget sampai habis itu aja itu tadi, Bang Pendasing tadi.
0: Nggak boh.
1: Iya, berarti sampai habis.
0: Iya, karena dia ngomongnya tentang bermacam-macam ragam.
1: Iya, aku juga banyak beraneka ragam tuh. Jangan ngomong masalah apa ini?
0: Masalah mie tek-tek tadi belum selesai.
1: Oh, sudah itu, kan ada dijawab
0: tadi. Iya. Kenapa mie tek-tek itu? Itu kan. Kenapa bukan mak ini? Gitu.
1: Iya, karena dia nak mak itu, ya. Dia tidak dalam mak ini. Bagusnya. Aku dia cek dulu aku yang aku nak yang slow be lagunya.
0: Enggak apa. Sekarang mau minta cari ke wong lain mending nyari kenyo. Aku kadang bingung lagunya
1: aku,
0: apa gitu.
1: Biasa aku nanya dengan Cik Ita sih.
0: Misalnya dia nanya minta pilih kan penipu berikutnya suruh nyari kenyo.
1: Oh, enggak boleh Cik Ita. Iya.
0: Aku dah
1: kayak dimarah MD.
0: Aku kadang bingung lagu apa banyak kan di dalam data nih kan.
1: Iya, harusnya dibantu dinjuk ini dinjuk judul.
0: Tapi kalau udah dikasih tahu nama judul apa, lagu apa kan biasa diingat gitu kan.
1: Iya kan, kita kan kadang banyak kita pikir tuh kadang. Tak ingat lagu kan.
0: Iyalah.
1: Banyak urusan lain yang nak kita pikir tuh.
0: Kan. Okay.
1: Jadi, apalagi banyak masalah kan.
0: Aku lah banyak masalah. Ditambah masalah pula malam ini. Suruh mikir ke lagu.
1: Iya, kan itu kan biar Cik Dola sudah ngantuk gitu. Jadi biar nyanyi lagu kan enggak.
0: Iya. Yang. Kadang enggak kalau ada lagu-lagu baru lemak aku nyet tahu lagu baru kan lagu.
1: Nah, itu.
0: Cuman kalau di lagu ini di Lampung ini belum ku acak-acak jengok YouTube-nya apa yang baru belum masuk kan. Aku baru lagi lagu kumring kan itu nyobain masih belum ada yang baru.
1: Tadi ujinya nyarinya susah lagu tuh. Itu aja diacak-acak.
0: Bukannya diacak-acak dijingok.
1: Nah, dijingok. Nah, kan.
0: Dijingok itu kan dijingok lah, sikok-sikok itu.
1: Iya, kan jadi salah kaprah.
0: Iya. Jadi di Sumatera ini banyak produksi sekarang nih Sumatera Barat tetap ya. Terus iya. Lampung juga lumayan tuh produksinya banyak. Lagu-lagu barunya. Nah, sekarang Aceh juga sudah mulai banyak lagunya.
1: Iya, itu banyak sebenarnya. Cuman kita tuh tahunya itulah kadang kan.
0: Iya.
1: Nah, kita juga malas nyari, ya itu kan. selain malas nyari ya karena tidak ngerti juga ya itu kan.
0: Iya sama aku juga nggak ngerti.
1: Iya.
0: Bukan lagu apa tadi?
1: Ada. Aku tahunya lagu itu kan lama pulo tidak di ini tidak diminta.
0: Pas jangan tak 10 menit.
1: Iya. Eh apa backphone itu tuh? Nyak agak diniku.
0: Lagunya rap itu bukan?
1: Ya itu loh, aku tidak tahu, lupa ingat aku nge-rap itu tidak lagi.
0: Iya kan?
1: Kalau dia nge-rap agak kecil tapi dikit beda nge-rapnya.
0: Kalau tidak ngerti rapnya, ombay nyak agak diniku, ombay nyak agak mulang.
1: Agak mulang.
0: Yang jadi diniku rap ya?
1: Iya, pokoknya selalu baik lah.
0: Tidak ngerti dia yang nyak agak diniku tuh. Rap, iya rap yang spesinya.
1: Oh,
0: lagu. Benar lagunya rap.
1: Pernah aku minta tapi aku lama nih yang tak dengar itu, lupa aku jadi.
0: Agak diniku kali. Ya. Coba. Nah.
1: Ya sudah lah, aku yang muda-muda gitu kalau cakap itu.
0: Entarnya agak diniku, oke mana ya?
1: Aduh itu waktu itu cakap.
0: Iya ada tapi oh. dia lagunya rap.
1: Oh nge-rap.
0: Itu baik bu.
1: Hah? Bebas sing lah. Dia kalau malam ini lemah lo lagunya.
0: Ya lagu apa?
1: Nah karena aku tidak tahu itu loh mau bertanya.
0: Samu ini kasusnya. Ya sudah nunggu pendengar ini okay.
1: Iya.
0: Lagu Lampung nggak dong.
1: Iya cuma aku banyak tidak tahu cegol lah.
0: Kasiman.
1: Aku jujur deh, tapi kalau di Senin naik selu yang nggak ngupit, tahu aku.
0: Apa lagu apa tuh?
1: Di kalau di Senin.
0: Oh.
1: Kalau hari ini aku udah tahu, bukan bidang aku soalnya.
0: Apa lagunya?
1: Biar aku ngiring bae lah.
0: Ngiring sama kawan.
1: Yo, nggak gitu.
0: Jangan marah.
1: Mau di Sindo jadi.
0: Oh, mau di Sindo.
1: Mau
0: okay.
1: Di Ganta jadi. Kalau
0: mau di Sindo apa ya?
1: Mau di Sindo jadi.
0: Ada itu.
1: Nah, itu baik.
0: Ini Umrah Yadi nyanyi.
1: Iya. Jadi mau itu ya, aku dikirim, aku tidak.
0: Bekirim boleh space, ya, jangan banyak space. Si berapa kok lah, silakan 2 menit lagi.
1: Sampai habis ini lah ya, sampai habis
0: besok. Cacam, kesian yang lain di belakang ya. Ya lanjut.
1: Apapun yang lain
0: tuh iya terus ya.
1: Mungkin dikit be.
0: Ya.
1: Rumah Hendra, Mengapi, ada Wabu Apet, ada Cita, Aspin, Asmi, dari Pintum, Mangadi Sugarami, terus ada lagi Mang Pen 22, Mang Ujuk 22, ada Pak Aspin juga, terus ada Sisi, Bian Sudirman, Kanggi, Andra, terus ada lagi.
0: Nah, oke okay lah kalau itu
1: iya.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Iya itu be.
0: Makasih ya.
1: Iya sama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misal aku ingat, ya aku masuk lagi di dolai.
0: Insya Allah okay. Kalau bisa, ya.
1: Iya, insya Allah bisa.
0: Iya.
1: Iya lah. Itu aja dolai.
0: Iya.
1: Terus aku tugas be.
0: Iya.
1: Selalu okay. Bawa keluar dari rumah ya. Dan juga baliknya hati-hati.
0: Oke. Okay. Nah, ya.
1: Itulah.
0: Ya.
1: Dan terima kasih ya.
0: Iya.
1: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit. Waduh. Ya. Tidak apa-apa lah. Namanya malam deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Apa kabar, Wak Dara?
0: Baik, ya, Cik Akbar.
2: Alhamdulillah,
0: sehat adalah. Ah, sama-sama.
2: Kalau masa di Cik Dolar.
0: Ngapo?
2: Ya, banyak uang.
0: Hah?
2: Banyak uang.
0: Banyak uang?
2: Uang masuk.
0: Uang nak masuk maksudnya?
2: Iya, taruh di depan ke pintu lagi taruh.
0: Iya, jangan salah aku ya kalau lama-lama tadi aku sudah batas sih mereka gitu.
2: Iyalah.
0: Iya.
2: Ini lagu.
0: Lagu apa?
2: Dangdut apa?
0: Nah, dangdut.

0: Nabi juga kan sejak kecil ya, Haji Bitung, Mengaji Bukara juga
1: ya,
0: ada CLI Gandung, eh CLI Gandung udah lagu kali kan dia, ada Sisi sama Sisi dengan ini dia
1: Tango, yeah.
0: Sang 35 juga
1: iya
0: sudah tuh Bang Iwan ada Mokimon juga Menghendra Widodo udah itu siapa lagi ya Boyakin juga sudah tuh Bang Pedi Rakan Investigasi
1: iya
0: Mas Sumadi Paramin juga kan Mbak Ida Arifin
1: iya
0: Mbak Raja Tenang jangan galau-galau lah kan iya itu di rumah jangan gitu kok dengan Dapo tuh Ayah Sobari sudah dengan Putra Pak Putra Jalur
1: oke
0: ya itu galau-galau ya ada lain
1: makasih ya itu nyonyanya masih belum tidur nyonya tuh
0: nyonya antara pejam dan tidur
1: ya, buat keteh
0: setelah ada lu
1: gula habis
0: banyak
1: mak gendut pulau menemukan alasan
0: tadi iyalah itu memang salah ya
1: iya
0: kalau ada jangan masuk lagi
1: makasih ya
0: banyak salam sehat
1: amin
0: panjang umur banyak rezeki
1: kan sudah
0: lancar urusannya
1: amin
0: kalau boleh hati-hati wadah
1: lah ngapo
0: tarku itu baik
1: iya dok
0: sekarang ini banyak
1: iya
0: itu wadah lah ya
1: yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi ya. Silakan diaturi. Yang pengen bergabung kembali di program acara Manjau Dibingi dan Sekitar Aman kita gabungkan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat juga cek.
2: Manggil Cik Dola atau manggil Kia ini acara apa?
1: Ini kan yang menggabungkan acara, jadi ya pakai Cik boleh, Kiai boleh.
2: Cik Dola, Kiai Dola.
1: Kalau di acara Lampung tapi acara Sekitar Aman tuh panggilannya Lanang ya?
2: Kiai.
1: Samo ya?
2: Abang kalau Sekitar Aman.
1: Kalau itu ceweknya?
2: Abang.
1: Kalau Cik, hah?
2: Kiai.
1: Di Lampung?
2: Kalau Lampung apa ya? Tutup.
1: Oh, Molly.
2: Oh. Nai.
1: Oh.
2: Nggak pernah Molly tuh gede.
1: Oh salah ya.
2: Meranai Buja.
1: Oh gitu. Molly Meranai ya. Okay.
2: Molly Meranai.
1: Lagi rencah. Tet ombak akas. Iya, lagunya apa sebelum itu ngobrol-ngobrol banyak?
2: Lagunya? Itu Bulan Ku Babai Mulang.
1: Bulan Ku Babai Mulang. Na. Ada biasanya?
2: Ada. Sudah, ada alhamdulillah. Nanti tidak sarana nyari.
1: Benar. Ku Babai Mulang. Bulan Ku. Jadi kalau mulang. Dia
2: Lampung.
1: Iya, mana ada lagunya.
2: Babai itu ku bawa balik. Bulan ku bawa balik.
1: Baca itu.
2: Kalau bisa. Kan tak bisa.
1: Iya ya.
2: Bulan cikok itu lah nak dibawa balik ku peringatku.
1: Bulan ku bawa pakai iye dia. Pantas aku
2: tahu.
1: Iya, bye. Siap. Jadi cuma hayalan ceritanya.
2: Ya.
1: Di si lagunya tuh.
2: Lamun itu menghayal.
1: Iya, seandainya dia yang pas duduk dapat rezeki gitu. Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kadang memang itu banyak aduh sih yang nama itu.
2: Duduk. Iya.
1: Ada yang bawa makanan gitu.
2: Rezeki itu bukan makanan, baik, bukan duit baik.
1: Apa tuh?
2: Kadang pinjam uang ini amanah, pinjam uang nasihat.
1: Iya.
2: Itu rezeki tuh.
1: Benar.
2: Iya. Rahmat. Dari yang Maha Kuasa.
1: Ini termasuk rezeki injak rezeki apa?
2: Injak mas. Antar ini cek dolar.
1: Injak dengan cek ita. Gitu.

0: Itu melampias, itu pelantara.
1: Iya betul. Cak ibu ustazah kamu tuh. Ustazah Ita. Cak ibu ustazah Ita ngajar anak murid.
0: Iya. Anak murid. Anak murid susah kalau. Baca nak ditabok.
1: Oh jangan. Walaupun ya, kecil ya. Juga kecil juga kan tabok lah sekarang tidak boleh. Tidak sembarangan.
0: Kita nunjuk nasihat yang nasihati kita.
1: Wah itu sekarang budak Gen Z.
0: Iya dong. Tidak salah.
1: Iya.
0: Kalau kita salah kita yang kena marah.
1: Oh, wah itu.
0: Iya.
1: Siapa enggak marah cerita?
0: Oh ya anak buahnya banyak.
1: Kalau takut kalau balik marah lagi. Oh ya itu adalah fitnah kalau baca kalau baca ada ngomong dimarah-marahi lah kati.
0: Tidak itu kan anak buah ini kan kadang nyinggok kita pakai pakaian tidak nyela dikit marah.
1: Oh bukan marah masukan masakan.
0: Iya menasehati.
1: Injek masukan tuh lebih lemah daripada ngejok pengeluaran lah susah. Nak ngeluarin duit.
0: Lah biaya pula.
1: Iya.
0: Ya, kayak tadi tuh.
1: Iya.
0: Pantas nggak baju ini pakai? Oke.
1: Okay. Iya, untuk Nasrun bin Arbi, tidak mohon maaf belum pacak kita buka video call ya. Acaknya merah-merah juga ngobrol. Karena ya, WA kita tidak pacak disambung ke mixer, tidak pacak dengar suaranya, cuma baik. Ada yang WA? Iya, kalau WA baca, nah mungkin kita baca ke. Ya, kita belum ngecek ada WA-nya.
0: 079
1: 351 Oke. Oh, ada juga tapi Cik Endra Widodo gage ya, ada ke baca gage. Okay. Tadi kan udah masuk bukan? Lain wong. Oh, udah masuk telepon ya.
0: Baru monitor nek dalam.
1: Oh, masuk ngomong tadi nah, mi tek-tek tadi ngomen. Kalau siang namanya mi tak-tak ya, benar panas ya. Yang ngomong kena dia tadi ngapa jualnya malam-malam kuis tadi tuh.
0: Tek-tek.
1: Iya, kalau dia siang mi tak-tak ya.
0: Tak-tak.
1: Cina dia tadi ngejawab pertanyaan, jawab dia.
0: Ya malam mi tek-tek.
1: Iya.
0: Siang panas betul.
1: Oke, assalamualaikum Cek. Gimana cara ikut telepon interaktifnya dan berapa nomor yang bisa ditelepon? Mungkin tadi yang telepon sini ya. Oke, nanti kita jawab ya. Turun nomor telepon kantor bae. Namun enggak ngerti mau ngangkat ini malam-malam. 3516565.
0: Heeh.
1: Iya. Oke lah kalau itu.
0: 1.
1: Heeh.
0: 3, 6, 7, 9, 1.
1: Bro 1, ini perempat nih tanya. Ya cek tadi nih Asri salah yang nanya tadi tuh. Nah, Nasrun bin Arbi. Cek Nasrun ya. Kalau dengar ke kita. Salam kenal dari Mang Nas di Pangkal Balai Banyuasin. Oh jauh. Iyalah kalau mau itu. Oke. Cerita itu aja.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Cerita ya sudah berinteraksi ya.
0: Semuanya aja ya.
1: Heeh.
0: Hari dan malam.
1: Ya. Berhubung hari sudah malam, saya selesaikan dua buah lagu saya yang tampilkan tadi. Saya belajar penyanyi. Nyanyi acara kawinan.
0: Berhubung di rumah rato. Di kampung tiko ada wayang jolma.
1: No apa dia tu? Anak dia aja dulu datang ganti wayang.
0: Tidur dan tidak datang ganti wayang orang.
1: Wayang orang tu yang lewat-lewat makan yang ada kondangan-kondangan itu kan? Yang kemana-mana lewat Sriwuran tuh.
0: Malam,
1: Oke okay lah kalau begitu, makasih ya.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, tiga menit pun. Untuk Cik Nasrun di Pangkalan Balai, silakan telepon di 0711-3516-56 ya. Kita tak pacak buka untuk telepon WhatsApp untuk sementara ini. Kalau WhatsApp pribadi mungkin kita bisa buka, tapi belum bisa aku share di sini ya. Oke. Okay.

Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Jelur, saya di ujung program, tapi kita masih kesempatan dua penelpon ya. Dan lanjut dengan dua penelpon kembali, bonus ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Agak dipercepat karena di ujung program.
1: Ayo kaget dulu, masuk.
0: Ini kan jam 11 sudah. Oke. Silakan cek.
1: Apa?
0: Lagu apa Jo Simon?
2: Tahu kok.
0: Iyalah, masa suara kau kecil-kecil kan udah tidak kenal.
2: Bibi tadi yang kecepat itu.
0: Hah?
2: Bibi tadi.
0: Ya ngapo?
2: Bibi bodoh tadi.
0: Ini kan sudah sudah kubuka ke bonus.
2: Apa? Dibuka.
0: Ini line telepon. Line telepon.
2: Apa dibuka?
0: Nih.
2: Kaget dulu.
0: Halo?
2: Lagunya biasa, lanjut. Di perempat ini kan ada kelakar kita ada
0: ya.
2: Di perempatnya selesa kelembang ada
0: ya.
2: Yang sesinggi
0: tidak singgung kita.
2: Kalau sesinggi sepi. Perempat ibaratnya tuh kalau datang tuh kalau diorama baik hati banyak pelanggan pembelinya ya.
0: Iya benar.
2: Benar. Jadi maaf ya deh. Biar ramah-ramah banyak ketawa.
0: Iya.
2: Banyak senyum.
0: Oke.
2: Senyum bersonen. Saya su.
0: Iya.
2: Tidak,
0: waktunya Mas Ake kan ada program kita. Kita kan juga dibahas. Ya lagunya.
2: Lagu apa lupa aku.
0: Kecik ke biar lemak.
2: Apa?
0: Kecik ke backsonnya biar lemak ngobrol.
2: Kecik dulu.
0: Iya.
2: Kecik dulu lagu ini lah. Lai. Ini kecik lah lagu cara Simon kecik lah.
0: Apa tu?
2: Ngiram.
0: Ngiram.
2: Iya,
0: kering
2: itu.
0: Siap.
2: Iya.
0: Sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan ini. Ini dari Kayagung.
2: Iya, kering maksudnya kering.
0: Ya.
2: Kita kirim ini kecil lah. Boleh tak kirim?
0: Boleh.
2: Bukan kirim duit, ini kirim nama baik.
0: Iya.
2: Kirim duit, ala kalau Pak Uang itu.
0: Oke. Okay.
2: Itulah saru masuk ini. Telepon, keluar paket pulsa.
0: Iyo.
2: Kita kirim dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Buat ini siapa? Rizwan mungkin. Ini mana ini tak Rizwan? Cuma dah lama tu. Terus Adi Sukarami. Adi Petung. Terus Akbar.
0: Yo.
2: Terus mak cik itu siapa nak? Yang balik sana itu nak. Lupa. Terus ini cik. Asmi terus Aisyah terus Mbak Asmawati di Pangkalan Balai dia nanti senggol ini cedok lah gak lah kalau senggol cedok
0: siapa?
2: Asmawati di Pangkalan Balai nanti senggol
0: ya, ya.
2: Senggol lah
0: ya sudah nama yang sebut ke
2: ya nanti pegangan ke kuat ya semua dua cedok lah 30 tahun umurnya masih.
0: Gila.
2: Terus Bibi yang tadi turun dari siapa namanya tadi? Ini sinyalai
0: sinyalai siapa?
2: Iya,
0: oh cerita.
2: Itu Bibi kau ya?
0: Nih kan rambut panjang lebar kali-kali tinggi tuh ya. Baik ada tadi. Ya.
2: Terus itu siapa tuh? Jani
0: ya.
2: Galau-galau
0: guys.
2: Okay. Ya, bibi singgol, terus singgol. Iya. Itu deh.
0: Oke, makasih yo.
2: Ada lagunya?
0: Ada.
2: Iya. Masih ngangkat sekolah lagi ya, Bu?
0: Ya, masih sekolah lagi ya.
2: Ah, biasa aja dong lah, jangan tersinggung.
0: Tidak, oh
2: tersinggung. Kalau tersinggung, jadi hujan hari ini. Nah, baca berbanyu seluruh Palembang ini.
0: Iya.
2: Nah, itu ya.
0: Oke.
2: Iya, simon pribadi nak turunin. Nah,
0: iya, hati-hati yo.
2: Iya. Nah, bu, ngelungsur weh aku nih.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Yuk.
2: Lagunya
0: sungguh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cek Simon. Psikologi ya. Kita terima sesuai dengan rencana tadi ya. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus ya. Kelamaan ngangkat ya. Sayang sekali ya. Udah masuk padahal. Ayo diaturin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kidola.
0: Yuk.
3: Cak mana kabar Cik Dona?
0: Baik Bang Napi.
3: Sekarang alhamdulillah baik. Tetap semangat walaupun ada lu ya.
0: Iyalah benar.
3: Langsung baik Cik Dona.
0: Lagu apa?
3: Lagunya dipilih ke baik. Ikan sepat, ikan gabus.
0: Yeah.
3: Lebih cepat, lebih bagus.
0: Karena okay.
3: Ada lu ya.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk apa kita ngoceh-ngoceh.
0: Betul.
3: Nah buat Cik Dola ya. Selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih
3: ya.
0: Yuk.
3: Nah, itu baik Cik Dola.
0: Yuk.
3: Terima kasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi karena belum ada lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar Cik Dola?
0: Baik oi ma.
4: Tidak lesu ya.
0: Mak itulah ceritanya.
4: Oh, aku masuk lagi makan yang jeda.
0: Iya, masuk lagu bang, masuk bang. Ini ujung bang.
4: Lagu ini bang.
0: Lagu apa bang? Bantu Bang Napi tak lagunya bang.
4: Nah, iya Bang Napi lah apa Bang Napi tadi?
0: Ya? Ida dia dah minta cari ke nak kamu bantu lagunya apa?
4: Nah, aku dah cak juga bantu lagu kompleks.
0: Ada.
4: Naik lagu apa bang? Waduh lah.
0: Lagu apa?
4: Iya, apa di sana ada kalau WA dia.
0: Katik apa?
4: Katik ya?
0: Katik.
4: Sudah lagu
0: adola adalah. Nah, si kok lagi kalau itu.
4: Cari ke lagu adola.
0: Aduh.
4: Iya. Lagu adola bagus dia aku.
0: Iya.
4: Iya, cara kita lagi goyang kaki masih jualan.
0: Iya.
4: Ya. Kita kawan nih kamu sampai jam 12.
0: Iya.
4: Iya, kita baik jualan lah.
0: Iya, makasih Pak ya.
4: Semoga sehat selalu Pak Dola.
0: Yo.
4: Yo, baliknya selamat sampai ke rumah ya.
0: Amin.
4: Biar jangan nyimpang lain.
0: Yo.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siko lagi ya. Ya, tolong bantu saya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Cik Dola.
0: Dengan siapa nih?
5: Putra Jalur, Cik.
0: Putra Jalur. Nah, lagu apa? Apa baik.
5: Iri Dengki, Cik.
0: Nah, itu bantuannya luar biasa. Dua penelpon tadi minta cari ke lagu.
5: Iri Dengki dari Lampung apa dari mana?
0: Iya, berkat mereka tak ngirim lagu tak, tidak nyari untuk cari lagu, kamu masuk.
5: Untuk Bang Napi dengan Iwan tadi. Yo, untuk seluruh pendengar tempat yang masih bangun. Ucap nyamat malam baik.
0: Oke lah.
5: Kalau belum tidur, pintu, jendela, gerbang, kompor harus diperiksa aja ya.
0: Iya.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Jalur. 20 lagu ya untuk menutup acara pada malam hari. Dan dulu kalau kita lanjut dengan program hiburan informasi.

Dalam Tanah Jawa, sebuah program acara Perumpat RRI Palembang ngajak dodulur untuk berpartisipasi di line telepon 0711 351656, request lagu-lagu Tanah Jawa pilihan Anda. Hadir setiap Senin malam Selasa pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perumpat RRI Palembang.

Ya, Dor, kita lanjut kembali informasi di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini mengenai Darboy Gang ya. Dikenal dengan Darboy Gang yang mengenakan lagu Kicau Mania ya. Ada Hilarius Daru Indrajaya atau biasa dikenal dengan nama panggung Darboy Gang. Adalah penyanyi tembang Jawa yang sedang naik daun dengan lagu tadi Kicau Mania. Dan dia nyanyikan bersama Baditos Yow 86. Sanggup viral dan dapat mudah didengar di platform media sosial manabai. Dan suara emas Darboy Gang sesungguhnya sudah populer sebelum lagu Kicau Mania, yang tentunya dikenal seusai menyanyikan lagu Balungan Kering ciptaan sesama musisi lagu-lagu Jawa yaitu Hendra Kumbara bertahun 2019. Dan menurutnya ya, kata Wong tuh Wong ya, ojo cepat puasnya, jangan cepat berbangga diri. Jadi dirinya selalu merasa kurang, tapi merasa kurang untuk pengen beraktivitas lagi dan produktif lagi, berkarya lagi. Hari ini jelaskan Darboy Gang ya, dan dalam penjelasannya di media online ya, Darboy Gang mengatakan ini sebagai bentuk mengenang masa-masa sebelum seterkenal sekarang katanya. Nah, pada tahun-tahun ini di mana peranan digitalisasi belum sebesar sekarang, dan dia mengaku harus merasakan pedihnya di tengah proses berkarya. Namun dari kemudian itu bisa dijadikan Darboy Gang sebagai sumber inspirasi. Tak jarang lagu-lagunya yang telah beredar kini diciptakan berdasarkan pengalaman pribadi saat menempuh masa-masa susah dan sulit. Pengalaman demi pengalaman many hari telah Darboy rasakan hingga akhirnya berada di jalur kesuksesan ya. Dan dia pun bisa membedakan proses berkarya dulu dengan sekarang yang berkiblat dengan algoritma internet. Dan yang pastinya kalau dulu ya rilis ya, nulis ya, mengeluarkan lagu baru dan mau ada yang didengar apa enggak ya, itu merasa ya sepertinya biasa aja lah ya. Tujuannya yang penting berkarya katanya kalau zaman bingin. Nah, mainnya hari di era digital ya, melihat insight, engagement, terus tren apa, ada algoritma yang kita harus menyesuaikan rilisan ya, insight kita katanya nantinya turun atau naik dan harus dipertimbangkan. Yang dulunya berkarya benar-benar tulus pakai hati, nah mainnya hari mungkin tulus pakai hati tapi dipikirkan trennya juga. Hanya dijelaskan Darboy ya, yang menekuni karir bermusik sejak tahun 2010. Itu tadi mengenai sosok Darboy ya, yang pastinya kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Informasi terakhir di hiburan informasi ya. Dan kita buka-buka di media sosial ada namanya mengenalkan Kimpul ya. Yang mendadak viral di media sosial. Ini berawal dari kegiatan seorang kreator konten asal Bantul yang rutin mengganti berbagai bahan makanan dengan Kimpul dan juga umbi-umbian lainnya. Dan Kimpul ini umbi lokal yang bisa diolah jadi beragam hidangan modern mulai dari dumpling, laksana hingga cookies. Fenomena ini bukan cuma membuat publik penasaran tapi juga membuka kembali diskusi tentang potensi pangan lokal Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selama bertahun-tahun, Kimpul lebih dikenal sebagai pangan tradisional. Namun belakangan banyak disebut di TikTok dan juga media sosialnya oleh seorang content creator dengan akunnya Black Sheep 8208 yang memperkenalkan berbagai resep yang menggunakan Kimpul sebagai pengganti bahan utama, baik kentang, pasta maupun nasi. Dan kalimat khasnya, karena saya tidak punya, jadi saya ganti Kimpul. Nah, menjadi ciri kontennya yang berhasil menarik perhatian jutaan pengguna media sosial. Tak sedikit warganet kemudian mencoba membuat kreasi serupa. Secara ilmiah, Kimpul atau dalam bahasa Latinnya Santosoma sagittifolium dikenal pula sebagai talas belitung dan tanaman dari famili Araceae. Ini merupakan salah satu jenis umbi yang telah lama dibudidaya di berbagai daerah Indonesia. Kimpul umumnya ditanam di lahan kering yang lembab, tapi tidak tergenang air dan dapat dipanen dalam waktu sekitar 5 hingga 9 bulan. Dan dalam kondisi budidaya yang baik, produksinya dapat mencapai 3,7 sampai dengan 7,5 ton per hektar. Dan ini bisa menjadi pengganti nasi ya. Kimpul ternyata menyimpan kandungan gizi sebagai salah satu sumber karbohidrat alternatif. Nah, Kimpul ini mengandung karbohidrat serat dengan pangan ya, serat pangan, vitamin C, vitamin B3, kalium, tembaga, beta karotin serta rendah lemak. Kandungan patinya juga mudah dicerna, sehingga berpotensi diolah menjadi tepung sebagai substitusi tepung dan tepung terigu. Nilai tambah lainnya adalah sifatnya yang bebas gluten dan memiliki kadar lemak rendah, sehingga produk olahannya relatif lebih awet. Menurut berbagai sumber yang dihimpun, kandungan karbohidratnya Kimpul ini lebih rendah dibandingkan nasi putih dengan berat yang sama karena kadar airnya lebih tinggi. Dan sebaliknya kandungan seratnya justru lebih tinggi sehingga dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Meski demikian, para ahli mengingatkan bahwa Kimpul bukan berarti harus menggantikan nasi sepenuhnya. Umbi ini lebih tepat dijadikan salah satu pilihan sumber karbohidrat dalam pola makan yang beragam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Dari kawasan Jalan Radio 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya Sumatera.

0: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Manca Bicara dulu dimanapun berada. Dan kita ketemu lagi untuk di Sriwijaya Pagi edisi Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan kali ini berkembangkan dengan Kulo Cik Ilham di sini ya. Langsung kita akan simak pengajian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aftara 'alallahi kadhiban. A'udzu billahi wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adhabis sa'ir. Ya

وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

0: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada dan pecah informasi yang biasa kami sampaikan bahwasanya kita akan kembali menyimak kajian untuk di Hikmah Pagi edisi pagi ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Ini kita bakal menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Rudi Arianto SPD yang akan mengangkat topik tentang keberkahan di bulan Safar. Dan sebagai subtemanya, ini cara menjadikan bulan Safar menjadi bulan penuh manfaat dan juga berkah. Mari kalau begitu, jadi kita simak sama-sama kajiannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم ثم صدق رسول الكريم. Pertama-tama pendengar radio RRI Pro 4 Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di pagi hari yang baik ini tiada kata yang paling baik kita ucapkan selain dengan ucapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan tentunya untuk hidup, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya ini hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillah. Karena berapa banyak orang yang hari ini ingin hidup sama dengan kita. Doanya pun sama dengan kita. Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Tapi ada sebagian orang tak dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Kenapa? Karena nikmat sehat telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak dapat lagi menjalankan kaki, mengayunkan tangan untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun di rumah pun tak melaksanakan sholat. Kenapa? Nikmat sehat telah dicabut oleh Allah SWT. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Masih ada, masih tertanam di dalam jiwa kita, masih tertanam dalam jasad kita. Maka salah satu bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tapi diikuti dengan amaliyah, dengan sholat, ibadah-ibadah lain. Semoga dengan itu sehat kita, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada juga orang yang badannya sehat, bisa jadi lebih sehat dari kita, bisa jadi lebih muda dari umurnya dari kita. Tapi Allah SWT angkat nikmat, nikmat beribadah kepada Allah SWT. Tak dapat hidayah, tak dapat melangkahkan kaki ke masjid, tak dapat melayunkan tangan untuk ke masjid. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat ini, nikmat beribadah ini. Berapa banyak orang yang ingin duduk di bersama kita di subuh ini, yang ingin beribadah di subuh hari ini, karena subuh ini luar biasa fadilahnya. Selain kita mengerjakan amal liya, selain kita mengerjakan kewajiban kita, Allah jamin siapa yang bangun di subuh hari, rakaat al-fajr, siapa yang mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, khairum minat dunia wa ma fiha, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, orang yang mengerjakan dua rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi orang yang sholat subuh. Maka mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia, berharap kita di akhirat nanti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita senang di dunia dan senang juga di akhirat. Ada kendaraan di dunia, ada rumah di dunia, ada fasilitas yang lebih di dunia ini, Allah akan ganti, Allah akan samakan, bahkan lebih fasilitas yang di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini, pada subuh ini, kita mendapatkan syafaat nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula, mudah-mudahan generasi anak-anak cucu kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena semakin majunya zaman ini, zaman semakin maju, bisa jadi berefek akhlak akan hilang kepada anak-anak kita. Betul. Kenapa demikian? Mereka sudah tergoda. Mereka ada guru yang itu tak nampak bagi kita. Siapa? HP. Siang malam mereka akan memegang HP. Siang malam dia akan mendengarkannya. Siang malam mereka melihat apa yang diajarkan oleh isi HP itu. Maka otaknya sudah terkoneksi. Maka dari ini banyak anak-anak sekarang, Tidak sedikit anak-anak sekarang akhlaknya sudah hilang. Mereka tak tahu lagi bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Mereka tak tahu lagi bagaimana akhlak kepada orang tua. Bagaimana adab. Bagaimana ini sanak keluarga, ini uang, ini. Tak tahu lagi. Maka kita berdoa kepada Allah agar kiranya keturunan-keturunan kita, anak-anak cucu kita nanti tetap meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kita hari ini di akhir-akhir di bulan Safar ini, kita diberikan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tetap kita jaga, semangat beribadah ini tetap kita jaga, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hayat kita nanti, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa? Karena istiqomah ini berat. Karena istiqomah inilah yang perlu kita pertahankan. Al istiqomah khairum min adfin karamah. Satu, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 karamah. Maka di akhir safar ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. meningkatkan ibadah kita artinya bertakwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Yang biasanya kita solat 5 waktu, kita tambahkan dengan solat-solat sunnah rawatib. Solat-solat sunnah rawatib itu adalah solat sunnah sebelum dan sesudah solat wajib. Kecuali solat subuh, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, maaf, tidak ada ba'diyah. Kecuali asar, tidak ada ba'diyah. Kalau yang lain, ada semua. Bagaimana maghrib? Qobliyah. Qobliyah maghrib juga ada. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan, Nabi Muhammad SAW tidak melarang. Maka kalau ada orang yang mengerjakan qobliyah subuh, qobliyah maghrib, boleh-boleh saja. Sembari dia menunggu jamaah, sembari menunggu orang yang lagi wuduk, sembari lagi menunggu orang lagi di jalan, dia mendapatkan pahala solat sunnah 2 rakaat. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, maka di dalam bulan Safar akhir-akhir ini kita harus refleksi tentang amal-amal ibadah kita yang kita lakukan. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wataala, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, Allah langsung ngomong, hai orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita semua. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita semua yang beriman kepada Allah, orang yang beriman itu orang yang percaya Allah itu ada. Allah itu esa, satu. Kita percaya bahwa mati itu ada. Maka kita beriman kepada Allah SWT. Tapi ingat, apakah kita bertakwa kepada Allah? Belum tentu. Maka kita diingatkan oleh Allah SWT, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Hendaklah kalian berbekal, menyiapkan bekal. Untuk apa? Untuk hari esok. Para ulama mufassirin berpendapat bahwa hari esok itu adalah hari akhirat. Maka kita mulai detik ini mempersiapkan masing-masing. Mempersiapkan itu masing-masing, yang bersedekah masing-masing, yang baca Quran, dia akan mendapatkan juga masing-masing. Beribadah masing-masing. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian masing-masing mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah senang, suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak zikir, semoga Allah tanamkan ketenangan di hati kita dengan banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, dan kelak di akhirat kelak nanti kita dijemput langsung oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita menjaga solat lima waktu di masjid, kita dimudahkan oleh Allah SWT melewati jembatan Siratul Mustaqim, dan pada akhirnya kita semua hari ini pendengar radio RRI Guru Palembang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, barusan kita menyimak kajian di program Hikmah Pagi edisi Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 untuk pagi ini, ya dimana tadi sudah disampaikan bersama dengan Ustadz Rudi Arianto SPD yang sudah mengangkat topik tentang keberkahan di bulan Safar, dan sebagai subtemanya yaitu cara menjadikan bulan Safar menjadi bulan penuh manfaat dan juga berkah. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita yang sudah menyimak kajiannya di pagi ini, dan akan tetap menjadi muslim dan juga muslimah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini sudah 37 menit melangkah dari jam 5 pagi, kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islami kami ketengahkan. Sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan dan Terasa Manca Becaya. Pagi akan kembali kita sambut ya dengan nikmat yang tidak henti selalu kita syukuri, yaitu nikmat kesehatan, nikmat udara segar di pagi ini, dan juga nikmat rezeki mudah-mudahan yang akan kita dapatkan di sepanjang hari ini akan mendapatkan banyak apa ya, keridhaan, dan tentunya akan banyak doa juga yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini 52 menit langkah dari jam 5 pagi kita akan beralih yang dimana kalau tadi dengan lagu-lagu bernuansa Islami kami ketengahkan. Untuk selanjutnya tepat di jam 6 sampai dengan jam 8 ini kita punya informasi di cerita pagi ini dengan informasi-informasi update yang kami ketengahkan berbarengan juga dengan lagu-lagu hiburan yang akan mudah-mudahan menyemangati aktivitas atasan dulur galau-galau di kesempatan kali ini ya. Baik, sekali lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Saatnya kita peloi. Ingat perempat, informasi sedengget dari perempat RRI Palembang.

0: Iya baik, Mance Bece dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah diinformasi, ingat informasi sedengar tepat di jam 6. Mance Bece batik Sasambo ini merupakan batik khas Nusa Tenggara Barat yang kemudian punya inspirasi dari kisah Putri Mandalika dan serta nilai kebersamaan suku Sasak, Samawa dan juga Mojo. Namo Sasambo Dewe ini merupakan akronim dari tiga suku tersebut dan batik ini mulai diperkenalkan pada tahun 2010 sebagai identitas lokal sesudah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. Dan motif utamanya antara lain Sasambo, Madesahe, Kakando dan juga Umalengge yang kemudian masing-masing memiliki filosofi tersendiri. Dan keunikan batik Sasambo terletak pada kain yang ditenun terlebih dahulu. Dan selain kaya motif dan juga warna batik ini juga punya nilai tinggi karena pengerjaannya rumit dan sehingga menjadi salah satu aset budaya penting dari Nusa Tenggara Barat. Kita ke informasi lainnya. Ya Mance Bece, sambal luat ini merupakan sambal khas Nusa Tenggara Timur yang punya cita rasa pedas segar dan sambal ini biasanya menggunakan bahan utama cabai, bawang dan juga jeruk nipis khas daerah. Dan rasanya yang pedas serta asam membuat sambal ini cocok dipadupadankan dengan berbagai hidangan dan bahkan sajian sederhana ini pacak menjadi lebih nikmat dengan tambahan sambal luat. Dan selain itu sambal ini juga punya aroma segar yang sangat khas karena penggunaan daun kemangi atau daun sasala. Dan kehadirannya memperkaya keragaman kuliner NTT yang terkenal berani dalam rasa. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 7.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Halo Macam Bicara Dolor-Dolor, dimanapun berada, dan kali ini kembali kita di informasi cerita pagi ini yang akan kami ketengahkan dengan updatean serta lagu-lagu hiburan sampai jalan kaki di jam 8 pagi.

Oke, baik, Manca Bicek dolor-dolor dimanapun berada, dan kita kembali di informasi tentang Sumatera Selatan ini masuk nominasi TPAKD Award 2026, perkuat akses keuangan dan juga pertahankan prestasi nasional. Dan tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD Provinsi Sumatera Selatan ini kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat nasional pada tanggal 31 Juli 2026 sesudah berhasil meraih predikat TPAKD terbaik tingkat provinsi wilayah Sumatera ialah pada TPAKD Award 2025. Dan tahun ini TPAKD Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil lolos seleksi nasional dan juga Meloi Virtual Assessment TPAKD Award 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan keberhasilan tersebut ini mencerminkan konsistensi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan OJK, Bank Indonesia, DJPB, BPS, Balai Karantina, ada juga pemerintah Kabupaten Kota, Industri Jasa Keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas aksesnya Manca Bicek.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Abah, udah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
3: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agek dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
2: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dulur-dulur, dan kita ke informasi lagi nih ada lahan tidur di sebelah produktif Pemkab Palembang untuk tenganan panganan kelurahan. Di mana pemerintah Kota Palembang menginisiasi langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif maupun juga menganggur atau lahan tidur di seluruh wilayah kelurahan. Dan langkah ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian berbasis masyarakat serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemanfaatan lahan di setiap kelurahan untuk potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kemudian dipimpin oleh asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setda Kota Palembang Dr. Isnaini Madani di ruang rapat Musibah Penda pada Palembang di 30 Juli 2026. Cebice. Yo, yo.

0: Sebuah syair yang dilantunkan oleh budayawan Sumatera Selatan, Febri Alintani tadi, adalah salah satu penggalan karya sastra yang ditulis oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berjudul Syair Burung Nuri. Bukan hanya keberanian dalam memimpin melawan penjajah, tapi juga kepiawaiannya dalam menulis. Sisi romantis sang pahlawan tertuang dalam syair yang ia ciptakan ketika pengasingannya ke tanah Ternate. Sebuah syair yang bercerita tentang dua insan yang saling jatuh cinta yang sulit sekali untuk diraih. Syair ini digolongkan dalam kisah-kisah cinta yang kandas. Bukan hanya syair Burung Nuri, tapi banyak syair-syair lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah buku.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Okay, baik, Mance Becek, dulur-dulur dimanapun berada, dan kita berlanjut kembali dengan informasi. Masih ada cerita pagi ini dengan suasana pagi yang mudah-mudahan pagi ini bikin kita semangat galau-galau ya, karena ini sudah di penghujung akhir pekan lagi, sudah di hari Sabtu dengan perencanaan yang sudah disusun oleh Mance Becek. Dan ini kita punya informasi tentang Iya, ini ada pusat persemaian Sriwijaya Kemampo perkuat jaringan persemaian nasional. Nah, ini macam-macam informasi yang kami kutip dari laman smex.com, di mana informasi

penanaman di Sumatera Selatan dan juga wilayah sekitarnya. Dan peresmian, peresmian dari tentu ini kemampu dilakukan oleh Menteri Kehutanan dan juga kehadiran juga ini dari Menteri Kehutanan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, pimpinan dan juga anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan dan juga DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang di mana ada juga jajaran pemerintah pusat dan daerah, kepala daerah se-Sumatera Selatan. Dan juga termasuk ini serta para pemangku kepentingan. Momentum ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melaksanakan penanaman ratusan juta pohon dan memperkuat pusat-pusat persemaian agar setiap daerah punya akses terhadap bibit yang berkualitas. Kayak teman cebice ya. Baik, dan informasi ini kayak kita bakal sampaikan kembali. Untuk informasi lainnya, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Radio Republik Indonesia Palembang, Prompat Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Gak seperti sekarang ini, bukan hanya buku, banyak jenis piranti yang mempermudah pekerjaan tulis-menulis. Bagian terpenting peradaban dalam tradisi tulis-menulis adalah sabar. Nenek, mungkin juga buyut kita saat belajar tulis-menulis masih menggunakan sabak ini. Dan konon, sabak menjadi alat penulis wajib bagi para siswa di Indonesia pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya. Sabak tidak digunakan permanen, karena sabak hanya dipakai sementara waktu untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Tulisan yang memenuhi permukaan sabak kemudian dihapus kembali. Terbuat dari lempengan batu bara, penggunaan sabak harus diikuti dengan pasangan jiwanya, namanya grip, yang berfungsi sebagai pena untuk menulis di permukaan sabak.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mancik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Mulai ini sudah 52 menit melangkah dari jam 6 pagi. Manca Beca, kita lanjutkan kembali informasinya. Di mana informasi kali ini tentang patroli gabungan di Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki, guna pencegahan karhutla. Ya Manca Beca, musim kemarau yang melanda saat ini sudah terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, di mana karhutla terjadi setiap harinya. Dan guna pencegahan karhutla, tim gabungan terdiri anggota Polsek Teluk Gelam, ada juga perangkat kecamatan, anggota BPBD Satgas Teluk Gelam ini melakukan patroli karhutla di wilayah Kecamatan Teluk Gelam, di mana patroli karhutla tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Teluk Gelam Ibtu Muhammad Rizal SH, Camat Teluk Gelam, BPBD Satgas Teluk Gelam, dan juga unsur terkait lainnya. Dan selain itu, dulur-dulur, dijelaskan oleh Kapolsek, patroli karhutla di wilayah Kecamatan Teluk Gelam ini punya tujuan untuk mencegah terjadinya karhutla. Dan meskipun di wilayah Kecamatan Teluk Gelam belum ada karhutla, Kapolsek mengungkapkan sebenarnya wilayah Kecamatan Teluk Gelam ini tidak ada desa yang rawan karhutla, tetapi patroli karhutla tetap dilaksanakan. Di mana lahan semak belukar dan juga lahan tedok yang kosong saat ini sudah dibuka pecah ado dibukanya kebun tanaman singkong, ada pembangunan sekolah rakyat dan juga lainnya. Dan selain itu juga dulur-dulur, mengenai lahan kosong atau tedok masih tetap ado. Oleh karena itulah patroli karhutla sebagai pencegahan harus dilaksanakan. Dan wilayah Kecamatan Teluk Gelam tidak ada lahan gambut yang rawan terbakar di musim kemarau, sehingga karhutla tidak terjadi di Kecamatan Teluk Gelam, ada lahan mineral biasa, kayak teman cewek. Dan informasi ini kembali dari sumex.com.

0: sono, mampir di perempat, segalonya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke baik, Mas Cebece, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 7. Mas Cebece nyuka, pakis ini merupakan masakan tradisional khas suku Dayak, dan hidangan ini tentu berbahan dasar dan juga daun pakis muda. Daun pakis dimasak dengan santan dan dikasih bumbu khas Dayak. Proses memasaknya dilakukan sama dengan daun pakis lunak dan juga bumbu meresap. Nyuka pakis punya rasa gurih dan juga aroma khas santan. Dan makanan ini tentu biasanya disajikan sebagai lauk pauk pendamping nasi. Kita ke informasi lain. Macebice, tari Beskalan ini merupakan tarian tradisional tertua yang berasal dari Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan tarian ini juga dikenal sebagai tarian pembuka atau penyambutan dalam berbagai pertunjukan dan acara adat. Awalnya tari Beskalan ini punya fungsi ritual yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat agraris. Dan selain itu, sering dengan perkembangan zaman, tarian ini juga kemudian menjadi bagian dari pertunjukan seni dan penyambutan tamu. Dan gerakan tari Beskalan